0: 90.9 MHz,
1: Jeli 90.0 MHz.
2: Macam Bacok, Batu Putih 93 MHz,
3: Besut dan Setiu Terengganu 107.1 MHz.

0: bangga mari tolak. Sebagai seorang manusia, Mek Bunga selalu berpesan, kita ni kena bersyukur. Bakpo kita kena bersyukur. Sepatnya kadang-kadang atas dunia ni lain orang lain ujian dia. Berbeza-beza, tak sama. Kadang-kadang kita rasa ujian kita paling berat, tapi kita tak tahu. No, ujian orang lain no lagi teruk daripada kita. Kita ni ke ada kicau. Bangun boleh jelek mata, bangun boleh makan, bangun boleh jalan. Pagi-pagi boleh pergi kicau, boleh gelik semula rumah, lepas tu tidur. Tokoh kita ni cukup dah kepada Allah puji tu. Kadang-kadang Mek Bunga pelik dengan sejenis manusia ni yang tak reti nak bersyukur. Bila kita ni tak reti nak bersyukur, tak berasa puas dengan kampung yang kita ada, inilah yang menyebabkan kita ni menjadi manusia yang tak bersyukur lah. Nak marah juga Mek Bunga pun. Duk ingatkan masalah dia. Jadi, dia lah yang tak cukup makan pakar, minum gapo semua, tempat tidur kau, tempat tinggal rumah kau, gapo kau. Orang lain no rumah pun tak ada. No kecil-kecil jadi anak yatim piatu dah. Apa tak ada orang nak pera. Hak no, tok lelaki mati, anak ramai lima ni orang sekolah lagi gapo. Kijau tak ada. Kita ni hak cukup makan pakai gapo belakang ni. Tolonglah bersyukur. Mek Bunga tak bayar. Mek Bunga.
1: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Ado, sok mong.

0: Hai, saya Emma Tino.
1: Hai, saya Arik Langit.
2: Hai, saya Rina Niki.
3: Hai, saya Wania Srita.
4: Ambo Rahim Barahim.
5: Hai, saya Ibnu Riza.
6: Dengarlah Kelantan FM. Kelantan FM, jeliga terasa.
2: Kelantan FM jeliga terasa. Jadi sekarang ni adik kakak dah pukul 8.15 ni macam biasalah. Kalau 8.15 ni setiap kali hari kami kita ada segmen iaitu fakta ataupun auta. Fakta ataupun auta ni hari ni topik dia menarik berkenaan dengan perempuan demi relax je. Laki-laki demi macam dunia nak berakhir. Ha, betul ke lagu tu? Macam biasalah, kalau ada pendengar kita nak bagi pandangan, boleh telefon kita di talian 0974888030 ataupun 0974338358. Dan kita juga sekarang ni dah buat live TikTok di Kelantan FM. Bolehlah pakat-pakat bagi pandangan, nanti Syirah dah habis Syah akan baca ke deh. Pakat telefon, betul ke dok yang kita royak kata perempuan kalau demen ni dia relax je, laki-laki kalau demen macam dunia ni nak berakhir dah. Lagu mana tu habis Syah?
7: Itulah kita nak tanya pendapat pendengar-pendengar kita ni lah. Boleh telefon kita 743-3858 748-8830 nak WhatsApp kita pun boleh juga 0149-74-0154. Jadi boleh dah bersedia anda semua yang nak telefon kita, sila ke. Kita nak bersama dengan pemanggil kita yang pertama.
2: Halo, Assalamualaikum.
8: Hello.
2: Yo, siapa dia di talian tu?
7: Abang Joe dari Tanah Merah. Yo.
8: Ayo ambo ni.
2: Betul ke?
8: Yo ambo.
2: Bak apa suara tu memang serok sama, tapi hari ni serok ekstra sikit.
8: Betul pun ngomong gua apa tu pula dah.
2: Ada lagi ni.
8: Ada lagi ya.
7: Okey. Baik, Abang Jo, jolo ke dak Abang Jo?
8: Aha.
7: Okey, koyak. Inilah fakta ataupun auta ni. Berkenaan dengan tajuk kita hari ni. Orang Tino ni kalau demek dia relax je. Tapi kalau orang jatuh ni ke, demek dia tu macam serupa dunia ni nak berakhir tu.
2: Betul ke Bisho?
8: Tu ambo rasa ni. Auta ke? Auta lah kita baca ni.
2: Ya ko, Bisho kalau demek tidak duduk ngerak ko.
8: Ambil je kalau demen. Kalau tak ada rutin, tak ada gapo, kita buat tak rutin. Nampak kita nak kelip mengeri.
2: Ayolah tu. Maksudnya betul lah tu. Ambil je auta dok lah. Fakta lah lagu tu nya.
8: Fakta lah. Nak tu kacak ni. Ya.
2: Maksudnya super dunia nak berakhir mula lah. Apa ni manja kededek lah bejonya.
8: Kalau dia tak aduk, kita bangun, kita buat air, makan nasi. Mak, dia aduk, bing, kita tidur. Lalu.
7: Jadi maksudnya benda tu fakta lah.
8: Fakta lah. Syahid, selamat tugas kan dengan dua.
2: Terima kasih lah, Beja.
8: Aduk ngopi, aduk jedun yang kita buat tu ni. Alah, tak ada nasi, tak apa daging kotuk hari ni.
2: Alah, Beja, royak sahaja. Buat mari lah.
8: Nasi putih, kari basuh. Duk buat gorang. Terima kasih DJ Syah dan juga DJ Surah. Baik, selamat. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan siapa saja?
2: Abejo kita. Jadi Abejo kata benda tu fakta lah. Orang jatuh yang ada sikit moleknya kalau tak ada kita kok palo.
7: Baiknya lah. Lu sihir agak.
2: Okey, kita bersama dengan pemari kita esunya.
7: Halo.
2: Assalamualaikum.
7: Selamat pagi.
9: Assalamualaikum.
2: Kak Weh dia tu.
7: Apa khabar Kak Wem?
9: Alhamdulillah.
7: Sehat deh?
9: Sehat.
7: Kak Wem ni orang Tino dengan orang Jateng ni Kak Wem jodoh ko. Kalau orang Tino ni ke, kalau dia demik tu, dia boleh buat lagi masuk lipat kain ke apa semua. Tapi kalau orang Jateng ni, kalau dia demik kak, dia jadi mari supaya dengan dunia akan berakhir.
2: Betul ke Kak Wem?
9: Betul. Manja lebih lah.
2: Ngada-ngada Kak Wem deh.
9: Ngada nak makan tu, makan ni. Pandangannya benda tak lah mana. Tengah sakit sikit, perut kecil, suruh huru. Jangan tinggal jauh-jauh lah.
2: Tak boleh lah.
7: Ajitra, kalau tanya Kak Wem sendiri demik, kalau minta tolong dia lagu mana?
9: tak masuk dekat lah.
2: Ah, pulak dah dia awak tak cari.
9: Kata lemes sikit pun ngasak.
7: Mu ni kalau lemes sikit kat Allah, ngadu-ngadu selalu pun tak. Kalau kau
9: ke. Berapa kita nak kapan nak bangun, mepeh pun bangun.
2: Gitu deh.
9: Demo kat ada.
2: Awak tak leher lagu tu.
9: Kaki nak akak nampak tak erok dah.
7: Boleh.
2: Tak weh, semula kalau kena dia pulut, jangan duk cara lah. Boyo tak cara ke kita kan?
9: Kita retino tak sampai hati.
2: Ayolah dia, kitanya baik.
9: Ya.
2: Ada gitulah hujatnya.
9: Memang kalau kita buat kita buat, orang kata dosa-sodoh. Apa-apa kita tengah ingat SCA-nya, nampak nak makan, kita tak buat, siapa nak buat lah, kita tak nak beli kedah.
2: Laki ni buat dia menjadi, Kak Wek.
9: Memang
2: lah. Adalah Kak Wek ni. Molek gini Kak Wek, pergi buat pergi klinik lah. Cocok boleh sejarum.
9: Klinik takut ke jarum. Takut ke jarum lah. Nak kuliah ubat kena buat air mulut lah, panggil gelas. Nak kuliah dia nak akak gelas pun tak nampak tak erok.
2: Molek balut dengan toto lah, tak dinding lah.
7: Okey, baik. Terima kasih, Kak Weh.
9: Terima kasih.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Weh kita dah. Macam-macam lah.
2: Pek perangai lah, Besha.
7: Dia orang ni macam-macam pek perangai. Orang jatuh pun lagu tu, orang tindak lagu tu.
2: Yelah, tapi kat tu lah. Kalau buat kita kecek ni memang berdoa sikit, orang jatuhnya, Besha.
7: Nampak sangat lah.
2: Ada kita punya, apa ni, penonton live TikTok kita daripada nama dia ABJ, dia kata nak manja lah tu.
7: Memang lah. Orang jatuh ni masa tu lah, dia nak manjanya.
2: Pas kalau sehat tak boleh nak manja lah.
7: Bukan kalau masa sehat ni kan sibuk banyak kerja.
2: Jadinya pula dah. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Halo, assalamualaikum.
7: Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
7: Bersama dengan orang Kampung Seribung.
1: Kampung
7: Rusuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
2: Ya nak demeh dah tu Pak Ya. Ya dah tu nak. Ya nak demeh dah tu. Tu ya tajuk lagu ni hari ni tu.
7: Pak Ya. Kalau Pak Ya sendiri kalau demeh lagu mana?
1: Demeh sikit lah. Waktu. Buat melebih-lebih. Awak biasa. Sebenarnya nak manja ya.
2: Maksudnya fatalah.
1: Memang patah.
7: Lebih kepada nak makan ni dengan gapo semua sampai mulut lah.
1: Jadi mari tengok gitu lah.
2: Dia tu demen mengabatuk lagi nak suruh pergi dekat awak jakit lah tu.
1: Dia ada demen suruh dia mari dah tu. Lemen lagu tu. Dia tak secara biar tak mau bini lain.
2: Jadi dah. Demen-demen pun. Okey, jadinya koyak-koyak benda ni fatah lah. Okey, beres. Tak usah duduk demel lah Pak Ayah. Adalah, ngada-ngada sungguh. Beres Pak Ayah. Habis suka dia.
7: Alright, baik, terima kasih Pak Ayah.
2: Pak Ayah tu dia, Pak Ayah agak bagi dengan gila, Besha. Ada juga daripada live TikTok kita, dia kata sebab tu ada klinik ibu dengan anak je. Tak ada klinik bapak sebab bapak tidak dibendakan sakit. Ya deh, tak ada pula klinik bapa. Klinik ibu dan anak. Orang jatuh jangan duduk sakit sangat-sangat lah.
7: Okey, baik. Ada lagi pemanggil kita.
2: Okey, pemanggil kita seterusnya. Halo, assalamualaikum.
7: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga.
7: Ya, siapa tu?
3: Anyways, kita Oscar Kilo Alpha.
7: Okey, ala ke kalau aku bu- kalau aku bubul apa pula.
2: Alfa Alta Magi dah.
3: Kau geli. Berasa tertarik sikit hari ni.
2: Berasa tertarik. Guana maju juga.
7: Adakah anda pernah mengalami kejadian sebegini?
3: Tentu sekali. Tidak ambas orang juga.
2: Jadi maksudnya kalau kata Meg, dia mula berasa lagu mananya?
3: Rasa dengan semua orang ni mungkin perasaan yang sama. Bila kita tak sihat ni, kita memerlukan perhatian seseorang.
7: Betul.
3: Sakit tetap sakit. Tak kita orang kerja penat ni, tentu sekali bila tak sihat ni terasa lah.
7: Iyalah.
3: Orang kelah-kelah kerja pasyah ni tak apa lah.
7: Juga.
2: Kelah-kelah ni pun nak manja juga.
3: Tahu pun tak ada royak lagi.
2: Jadi gak betul lah, fakta lah dia gapo dia ni.
3: Hamba bagi hamba fakta lah. Lebih pada fakta lah kali da. Kira. Tapi kawin saat ni pun ay, sedap dia.
2: Tak, cuma kita nak tanya. Tak, cuma kita nak tanya. Pas kalau lah Halik Bini pula hak demik lagu tu, orang jatuh buat manja juga ke tak?
3: Kita manja lah sama-samanya. Tunggu kita pun nak suruh orang manja juga.
2: Kalau sama-sama tak apa. Ni dok. Tak ada demo demik je, demo nak manja. Itu tak boleh lah.
3: Ada janda gitu lah.
7: Okey, baik. Terima kasih.
3: Okey, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia bersama dengan Nawis Kitu saat ni tu. Nawis Kitu gapo dah tak ingat.
2: Tak ingat Nawis Kitu auto foto. Tak tahu kau dia tak tidak sebut.
7: Okey. Kita nak beribu dulu seketika. Lepas ni kita nak mari pula bersama dengan fakta ataupun auto kita ni. Jadi apa pun terus kesetiaan anda bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita belakang.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Masih lagi terus setia bersama dengan kami bertemu ke SSS menemani pagi anda. Kita masih lagi bersama menerusi fakta ataupun auta kita ni. Perempuan ni kalau demik relax je. Tapi kalau orang jantan ni demik dia macam dunia ni nak berakhir.
2: Gitu ya, lah
1: fakta ke auta Syira?
2: Syira rasa benda tu pun fakta juga. Dia ngada-ngada lebih dia kalau, orang jantan ni.
1: Kalau nak ngalah lagu jantan kat lagu tu lah. Sikit-sikit salah orang jantan. Sikit-sikit salah orang jantan.
2: Masalahnya topik lagu ni ni pas benda betul. Kita nak lagu mana nak sangkalkan lagi. Kita mana boleh menegakkan benar yang basah.
1: Tak ada lah.
2: Tak bisa.
1: You nak jemuk kering juga lah. Tak tegur-tegur lah benar tu tu. Okay, baik, kita nak bersama lagi dengan pemanggil kita di tali. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Kak Syima.
3: Ya, saya.
1: Kak Syima, lagu mana ya. Kak Syima? Pada pandangnya Kak Syima lah.
3: Memang patah lah. Laki ni orang jatuh ni. Alo, lagu main sikit. Kita nak sekejap tak lindu.
2: Oh, dia mula ngesok ni dia.
3: Aduh lah. Kau tu nak goni nak olah puni paloh lah tadi.
2: Siapa puni paloh Kak Syima dia?
1: Oh.
2: Paloh eh. Apa ni tak boleh jalan lah ni kalau dia demik kak?
3: Tak boleh. Ngabut lagi pada anak ada baby.
2: Siapa lagi pada baby? Ha? Lagu hey. Mana ni Abisha?
3: Baby kalau kita letak pada ni, letak tidur, tak ada gapa dah. Kalau pok ni gak, kita hati nak gerak dah sikit.
2: Baby kita boleh letak juga atas handur deh. Ayuh agak jenera.
3: Sungguh-sungguh. Kalau kita sakit, kita tak tahu mana je gitu. Ya, sakit-sakit.
2: Abisyah, tak cara kalau retina sakit. Gitulah orang jatuhnya.
1: Kak Awet pula dok.
2: Kak Syima.
1: Kak Syima, kak jolok kodok ni. Tak apa agak lah mana.
3: Apa tak agak. Kita kena juga.
1: Ya.
2: Memang kebukit Kak Syima je lah tu. Syira rasa kat 90%. Kak memang retina memang kena gitu.
3: Betul. Kalau kita sakit kan. Dia kata kalau kita sakit. Ada sakit ni. Sakit sikit bangun lah. Nak pakai cari diri lah.
2: Kak Syima habis syah kalau dia sakit. Dia demam lagi ofis ke. Dia jenis perang lagi. Dia sikit cek dengan orang.
1: Serabut kecek orang tak apa segar ni nak
2: cakap kecek. Dia jadi perangai wuduh. Sakit je nak jadi perangai wuduh lah lu.
3: Okey,
2: pak
3: dia tak ada
2: retino
3: kat
2: iyo, retino lain. Tak
1: usah.
2: Ha,
1: deh, yo
2: lah dah
1: lah tu. Aduh
2: lah.
1: Kejap gua Kak Syima ni. Terima kasih Kak Syima.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Syima kita dari Macet.
2: Dia mari dengan serabut lah kalau orang jatuh demik. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Pamak kita.
4: Pamak ni.
1: Ya, pamak. Pamak
2: lagu mana?
1: Lagu mana pamak? Pengalaman pamak. Lagu mana tu?
4: Pengalaman
1: saya.
2: Ya, mari dengar wah-wah tak boleh kecek dah tu.
4: Begini. Saya tu saya memang lagu tu lah. Dia nak manja sikit kobi-kobi ni tu. Apalapun, orang ini gua jajah sekali demik Ini kau manja-manja ketika tu.
1: Kau tidak kata nak masuk nak manja lah deh.
4: Oh, tak ada masa nak manjo.
1: Oh, lah.
4: Ibu. Apa-apa kalau dia demik, betul lah itu juga.
1: Kalau dia demik, kat apa mak? Deh, kalau dia demik, kat apa mak, kedai kopi lah deh.
4: Kita kopi apa ni?
2: Muja Pak Mak kabarnya cepat. Habis saat ni dia macam dengar. Dia nak jawab hodoh. Dia kabarnya cepat.
4: Jadi gini, Syah. Syirah. Saya hidup lagi bini ni. Kau lama, kau mesra.
2: Okey.
4: Jadi dia pun seperti juga. Kita pun seperti juga. Memang sama-sama mesra lah.
2: Betul lah. Kena mesra lah. Baru nak hidup lama ni sekali.
4: Hidup. kau tengah orang tu kau lama kau renggan, kau renggan.
2: Dengar tak Abisha?
4: Saya kerama kau mesra.
1: Dengar Pak Mak, dengar.
2: Kena jadi super Pak Mak awak idola Pak Mak dengan pasangan ni. Kau lama kau romantik.
4: InsyaAllah. Fakta tu.
2: Fakta. Beres Pak Mak jari. Kalau Pak Mak mari, autam lah kejap payah ini fakta.
1: Mana lagi?
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bersama dengan Pak Mak kita dari Besut Terengganu. Dia menyatakan bahawasanya benda tu fakta lah. Bukan autam. Tapi ramai lagi kita nak dapatkan pandangan-pandangan daripada pemanggil-pemanggil kita ni. Jolo kodok orang kata orang tino ni kalau dia demik ke apa segala relax je. Tapi orang jatuh ni kalau dia demik macam dunia tu akan berakhir.
2: Kita punya dekat dalam live TikTok ni dia komen Cik Iyah 9.00 kau ni.
1: Apa dia Cik Iyah?
2: Dia kata betul tu. Kalau orang jatuh demik kat serabut lah. Mulut bunyi sokmah lah.
1: Ya. Yeah. Ha. Ya bunyi lah. Mungkin dia tak tidur. Kalau dia tidur tu tak ada bunyi-bunyi dah.
2: Tak boleh lah nak duduk dia-dia. Kalau dalam sejuk ambil selimu. Dia-dia tak boleh.
1: Payuh lah. Dia orang demik ni dia sakit orang lah. Gapa nak bergerak sikit pun rasa lenguh. Gapa semua.
2: Alah ngada-ngada tak bisa. Memang ngada-ngada.
1: Okey baik. Hello. Assalamualaikum.
5: Insyaallah.
1: Pakar kita mari dah ni. Pak Deng kita ni. Tahu kapo.
2: Mari ngah backing teh, demek juga ke?
5: Demek berai deh
1: tu. Ya.
2: Pas kalau Pak Dengnya kalau demek lagu mana manjo ke ataupun kau jadi kau backing?
5: Tak tahu ke dia, kita demek buat diri ya.
1: Jolah ke Pak Deng.
5: Iya, kalau demik tak kaya ayat-ayat dia, ujungnya gede tak.
2: Alah, sombong pula dah. Dia mari demik, dia mari wakak sombong dengan perangai tak comel mana lah tu. Jadi, Pak Deng rasa benda ni, Pak Deng bagi Pak Deng benda ni auta lah.
1: Ha.
5: Patah tu. Kalau Tino ni memang patah. Dia memang lah. Dia patah.
2: Maksudnya, orang Tino pula yang manjanya.
5: Dia tak ada manja. Dia sebenarnya dia buat tak tahu. Dia demik pun dia tak cakap orang juga. Lalu kita pun lagu tu juga. Masing-masing buat hal masing-masing lah. Supaya kita ngamuk lah. Lagu tu ngamuk kat elok. Nganuk demik kat.
1: Oh, jadi poding orang Tino, poding ni jenis awak tak cara lah kalau demik ikut dia. Tak
5: cara lah. Demik pergi lah sendiri.
1: Oh
2: lagu tu mana poding dia kat. Habis lah. Rasa bini dia tak ada ni sekali ni.
1: Pesing gaya lah.
5: Tak ada pun. Dia macam rumah dia dah rasa kulak.
2: Habis Pak dia tahu dah dia tengah dengar radio ni.
1: Ha.
2: Lepas ni
1: Pak dia demik kat dia tak cara lah.
2: Duduk jeruk dinding tu. Wak diri lah nak kopi. Kau nak air ke. Allah sedap sangat tak si cara teh.
5: Beli nasi
1: buku. Kalau demik masalahnya kalau dia demik nak beli nasi buku guano nak jale pun
2: tak tak mari lagi tu hok kena jenis sakit orang tu. Dia jenis mari demik sikit-sikit je ni. Sedap kecek.
1: Jadi Pak dia kata benda ni auta.
5: Fakta.
1: Fakta juga.
5: Fakta. Tapi sajalah nak musik dia.
2: Dia takut dah.
5: Dia takut dah.
2: Dia tak ingat kata radio ada juga dalam rumah tu. Beres. Terima kasih Pak Deng.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Rosin juga dia sebenarnya.
2: Tiba-tiba pula kata saja. Padahal selama mana hidup buang dengan kita saat ni, dia kata kecek agah sikit Pak Deng kita hari ni tu. Jadi habis apa manggil kita lagi yang seterusnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
2: Siapa dia tu?
6: Cik Mei Pasir Mah.
2: Cik Mei Pasir Mah.
6: Apa
2: lagu mana Cik Mei, betul ke orang jatuh ni kalau demik kat macam dunia nak berakhir tu?
6: Sedap topik hari ni. Untuk lelaki fakta, untuk orang jatuh kau tak.
2: Guano tu lelaki dengan jatuh tu lain-lain ke?
6: Lelaki ni lemah boleh jatuh ni kena gago demi sikit kena
1: nama apa saat ni?
2: Cik Mei. Cik Mei jatuh ke lelaki?
1: Soalan dia
6: situ. Dua. Tanya situasi poket penuh sikit kita jadi lelaki. Tanya situasi poket tak ada. Keringat kita jadi latih.
1: Oh, puluh.
2: Aloh, dia ikut situasi poket. Cik Mek ni nak kena Cik Mek ni.
1: Aduh.
2: Tapi kalau sama-sama lah kalau Cik Mek demennya lagu mana? Cik Mek memang je duduk dengan bini.
6: Hei, kadek-kadek lah. Dia kok nak minta tolong. Kalau tak boleh bangun nak. Tak
2: tolong. Kalau boleh bangun, pergi lagi lah.
6: Kalau boleh bangun, apa semua sikit-sikit. Tua dia. Semua panas sikit-sikit kan. Tolong kita lagi. Kebur kau.
2: Oh, lain gitu habis lah. Dia ada inisiatif untuk buat dia sihat.
6: Jadi asal apa perlu ya. Dia kena tubik lah buat panas dari tubuh tu.
2: Dia tak usah demam-nyemam je lah Cik Mek deh. Bangun lah buat sendiri. Alah orang jatuh ni. Gak gitu lah.
1: Okey.
6: Ya, kalau main je rumah nombor satu tak apa layak lagi nombor dua.
1: Ya.
2: Cik Mek?
6: Kalau tak apa layak lagi rumah nombor tiga.
2: Cik Mek berasa tak demam lagi berkali tu hari ni tu. Ya berani tu.
6: Last kali duduk masjid.
2: Cik Mek duduk masjid Syirah tak apa lagi. Takutnya hospital anak.
1: Cik Mek ni, adakah Cik Mek ni ada banyak cawang eh?
2: Ha, ceroyak eh.
1: Ada banyak cawang eh ke?
6: Oh, cawang banyak tapi tak jadi sabut.
2: Anda gagal.
1: Baik. Terima kasih Cik Mek.
2: Okey, beres.
1: Cik Mek kata fakta.
2: Cik Mek kata fakta. Kecik punya inilah kali dia kata fakta juga.
1: Okey, kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Salim dengan lagunya Benarkah Kerana Cinta.
2: Teruskan bersama kami di Good Pagi.
1: Good, kita belakang.

0: Aktiviti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Masih lagi bersama kami di Gu Pagi Gu Kita Belakor. Dan masih lagi dalam segmen Fakta ataupun Auta kita ni. Pukul 8.49 dah habis, Syah.
2: Ha, jadi kita masih kecek lagi mengenai dengan Fakta ataupun Auta kita ni. Yang menyatakan bahawasanya orang tino ni kalau dia demik, relax je. Tapi kalau orang jatuh demik kak, bagaikan dunia ni akan berakhir.
1: Rata-rata majoriti hok telefon kita, lepas tu hok bagi komen dekat WhatsApp, dekat live TikTok kita pun ramai katanya benda tu fakta. Okay. Maksudnya mengada-ngada lah juga orang jatuh ni, Bishadeh.
2: Alright. Jadi menerusi fakta ataupun auta kita nak nyatakan kepada anda, ini lebih kepada auta ataupun meme popular lah.
1: Okay.
2: Kononnya orang tino ni demi masih lagi boleh relax. Tapi kalau orang jatuh ni, bila demi dia tu rasa macam dunia ni nak berakhir dah. Tapi ada sedikit fakta di sebaliknya. Sesetengah kajian mencadangkan perbezaan tindak balas imun lelaki dan juga perempuan ni terhadap jantina, terhadap jangkite tu mungkin dipengaruhi oleh hormon dan juga faktor biologi lah. Namun tu bukan bermaksud semua lelaki tu lebih teruk bila demi sebenarnya, Syirah. Ada juga jenis demi tak bunyi, tak kecek, gapus kemo.
1: Senyap. Jadi kalau hok mana manjo tu disebabkan hormon lah. Hormon tak stabil juga sebab retina juga.
2: Iyalah. Keadaan hormon dia tidak stabil itu yang menyebabkan dia kadang-kadang dia gitulah. Hanya orang demik je yang tahu.
1: Yang tahu benda ni. Gitulah. Jadi kalau nak tahu manjo kodok kat kena demik dululah.
2: Betul.
1: Gitulah Besha.
2: Alright. Jadi apa-apa pun ini sekadar perbincangan kita. Tak ada tak ada kata nak mengenai orang jatuh ataupun orang tino.
1: Tidak.
2: Kita sekadar nak suka-suka.
1: Betul.
2: Nak bagi enjoy apa semua. Tapi kuih-kuihnya kita boleh dapat pandangan daripada ramai pendengar-pendengar kita ni yang boleh pandangan. Jodoh kodok. Jadi sekuih-kuihnya kita tahu benda ni fakta.
1: Dan sebenarnya bila kita ada segmen lagu ni Besha deh. Pakat bagi macam-macam. Kadang-kadang kita dengar cerita baru hok ni, cerita baru kok tu deh. Kadang-kadang sukalah kita dengarnya. Rupanya ada orang perangai gini, ada orang perangai gitu.
2: Jadi kalau ada di antara anda yang rasanya minggu depan kita nak bawa fakta ataupun autan tajuk gapo, kena tunggu minggu depan lah.
1: Kita harap apa ni boleh menarik lagi lah ramai pendengar kita untuk telefon pula lepas ni. Pakat telefon kita bagi pandangan. Kita suka kalau telefon ramai-ramai ni.
2: Sekurang-kurangnya hilang ngatuk.
1: Iyalah. Buat dia ingat kita tak ngatuk ke?
2: Berkadilah. Dia tak tahu kita pukul 4 pagi bangun dah.
1: Duduk main duduk dengan muzik ni. Kadang-kadang dia ada juga duduk main senggut-senggut lagu tu nya.
2: Dengan begitu lah. Yang ingat tak khabar. Okey, lepas ni pukul 9 pagi sepuluh sekali kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara. Lepas tu klik semula bersama dengan kita lah untuk temeke anda semua sehinggalah ke pukul 10 pagi.
1: Macam biasa. Dan lepas ni, lepas pada berita nanti, kita akan makan lagi banyak lah lagu-lagu best-best untuk halua telinga pendengar kita, Abis Syah.
2: Okey, jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Dengar ke Gu Pagi
1: Gu Kita Belakang.
2: Aduh, sokmo.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Bolehlah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teks.

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
2: Gubal Gigat FM, ada sokmo.
3: Kelantan FM,

Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: dengar dok cerita pasal dia?
1: Hmm, dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayak kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik, tak usah duk kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

0: Frekuensi kami di Gua Musang 92.0.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Kembali kita bersama bertemu untuk jam yang keempat, jam yang terakhir. Syah dan juga Syira menemani pagi anda bagi edisi Hari Komi 1 Oktober 2020 bersama dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi kita ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang telah pun bersama-sama dengan kita. Kau guna Syira?
2: Daripada awak tak di lagi, siapalah je tak akhir ni tok jemu-jemu, termasuk juga hak dalam live kita ni. Terima kasih belakang.
1: Ya, tengok pada keadaan cuaca kita tu. Aha. Memancar ke sinar cahaya dia menerangi. Aha. Alam maya ni bagi memudahkan segala pergerakan kita yang mungkin ada banyak kijau yang perlu diselesaikan. Dengan hadirnya cahaya ni, dia menerangi segala-galanya.
2: Kita minta tidaklah belak ada hujan hari ni deh, banyak urusan akhir dapat kita selesaikanlah bila cuaca molek ni habis.
1: Betul, tapi yang pentingnya ramai itu menyatakan bahawa senyap belah petai kat hari ada hujan.
2: Kita rusi kat hari. Jadi hak mana ada urusan tu pergi selesai lah pagi ni ni.
1: Mungkin ada setengah kita ni pagi-pagi ni nak buat IC lah. Ada setengah di antara kita pagi-pagi ni nak pergi buat kad bank lah. Kad bank expire.
2: Tak boleh nak buat tepi duit
1: tengok
2: lah.
1: Kad bank kita ni takut-takutnya macam habis Syah mari dulu kena dah.
2: Pergi
1: tak kat cocok PT di bank. Tak tu ubik.
2: Ingat kau duit tak ada.
1: Dia tulis itu sila ke bank yang berhampir eh. Sila hadir ke bank yang berhampir eh. Balik-balik tengok-tengok kad tu. Allah. Tamat tempoh rupa-rupanya.
2: Alah, jangan dia gitu lah belakangnya. Tak, kita rusin juga time emergency nak guna duit kak. Lepas tu kena perhati sama lah di kad bank pun.
1: Betul.
2: Super juga super lesen gitu tu. Kabar-kabar duduk buat kereta lesen mampu lama.
1: Dah, dia tak bang kau tu kan.
2: Tu masalah dia.
1: Alright, ini dia bersama dengan Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Terus bersama dengan kami di Gu Pagi
2: Kita belakang.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmong.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar ke Gu Pagi Gu kita belaka Syah dan juga Syirah. Masih lagi terus temankan anda. Ni Syirah, kita ni tak sarapan lagi.
2: Lapar ni.
1: Selur lapar dah lah. Nak pergi kafe saat ni, tak kafe tengok kelih tak buka. Cuti panjang ke.
2: Cuti panjang.
1: Dia ambil derek lah tu 5 hari tu.
2: Dia antara yang ambil derek juga. Patut kita kelaparan di sini. Tolong.
1: Tapi ni kita di Kuala Lumpur, di Kelantan kita ni ke suka lah. Sebab kita ada makanan-makanan Kelantan dah.
2: Yalah.
1: Ada nasi belauk, ada nasi dagingnya, ada dengan kuih muih dan sebagainya.
2: Ya, betul.
1: Tapi lagu manalah kalau orang Kelantan kita ni duduk luar ni, Syirah?
2: Tak apa. Sebab lo ni, Abis Syah, ribuan jual dah Kelantan ni dah merentah ratusan kilometer dah, Abis Syah.
1: Wah, bayar ke, kebanyak ke, kita tengah lena gabus rumah tu dah. Ada ribuan buku, bungkusan nasi belauk dan juga kuih muih tradisional Kelantan. Dia gerak merentas ratusan kilometer menuju ke Lembah Kelih.
2: Ya, betul. Ni bukan sekadar cerita makanan, Abis Syah. Ni cerita tentang orang Kelantan yang hijau kerah. Bawa cerita rasa kampung kepada perantau di Kelantan, di luar negeri ni.
1: Jadi antara yang bergerak ke perjalanan ni ialah nasi belauk Kelantan Express lah. Ataupun MBK Express. Jadi portfolio ni lah yang menghantar lebih 3,000 bungkus makanan bagi setiap perjalanan ke Lembah Kelih.
2: Dan menariknya lagi deh, makanan ni bukan kata nasi belauk je. Ada nasi kerabu. Nasi apa ni, ada juga kuih tepung buku, lopak tikai, nasi tupai, ketupat, nasi kapik, sambal dan macam-macam lagi lah juga ada tradisional negeri Kelantan ni.
1: Okey, de operasi portfolio ni memang bermula waktu malam. Bekalan dia tu dikumpulkan dari beberapa lokasi lah, termasuklah di Tupak, Wakah Cik Yeh dan juga di Macer. De van portfolio ni biasanya bergerak sekitar dia sebelah malam, de boleh sampai ke Gombok seawal jam 4 pagi.
2: Sebab tu awal lagi hijau. Sebab tu ke tempat masa sangat penting lah. Ada ejen yang dah mula meniaganya seawal jenis setengah pagi lagi, Abis Syah. Maknanya ketika tu baru nak bersiap pergi kerja, makanan Kelantan tu sapa dah dan boleh dijual dah.
1: Okey, dan paling menariknya rantaian ni tu melibatkan lebih 20 pengusaha makanan di Kelantan serta lebih 80 ejen dan juga runner di Lembah Kelih dan juga kawasan lain lah.
2: Bila kita ni nak beli sebukus nasi belauk Kelantan di Kuala Lumpur, boleh lah, tak payah fikir dah. Nasi tu sebenarnya dah melalui perjalanan yang panjang. Anjir, memang ada dah jual sana, Abis
1: Syah. Dari dapur dan juga pengusaha di Kelantan, masuk van waktu malam, merentas ratusan kilometer, dan akhirnya sampai ke tangan pelanggan sebelum pada matahari tubik.
2: Gitulah cerita di sebalik sepinggir nasinya. Ada usaha, ada masa, ada risiko, dan yang paling penting ada rezeki yang dikongsi dengan ramai orang.
1: Okey, jadi Syirah, sebenarnya makanan ni dia bukan sekadar mengenyeke. Kadang-kadang dia membawa rasa kampung kita tu dan juga kenangan negeri kita tu sendiri. Terutamanya kepada sain-sain kita, anak beranak kita yang lama merantau di perantau.
2: Jadi kalau orang Kelantan hang mana berada di Lembah Kelih dengar cerita ni, mesti ada hang terbayar nasi belauk pagi-pagi. Gi carilah, ada duk jual dah no.
1: Okey, jadi walau bagaimanapun Syirah, cerita pasal makan ni jangan sapa dengar cerita ni, kita terus rasa lapar. Sebab kita pun memang tak merasa gapo lagi ni pagi tadi ni.
2: Tapi kaya Abis Syah, kalau kita bercerita pasal ni, oyaknya usaha peniaga Kelantan kita ni deh. Dia boleh buat makanan tu kalau kira kat gula kita rusin takut basi, kita rusin takut cepat punah. Tapi oyaknya kreativiti dan kemampuan mesti dia guna macam-macam resepi dah deh. Untuk pasti ke lauk tu kekal lama.
1: Teh
2: lama, lepas tu rasa dia tetap jadi rasa yang sama. Lepas tu usaha yang membanggakan lah. Boleh naik van sampai merentah beberapa kilometer demi anak-anak perantau di Kuala Lumpur tu.
1: Betul.
2: Jangan gini pula kita, Abis Syah. Kita orang Kelantan baru sampai Kuala Lumpur nak pergi beli nasi rupanya. Kita beli nasi orang kota baru juga.
1: Kita nanti lepas badan ni, kalau bila pengoperasi ECRN ni siap, rasa lagi cepat lagi. Sebab
2: dia boleh
1: Dia boleh gata lah semeta zoom. Maksudnya bukan kata orang di Lembah Sabah Kelir je. Tapi orang di Terengganu, orang di Kuantan,
2: dia singgah belakang,
1: Stop.
2: Boleh makan lah, makan nasi belau Kelantan yang sedap ni.
1: Okay, jom kita nak beribu dulu seketika. Sambil-sambil ada di antara anda yang tengah makan tu, makan jangan terbolang eh. Tapi ni lagu bukan terbolang.
2: Tak boleh.
1: Terus bersama dengan kami di Gupagi.
2: Kita belakang.

0: 92.9 MHz.
1: Jeli 90.0 MHz.
0: Macam
1: Bacok, Pasir Putih 97.7 MHz. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qori Ah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qori Ah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, 5 hari lagi untuk majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran yang akan berlangsung bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi. Okey, jadi kita dah pun semakin berada di kemuncuknya.
3: Ya.
2: Pertemuan kita untuk kita bersama. Tapi sebelum kita nak berpisah ni, Sirah.
3: Ya, Mishah.
2: Kita nak royak juga kepada pendengar-pendengar kita mengenai dengan indeks pencemaran udara kita ni.
3: Aha.
2: Yang tidak sehat. Kalau kita tengok juga keadaan kualiti udara di beberapa kawasan, berdasarkan data yang diterbitkan RTM, setakat kemarin lah 30 September 2020 ni jam 9.30 malam, ada beberapa kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU pada tahap tidak sehat.
3: Ya, Bisha. Dan antara yang mencatat bacaan tinggi ialah di Johan Setia Selangor dengan IPU 162, diikuti Shah Alam 157, Kelang 155 dan Petaling Jaya 151.
2: Kualupo juga, Kuala Lumpur pula, Batu Muda dan juga Ceras masing-masing 157. Di Negeri Sembilan, Nilai dan juga Seremban 157 dan juga 152. Di Johor ada beberapa kawasan yang mencatatkan tahap tidak sehat lah, iaitu Pasir Gudai 156, Lakim 155 dan juga Kota Tinggi 113.
3: Ya, dan di Pantai Timur pula, Kuala Terengganu mencatat 151. Sementara di Pahang, Indera Mahkota 150 dan Balok 143. Putrajaya pula 154.
2: Okey, jadi untuk panduan kita lah deh, sebagai pendengar kita ni, baca 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sehat lah. Jadi kalau ada kawasan kita yang mencatatkan baca tinggi, terutamanya kalau ada rasa tak selesa semasa duduk luar, ada elok ke kita, eloknya kita kuih ke aktiviti luar lah, yang berat dan ikuti perkembangan baca IPU semasa.
3: Betul tu. Dan kena ingat jugalah, data yang kita sebut ni adalah baca pada pukul 9.30 semalam, iaitu tarikh 30 September. Jadi keadaan kualiti udara boleh berubah je mengikut masa dan cuaca.
2: Okey, jadi pagi-pagi ni sebelum kita tubik rumah tu, ambil tahu dulu keadaan udara di kawasan kita ni deh.
3: Betul.
2: Untuk semak jerebu ataupun IPU di Malaysia kita ni, boleh muat turun aplikasi rasmi yang boleh digunakan, iaitu MyJASEQMS. Ni adalah merupakan aplikasi rasmi Jabatan Ahlias kita.
3: Ya, GAS. Betul.
2: Okey, cukup sampai sini dulu pertemuannya untuk bersama dengan Syah dan juga Syira. InsyaAllah kita mari pula hari Ahad ni lah.
3: Hari Ahad ni kita mari berdua.
2: Kita mari dengan berseorangnya.
3: Berseorangnya tapi waktu yang berbeza. Gitulah.
2: Mari juga.
3: Tapi kita baloh hari Ahad.
2: Kita tak boleh duduk sekali.
3: Nak tahu lagu mana tu kena nak tahu lagu mana tu kena tunggu hari Ahad lah, kena dengar Kelantan FM deh.
2: Okey, jadi cukup sampai sini dulu. Kami nak minta diri, nak minta izin, minta apa, minta maaf lah. Nak balik dulu deh. Jaga diri, molek-molek belakang lah apa-apa kita tu. Assalamualaikum. Jumpa

Kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Aku bingung apa kes apa barang.
1: Paru-paru ibu encik, kami cuba radang. Ada rawatan yang kami nak cadang.
0: Kejap.

0: Fatwa.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Luahkan rasa anda.
1: Kelantan FM.
2: Yo, Kelantan FM. Ismari pula dah. Setiap hari Khamis untuk segmen Go Galik daripada pukul 10 sampailah pukul 2 bersama-sama lah kita . Jadi jangan ke mana-mana lah. Kalau tadi kita dah bersama dengan rakan setugas, kita dah Besyah, kita ada Syira. Set dia tak tahu apa mana dah tadi. Tak apalah, tak apa. Sekarang ni waktunya untuk anda semua lepak dengan Is pula deh. Macam-macam perkongsian menarik dan juga hiburan yang kita nak hidayakan ni untuk awak semua ni. Dan 12:30 kat gerai kita ada juga ada segmen Sembang Sehat dan macam-macam lagi. Dan apapun, terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang lihat kita dekat siaran langsung TikTok. Dan sekarang ni jumlah like yang terkumpul adalah 13.5K. Jadi setia bersama dengan Isda hari Khamis. Anak-anak masih lagi di sekolah. Anda semua macam mana? Masih di pejabat ke, tengah mengular ke, ataupun duduk dekat traffic light untuk fikir kat mana kita nak suri tulen ni? Tak baik . Jangan begitu. Kalau kita hijau tu, hijaulah betul-betul. Tak kisahlah alasan. Tak ada apa-apa nak buat kat pejabat. Sakit pinggir tak nak pergi bertorak. Tolonglah, tidak akan ada alasan apa-apa. Tak boleh lagu tu, boleh tak? Ni, jom kita terus berhibur sebelum Is kongsi lebih banyak lagi perkara-perkara yang menarik. Kita ada 1000 tahun lagi, Imran Ajmain. Lagu ni tahun lepas masa bila poso tu, Is rasa setiap hari Is pasal lagu ni. Dia memberi satu kesan yang sentimen juga untuk bulan Ramadan bagi Is pada tahun lepas. Jom layan lagu ni. Hui, sebuah lagi. Hai.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Saya suka dengan Kelantan FM. Jadi, terasa.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Info Sukan Kelantan FM.

0: Info Sukan edisi Khamis 1 Oktober 2026. Pelumba trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri mencuri tumpuan pada hari ke-12 Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 apabila menghadiahkan pingat gangsa ke Irin Wanita sekaligus meneruskan rentak positif kontijen Malaysia pada temasya itu hari. Atlet kahiran Sungai Petani ni Kedah lah eh. Itu turut melakarkan nama sebagai pelumba wanita kedua negara memenangi pingat acara ke Irin di Pentas Sukan Asia selepas Fatihah Mustafa melakukannya pada edisi Incheon 2014 dulu-dululah sebelum ni. Kejayaan itu membantu menambah koleksi pingat Malaysia pada 6 emas, 5 perak dan 12 gangsa setakat ini tau. Di Velodrome Izu, tumpuan turut terarah kepada Datuk Muhammad Izzizul Hasni Awang selepas bekas juara dunia itu mara ke suku akhir acara pecut lelaki yang dijadual berlangsung esok, manakala cabaran Muhammad Syafidaw Sahrom berakhir pada pusingan Repechage. Arena Isukan pula menyumbang 2 gangsa selepas skuad Identity V dan Mobile Legends Bang Bang MLBB masing-masing terkandas pada peringkat separuh akhir. Oh. Dan sementara itu, skuad kuasi lelaki dan wanita negara meneruskan kemarahan apabila masing-masing mencatat kemenangan 2-0 pada aksi suku akhir. Skuad lelaki menewaskan Jepun untuk menempah pertemuan dengan India di separuh akhir, manakala pasukan wanita mengatasi Macau dan bakal berdepan dengan tuan rumah sendirilah Jepun bagi merebut tiket ke final. Jadi dalam perkembangan lain pula, kempen terjun negara berakhir tanpa sebarang pingat individu kali pertama sejak penyertaan Malaysia pada Sukan Asia Busan 2002. Lagilah tak ada pingat lah deh. Dan esok, The Pocket Rocket Man akan meneruskan cabaran dalam suku akhir pecut lelaki, manakala Izzah Izzati dan Nur Alisa Muhammad Farid bakal turun beraksi dalam acara pecut individu wanita. Di lapangan memanah, pemanah kompaut negara Fatin Nur Fatihah Mat Saleh akan berdepan wakil Korea Selatan Pak Jung Yong pada suku akhir, sementara skuad hoki lelaki negara menentang Korea Selatan, Selatan dalam aksi separuh akhir. Dengan beberapa acara berpotensi menyumbang pingat masih menanti, kontijen negara berpeluang menambah koleksi 6 emas yang diraih setakat ini. Malaysia memerlukan 3 lagi emas untuk menyamai pencapaian terbaik 9 emas yang pernah dicatat pada Sukan Asia 2010 baru. Tak adalah baru-baru ni, sebelum ni lah. Di Guangzhou, China, manakala 4 emas diperlukan untuk mencipta rekod baru. Kita doa-doakan semoga dapatlah emas yang seperti kita citakan eh. Supaya lebih hebat lagi daripada 2010 sebelum ni. Kau ke mana ni? Atlet Malaysia bukan galang-galang juga deh. Ha, itu dia, sekianlah info sukan untuk hari ini. Terus bersama Is di Gurali Hado semua.
1: Info sukan Kelantan.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi gak puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi gak berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

Ui, kau katakan sayang, tapi ku terluka. Mu kata mu saya, tapi aku terluka. Ego mu menggunung, hai, kau tak pernah mengalah. Ha, itu kata Isma Sani saat ni. Jeli, ada yang ngopak kau? Jadi dalam perhubungan ni biasanya lagu tu lah, kalau dia tak buat hal kita buat hal, kalau kita tak buat hal dia buat hal. Ya, begitu je, pusing-pusing begitu je. Tapi untuk anda semua yang dengarkan Is kali ni, mungkin tengah broken, mungkin tengah tak tahu macam mana nak move on, Is boleh kongsikan sedikit lah, tak banyak tapi beberapa tips lah mungkin jadi untuk diri awak. Yang pertama, terapkan no contact, buat terus contact, supaya awak tak ada kesempatan dah untuk tengok story dia ke, untuk tengok last scene dia ke, nak tengok blue tick dia ke, awak buai terus kontak dia supaya awak tak ada nak screw ke apa-apa tu. Yang kedua, awak terima emosi awak sekarang. Kalau awak rasa awak sedih, yes, akui. Jangan buat-buat happy. Sebab buat-buat happy, susuk emosi sedih, itu lebih meletihkan dan lebih sakit. Tolonglah, akui je. Yes, aku tengah sedih. Tolong jangan mendekati aku sekarang semua orang. Sebab aku nak backkey diri aku dulu. Nak backkey betul emosi dulu. Okey je. Hapus kenangan. Ini kalau awak kuat lah. Kalau Is tak hapus kenangan. Sebab bagi saya, hak kenangan ni waktu aku indah dulu, sekarang tak indah, takkan nak hapus benda indah ni, gitu. Tapi kalau anda suka hapus kenangan, okey je, macam delete gambar, buih hadiah-hadiah dia tu, frame-frame dia kau gambar kau buih, boleh je. Okey, ni kenangan Is gawe dengan Mac Bungo sebelum ni, ada juga nak dengar suara dia. Mari dengar yang ngepek ni dululah, dulu punya cerita.

bangga mari pula. Sebagai seorang manusia, Mak Bunga selalu berpesan, kita ni kena bersyukur. Bapa kita kena bersyukur? Sepatnya kadang-kadang atas dunia ni lain orang lain ujian dia. Berbeza-beza, tak sama. Kadang-kadang kita rasa ujian kita paling berat, tapi kita tak tahu. Ujian orang lain tu lagi teruk daripada kita. Kita ni ke ada kicau. Bangun boleh jelek mata, bangun boleh maki, bangun boleh jalan. Pagi-pagi boleh pergi kicau, boleh gelik semula rumah, lepas tu tidur. Tokoh kita ni cukup dah kepada Allah puji tu. Kadang-kadang Mak Bunga pelik dengan sejenis manusia ni yang tak reti nak bersyukur. Bila kita ni tak reti nak bersyukur, tak berasa puas dengan kampung yang kita ada, inilah yang menyebabkan kita ni menjadi manusia yang tak bersyukur lah. Nak marah juga Mak Bunga pun. Duk ingatkan masalah dia. Jadi, dia lah yang tak cukup makan pakar, minum gapo semua, tempat tidur kau, tempat tinggal rumah kau, gapo kau. Orang lain ni rumah pun tak ada. Nak kecil-kecil jadi anak yatim piatu dah. Apa tak ada orang nak pera. Hak nu, tak lelaki mati anak ramai lima ni orang sekolah lagi gapo. Kijau tak ada. Kita ni yang cukup makan pakai gapo belakang ni. Tolonglah bersyukur. Mak Bunga tak bayar.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Frekuensi kami sudah berada di tempat anda.
2: Pasal 97.3 MHz.
3: Kelantan FM.

0: kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Lindungi diri serta keluarga. Apa khabar geng-geng guralik? Kita dah masuk jam kedua dah ni. Okey ke tak okey? 11.20 tengok cuaca luar, matahari tak terik sangat. Maka, hak bercuti tu. Hui, toto kohor tebal. Tadi kepekena dah jemput pisah. Apa lagi sambung tidur? Please, jangan begitu. Jangan. Terus layan islah sampai pukul 2 kak ke. Dan lepas tu kita ada akok, kita ada selekta, kita ada cekok. Kena layan. Nak tidur dok pukul 2. Belaskar ke. Baik. Ni ke Is ada nak kongsi sikit lah. Pernah dengar ada orang yang suka dengar lagu sedih. Ada orang dia duduk dapur ataupun dia tengah menikmati aktiviti harian dia, tapi lagu yang menjadi playlist dia tu waktu dia duduk masuk ke apa ke, lagu tu lagu sedih. Jadi makna kata di sini, seseorang tu walaupun emosi dia tidak sedih, dia tidak down pun, tapi ada orang yang suka dengan lagu sedih, lagu yang slow, balada ke, mellow ke, gloomy ke, tak kisahlah. Masing-masing ada taste masing-masing ke. Sebenarnya dengan lagu sedih ni tidak semestinya ngoye ke, broken ke, mendak ke, apa lagi ya? Apa yang Gen Z suka panggil hari tu? Allahuakbar. Apa ni? Boleh komen dekat TikTok. Ada satu istilah ni, kalau dia layan lagu yang broken-broken je, ada satu perkataan yang digunakan oleh Gen Z tu. Maklumlah, kita Gen B wak. Dan kalau kita dengar lagu sedih ni, dia pelepas emosi salah satunya. Pelepas emosi ni kenapa? Tidak semua orang ada kawan, tidak semua orang ada sahabat baik. Jadi ada orang dia malu untuk berkongsi. Tambah-tambah lelaki, dia malu untuk luahkan apa yang dia rasa. Sebab apa? Nampak lemah lah bagi dia. Bagi dia lah, tidak semua lelaki. Jadi bila dia dengar lagu-lagu yang kena dengan jiwa dia, maka lega lah sikit. Tidaklah sekut-sebut-sekut-sebut sombak dalam dada. Okay? Yang kedua, rasa faham dan dihargai. Sometimes kita bercerita dengan manusia, respon dia tu tidak seperti apa yang kita mahu. Baik aku dengar lagu. Dengan lagu kita boleh pilih lirik yang memang kita nak, biar kena betul dengan situasi kita. Jadi kita pun rasa difahami, seolah kita bercerita pula dalam lagu tu. Nak karaoke pun karaoke lah. Dan seterusnya untuk meningkatkan mood lah. Mungkin nak berlakon ke, nak buat skrip ke, nak tulis novel sedih ke, perlu ada muzik ni. Ataupun duduk dekat pantai, suasana pun dah comel, langit membiru, pokok menghijau, tapi tak tahu nak cari lagu gapo, playlist tak tahu. Itu pentingnya lagu mengikut mood. Seperti lepas ni saya play lagu lepas ni, automatik rasa hibur, rasa kehilangan, rasa rindu pada mereka yang dah tak ada. Dia sebenarnya setiap lagu ada jiwa lah, ada emosi. Tak percaya, dengarlah ya. Gurali, ada semua.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Uh-huh. Ada mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana he cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Oh gitu. Malah mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Oh kalau gitu tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik. Cik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Tahukah anda

0: Mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayak kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungan di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuh ke.
2: Elok ke budaya mengatur belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

0: Kelantan FM.
1: Memang best Kelantan FM.
0: Jeliga terasa.
2: Yo, jeliga terasa. Semestinya jeliga terasa. Mari dekat belakang, geng-geng gurali is nak tanya, siapa sini hobi dia suka pegang Ike? Akak tanya. Ini Ike betul lah. Ike yang pegang dalam akuarium ataupun dalam kolam ikan. Tak ada istilah ikan lain tu. Awak tak payah nak jauh sangat. Ni is nak royak ni. Sebab apa? Sebab is pun berhimero juga. Banyak lagi haiwan ternakan lain is suka bela. Sebab is rasa seronok. Itik pun jaga, arnak pun ada, kucing pun ada, hamster pun ada. Semua kita jaga. Tapi lah ni is nak tanya pasal ikan lah. Sebab daripada kecil sampai besar, kalau is is memang suka bela ikan. Baik ikan gapi, ikan morli, ikan sepak yang color purple dan biru tu, hijau selagi, siapa beranak pinok, ikan Oscar, ikan kaloi, siapa besar, siapa tubik, apa akuarium, siapa timbul belakang. Kenapa ada orang hobi dia adalah menternak binatang ataupun pegok lah, pegok haiwan peliharaan, tak ada nak ternak mana pun. Ada juga begitu, ada orang hobi lain, hobi dia lain, tapi siapa hobi dengan bersama dengan binatang dan pokok-pokok tu, kita boleh geng. Sebab Is pun suka tanda-tanda pokok dan juga suka dengan binatang. Dan lah ni kita boleh kita catch up pasal ikan ni. Yang pertamanya, kalau kita pegang ikan, dia mengurangkan tekanan. Kalau kita tengok dia duduk berenang, gimari-gimari, ada warna biru, ada warna purple, jadi kita pun rasa macam tenangnya. Is boleh renung akuarium tu. Tak sedar tiba-tiba dah maghrib. Bangun subuh tadi, tengok akuarium, tiba-tiba Zohor berhenti Lepas tu sambung tenung balik. Punchline menjerat kaki sendiri. Okey, seterusnya menceriakan ruang lah. Biasanya kalau ruang tamu, kalau kita dekor ruang tamu kita dengan ada hiasan seperti akuarium, dia dah nampak lagi cantik. Dengan lapunya, dengan pokok-pokok daletunya, dengan ikan kala-kala, weh, macam tu. Lepas tu melatih disiplin. Orang minat mero ni, dia melatih disiplin. Contoh kalau air dalam tank deh, bukan tin tank, T-A-N-K, dalam akuarium lah. Kita jadi disiplin tau. Sebab kita akan tukar apa ni, air tu. Kita akan jaga letak anti-klorin, anti-alga, anti macam-macam anti lah, untuk jaga kualiti air tu. Lepas tu kita seminggu sekali kita tukar air, sedup buih, bubuh pulak, basuh pulak, sentar pulak enjin ke apa semua. Kita akan jadi disiplin. Dan orang kata hobi jugalah. Kalau dia beranak pinok, kita boleh jadikan dia bisnes. Contohnya ikan kita pegang tu ikan bakar-bakar mahal. Lepas tu dia beranak pinok pula, sekung, kita pula tanya sejuk macam manalah pula kan. Lepas tu ada orang nak beli, and then kita pula mempromosikan ikan belaan kita tu di media sosial dan dapat sambutan. Oi, tidak ke? Daripada saja-saja jadi ke tidak bersahaja. Kan? Macam Is pun, Loni tidaklah sampai tahap tu. Loni Is lebih kepada pergi memancing, dapat ikan cantik-cantik sikit, Is akan bela lah. Sebabnya itu je yang membuatkan hatiku tenang.

peningkatan kemahiran serta kreativiti tenaga kerja bertujuan memastikan teknologi itu dimanfaatkan secara optimum. Keputusan mengecualikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu berupaya melindungi kelangsungan perniagaan serta pekerjaan. Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Saminta, Dato' William Ng berkata, keputusan itu meringankan tekanan peningkatan kos dan margin PMKS yang semakin terhad. Bagaimanapun, persatuan tetap menggalakkan PMKS yang berkemampuan menawarkan upah lebih kompetitif kepada pekerja. Pameran Khazanah Kars Malaysia di Museum Negara diadakan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pemeliharaan gua dan kawasan Kars sebagai warisan semula jadi negara. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudakang berkata, pameran tersebut mengetengahkan keajaiban geologi, biodiversiti, penemuan arkeologi serta nilai sejarah dan budaya di sebalik gua dan batuan yang terbentuk sejak jutaan tahun di negara ini. Pameran bermula hari ini hingga 31 Disember depan. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Rina Niki. Saya Mac Klater. Jadi jom kita pakat dengar Klater FM, penuhi citarasa anda.
1: Ah, dan saya pula Is Faiz, saya pun awek latih. And then salam 1 Oktober guys. Biasanya kalau satu hari bulan ni, tak kira lah Oktober ke September ke gapo ke, akan ada niat baru di antara kita. Betul ke tidak? Siapa di sini yang mengambil 3 bulan terakhir di tahun 2020 ni sebagai titik permulaan untuk dia jayakan hashtag New Year New Me? Siapa angkat tangan? Ini biasanya kita lebih fokus ke fizikal lah, ataupun look, looking, appearance, luaran kita deh. Kita usaha macam-macam cara untuk 3 bulan yang terakhir ni supaya 2027 nanti agak better lah eh. Ini bila is catch up pasal physical appearance, ataupun orang kata apa ni, pasal body respect, kita respect, kita hargai, kita hormati bentuk badan kita. Respect di sini macam tak sesuai sangat menghormati, tapi dia sebenarnya the way kita appreciate lah badan kita ni. Kenapa is sebut gitu? Sebab apa? Nanti di segmen Sembang Sehat kita catch up pasal body respect. Pasal kita pergilah, kita kupas belakang pemakanan, kecantikan, keyakinan diri, tapi kita lebih fokus more tu kepada wanita. Sebab saya percaya hanya kerana physical, hanya kerana appearance, physical appearance lah, daripada luar sahaja boleh jatuh ke hati, dari mata jatuh ke hati. Pernah dengar tak ayat tu? Pernah kan? Tapi ni lepas ni lah Is pun tidak layak untuk mengupas. Sebab apa? Sebab kita ada, kita bawa ke konti lagi sekali. Katanya dah berkali-kali dah mari, kita bawa lagi sekali untuk kupas isu yang sangat menarik ni. Jadi kawan wanita, jangan pergi jauh-jauh. Kejap lagi dah kita teruskan berhibur pula ni The Reason Hubas Tank. Katanya kepulih Hubas Tank ni, dia punya vocalist dia muka sama macam Is. Kalau tak percaya pergi Google sekarang. Super sebutir tobak.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Kelantan FM. Ternyaku, wow. Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Yeah, semestinya penuhi cita rasa anda. Mana tadi yang janji dengan E sama-sama nak ada dengan E? Sebab apa? Sebab kita nak kupas isu yang daripada dulu sampai sekarang ni memang tak pernah habis lah isu ni. Cuma berbezanya trend. Dan terutamanya macam hari ni juga kita nak fokus kepada wanita juga. Di mana main topik dia adalah body respect. Dan kita pecah juga kepada pemakanan, kecantikan dan paling penting keyakinan diri. Kalau diri tak yakin, wanita di luar sana memang semua benda tak jadi. Nak pergi ke kafe hipster, nak makan pun tak selera, nak beli baju mahal pun rasa tak selera. Sebab apa? Kita yang selalu kata pada diri kita depan cermin, aku tak lawa, kulit aku tak cantik, aku kelabu asak. Itu yang penat. Tapi hari ni Is tak layak nak sembang lebih-lebih tentang ini. Sebab kita ada di depan Is ni Puan Nurul Hafizah binti Saad, jururawat klinikal program ke Jururawatan Pusat Pengajian Sains Kesihatan USM. Apa khabar, Puan?
2: Baik, Alhamdulillah. Is, apa khabar?
1: Baik, Alhamdulillah. Puan, tajuk hari ini ni memang sinonim dan tak pernah berubah daripada dulu sampai sekarang.
2: Betul.
1: Dari dulu sampai sekarang, betul ke, Puan? Sebenarnya antara lelaki dengan perempuan-perempuan sebenarnya kita kena beri fokus lebih lebih dalam tentang keyakinan diri mereka. Betul. Sebenarnya diorang ni tak tahulah dia orang nak apa. Kita dah tengok dah hoki dia, tapi dia kata terlalu kurus. Yeah. Dia kata bila kita kata
2: semua-semua
1: tak kena. Itu sengit, itu besar, itu terlebih kilogram. Okey, doktor. Yeah. Tadi Isa dah sebut body respect. Kita punya kita punya topik body respect. Okay. Sekarang ni mungkin ada orang di luar sana yang tak faham sebenarnya body respect tu apa. Kalau saya pun saya main tibai je. Kalau fahaman saya pun saya rasa kita kena hormati diri kita ataupun kita kena appreciate hargai apa adanya body kita. Jadi kalau kita macam main bersyukur je, tak perlu bersenam ke? Tak perlu makan ke? Tak perlu jaga pemilihan kualiti makanan ke? Jadi macam apa pandangan doktor? Body respect ni macam mana, doktor?
2: Okay, sebenarnya body respect ni dia senang je kalau kita nak faham nanya Is. Body respect ni adalah kita ni menghargai diri kita sendiri. Macam mana rupa pun kita kena hargai diri kita.
1: Macam mana rupa pun
2: kena hargai. Sebab kita tak boleh bandingkan kita dengan orang lain. Sebab anugerah yang Allah bagi setiap wanita ni adalah berbeza. Betul tak, Is?
1: Betul, saya setuju. Jadi maksudnya kita hargai macam mana rupa pun. Itu adalah body respect.
2: Betul, Is.
1: Jadi kalau pandangan doktor sendirilah, kenapa kita tekankan pada topik kita hari ini wanita, doktor? Adakah lelaki tak ambil peduli dengan badan dia ataupun semua lelaki di luar sana memang hargai badan dia? Hot depan puan ni pun macam tak berapa hargai sangat ni. Jadi kenapa, doktor? Adakah wanita lebih cenderung untuk overthinking tentang appearance dia atau macam mana, doktor?
2: Pada pendapat saya lah, Is, wanita ni ibarat mahkota lah kat dalam dunia. Betul tak,
1: Is? Bidadari.
2: Tanpa wanita ni tak, orang kata apa, tak glow lah kehidupan ni, kan? Betul tak?
1: Dia macam dekat taman tu bunga lah dia.
2: So kalau kita tak beri perhatian kepada dia, bunga pun tak mekar lah. Betul tak, Is?
1: Dan bunga mana tak si nampak cantik?
2: Betul.
1: Bunga mana tak nak keluarkan haruman?
2: Yes.
1: Tapi masalah bunga di sini, dia sentiasa rasa dia tak cantik, doktor.
2: Itulah yang kita akan kupaskan hari ini. Supaya wanita-wanita ni faham apakah maksud body respect itu secara lebih
1: lagi. Dan doktor, lo ni ke? Semua orang ada media sosial, betul?
2: Betul.
1: Semua orang ada media sosial. Jadi, akaun pula dia bukan satu akaun je, doktor. Akaun rumah biru, rumah merah dan lain-lain lagi. Betul tak, doktor? Dan tujuan semua akaun media sosial tu adalah untuk menampilkan kita punya lifestyle je, doktor. Sebenarnya. Dan perempuan, lagi sekali wanita. Bila dia tengok paparan di contoh Instagram wanita lain, dia akan rasa macam, dia lebih cantik pada aku. Patutlah dapat tok laki semak. Untunglah boleh beli barang mahal. Ataupun dia ni pakai bandar pun comel muka tuai comel. Aku ni belilah berjuta-juta harga pun tetap tak comel. Maknanya dia duk kutuk diri sendiri. Lepas tu pula, dia akan rasa macam lonely dekat media sosial. Kan ada banyak filter, betul doktor?
2: Betul.
1: Jadi bila dia dah terlalu menggunakan filter di media sosial, maka dia malu nak tubik luar sebab dia takut orang nampak muka dia hot sebenar, doktor.
2: Betul.
1: Itu masalah wanita juga. Dan seterusnya dia yang tadi dia terlalu terikat dengan filter. Maksudnya dalam media sosial je rasa kehidupan dia hidup. Dan bila di luar sana, dia jadi tak ada keyakinan diri sebab dia takut orang tengok muka dia yang sebenar, dan dia tak pernah berinteraksi dengan manusia di dunia nyata, di dunia reality, sebab terlalu banyak masa dia di dunia maya. Kenapa banyak masa di dunia maya? Sebab di dunia maya, dia boleh sorok siapa diri dia. Sebab tak confident lah.
2: Sebab tu bila tengok luar, buat apa lain?
1: Ke hodang. Balik ke hodang, Puan.
2: Dia cari sendiri sebenarnya.
1: Jadi doktor, Puan macam mana sekarang ni? Komen Puan, bila media sosial ni macam seolah-olah siram minyak tanah pula ke atas diri wanita
2: ni.
1: Kalau dulu takut jiring atau je. Lo ni komen section.
2: Biar duk rumah pun jadi kau panah ni.
1: Duk kau panah.
2: Kata Puan tak payah tubik ni.
1: Jadi apa komen Puan?
2: Komen saya, sekarang ni kita tak boleh lari lah daripada dunia media sosial, betul? Sebab kami sendiri pun menekankan pembelajaran melalui media sosial, tau. Sebab semuanya di hujung jari, kan? Jadi pada pendapat saya lah, para wanita ni nak guna media sosial tu boleh. Tapi kita kena pandai lah mendidik diri kita, menggunakan secara betul. Jangan pergi masuk media sosial jadi down, distress, jadi anxiety. Itu tak betul lah.
1: Jadi macam mana Puan, body respect tu berkait dengan media sosial? Adakah kita boleh tunjuk kita punya body respect melalui media sosial? Dengan upload gambar kita dekat gym, semua beri motivasi pada orang lain juga.
2: Boleh. Itu atas penilaian kita. Jika kita menggunakan media sosial ni untuk tujuan begitu, bagus. Sedikit sebanyak dia membantu untuk menaikkan keyakinan diri wanita tersebut.
1: Saya percaya. Jadi dekat sini sebenarnya media sosial, doktor tak setujulah kalau kita kata semakin down wanita di luar sana. Sebenarnya
2: gunakan dengan baik.
1: Jadi saya rasa silapnya di sini adalah wanita tersebut, dia tak pilih media sosial sebagai pembakar semangat dia. Betul ke? Betul. Tidak Puan?
2: Ya, saya setuju. Kalau saya menggunakan media sosial untuk menaikkan keyakinan dan semangat saya. Saya suka contoh. Saya suka melihat wanita yang berjaya.
1: Baik.
2: Berjaya. Saya punya pendirian is a beauty with brain. Saya suka sangat melihat wanita-wanita macam ni. Sebab dia sedikit sebanyak akan menaikkan saya punya semangat.
1: Betul. Inspirasi lah, kan?
2: Inspirasi, betul.
1: Jadi dia sebenarnya pokok pangkalnya hati masing-masing. Kalau kita tengok kejayaan dan kejayaan cantikkan orang tu, membuatkan kita rasa dengki atau iri hati ataupun nak kutuk diri sendiri, itu tak memberi motivasi pun sebenarnya. Jadi media sosial, sebab dulu kalau kita perlu tempat luahan ataupun kata-kata semangat, kena cari orang, betul tak Buan?
2: Betul. Sekarang tak payah dah.
1: Tak payah. Type je apa-apa.
2: Duduk kat rumah je.
1: Motivasi boleh dapat kat rumah. Okey doktor. Puan, selalu panggil doktor. Amin, insya-Allah suatu hari nanti ya.
2: Ongoing ni.
1: Kita panggil doktor. Kalau tersatu doktor je lah. Okey. Tajuk kita tak lari dari tajuk kita. Body respect, pemakanan, kecantikan dan keyakinan diri wanita. Okey. Macam mana pula Puan dengan pemilihan makanan? Kita pergi ke makanan. Mungkin Puan ada cadangan ke makanan-makanan tertentu? Sebab apa? Wanita di luar sana, dia kadang-kadang tahulah berguru dengan Tok Guru langit ke berapa. Ada yang kata makan lewat malas, salah. Makan nasi salah. Banyaklah pantai lari dia. Tapi maca hot manis-manis buttercream latte tu apa pula. Jadi apa komen Puan dari segi makanan Puan? Silakan.
2: Dari pada pandangan saya, daripada segi makanan, tapi kalau kita nak goyak, semua orang tak sama dia. Cuma kita boleh berkongsi dan emphasize benda tu, betul? So dari segi pemakanan, kalau kita lihat balik nenek moyang kita dulu, betul? Bagaimana cara mereka makan?
1: Tak ada fast food pun.
2: Tak ada fast food. Sihat.
1: Okay.
2: Makan is very natural food, betul tak? So, dari situ kita boleh ambil pengajaran daripada kehidupan nenek moyang kita juga.
1: Ya, yeah. Dan dulu yeah. tak tabur-tabur cheese.
2: Tak tabur cheese. Dalam air pun ada cheese eh.
1: Oi, janganlah. Betul, yeah. betul.
2: Okey, sekarang ni, zaman sekarang ni tak boleh lah nak lari daripada tabu cheese, viral food, yeah. benda-benda yang preservatif ni terlalu banyak.
1: Kalori
2: ya,
1: tinggi.
2: Ya, banyak kan. Hmm. Tapi nak kurus deh.
1: Nak kurus. Itulah yang jadi, apa ni, jale pitah tu. Zaman lalu ni kan banyak jale pitah. Itu yang bahaya tu.
2: Bahaya kan. Okey, pada pandangan saya, pemakanan ini kita kena lahir daripada hati lah.
1: Okey.
2: Kita nak sihat, tapi jangan anggap, oh, kaki makan nasi gemuk pula.
1: Ya.
2: Tak. Kita cuba ambil dalam kuantiti yang mencukupi. Ada nasi, ada sayur, ada protein. So, benda ini akan membuatkan kita lebih sihat. Dan pemakanan itu lebih baik.
1: Okey, tapi Puan betul ke makan nasi menggemukkan? Apa komen Puan?
2: Kalau makan banyak tu ialah kan. Kuantiti tu harus penting.
1: Kan?
2: Betul.
1: Saya rasa semua jenis makanan yang dekat atas muka bumi ni tak salah, tak berdosa pun.
2: Ya, betul.
1: Cuma kuantiti kita consume tu banyak ke sikit?
2: Betul. Kita fikir kita makan untuk sihat, untuk dapatkan nutrien, untuk dapatkan zat. Kita harus berfikir macam tu. Bukan makan untuk menggemukkan.
1: Kalau makan malam pula macam mana Puan?
2: Makan malam, Is pernah dengar tak doktor pun tak sarankan sebelum kita tidur kita makan. Betul tak? Malam of course lah sebelum tidur kita makan
1: lepas
2: kan?
1: Lepas makan, lepas tu terus tidur.
2: Kan? Sebab proses of pencernaan, digestion tu akan menjadi tidak bagus.
1: Sebab saya pernah dengar ada, saya tak tahu lah dia pakar apa, dia media sosial jugalah. Dia kata, kenapa kita makan nasi lemak pada waktu malam? Adakah awak nak pergi berlari malam tu? Maksudnya, kita consume carbohydrate dan kita sebenarnya tak ke mana-mana pun malam tu.
2: Sebab dia lambat nak digest. Kena faham konsep tu.
1: Jadi untuk wanita di luar sana, kalau craving sangat lapar malam-malam, apa yang Puan nak suggest kan?
2: Lapar sangat dia. Cuba kita kena, sebenarnya pemakanan ni kena ada jadual, Is. Kita kena disiplinkan diri kita. So makan, maksudnya kalau nak makan yang heavy tu sebelum yang waktu pukul 7 malam, pukul 8 malam, waktu itu kita harus ambil makanan. Kalau yang makanan berat, waktu itu supaya proses pencernaan itu berlaku dengan lebih baik. Supaya sebelum kita tidur itu berlaku proses pencernaan yang baik lah. Jangan makan
1: so maksudnya waktu maghrib, dinner pada waktu tu.
2: Dinner time.
1: Kalau lapar juga pukul 10-11 tu, ambillah buah.
2: So kena disiplin lah. Diri kita kena disiplin.
1: Sebenarnya macam tadi Puan cakap, kalau bab makan ni kena ikut hati, saya rasa kena paksa hati pun ya juga. Kita tak save pun sebenarnya. Tapi disebabkan itu yang terbaik, kita ambil je lah. Lama-lama kita akan biasa sebenarnya.
2: Ya, betul. Kalau kita praktiskan diri kita macam tu, lama-lama kita akan biasa.
1: Saya setuju. Jadi wanita di luar sana, tak ada makanan yang berdosa sebenarnya.
2: Tak ada.
1: Kuantiti
2: kena jaga.
1: Dan paling penting, kalau nak tidur, tengoklah kita tidur pukul berapa. Kalau kita tidur pukul 12 malam, pukul 10-11 tu elakkanlah. Tiba-tiba nak pergi beli makan fast food lah, apalah.
2: Gaya hidup tu penting.
1: Betul.
2: Disiplin.
1: Okey Puan. Selepas ni saya nak tanya lagi mendalam. Contoh tak apalah, kita beritahu lepas ni lah.
2: Okay,
1: kita berhibur dulu boleh tak Puan?
2: Boleh.
1: Ini lagu English ni, Up dari Ina di Gugali. Ada semua.

0: you can use the magic touch. Ni kita masih lagi bercakap ataupun bersembang, kita panggil dia istilah bersembang lah, tentang wanita. Dan masih lagi bersama dengan saya, Puan Nurul Hafizah binti Sa'ad. Puan Hafizah lah kan? Ke Puan Nurul, yang mana satu selesa?
1: Boleh Puan Nurul pun boleh.
0: Puan Nurul,
1: boleh belaka.
0: Boleh belaka. Okey Puan, masih fokus kita pada wanita. Dan macam Is nak bagi tahu tadilah, macam mana Is nak tahu juga ni, sebab wanita yang belum kahwin pun dia dah risau itu dan risau ini. Baju dari M ke L pun rasa macam bumi dah nak gulung dah bagi dia. Lepas tu kalau kilogram tu tambah 1 kilogram pun dah bad mood 1 minggu dah.
1: Musang dah ni.
0: Musang. Lama tak dengar ayat musang. Musang. Betul. Musang ni macam majnum kan?
1: Macam cetung.
0: Yes. Okey. Itu kalau dia masih belum kahwin, orang kata anak dara lagi. Kalau dia dah melahirkan ataupun umur dia tu dah masuk kategori-kategori wanita dewasa macam 40-an, late 30s, mesti dia akan jadi lagi down.
1: Betul.
0: Takkan tiba-tiba ada woman empowering pula tiba-tiba kan? Mesti tiba-tiba apa akan jadi pada wanita selepas dia bersalin dan selepas umur dia dah cecah lewat 30-an ataupun 40 hair contoh. Jadi macam mana doktor? Boleh doktor terangkan?
1: Itu tak buat apa kalau wanita ni bila dah 30 lebih, 40 lebih dia orang kata apa? Kita kata ni musir dia.
0: Musir?
1: Tak buat apa.
0: Dia rasa saingan dia makin banyak generasi baru ataupun dia rasa dia tidak secantik zaman muda atau macam mana Puan? Saya main tibet je ni.
1: Okey. Sebenarnya itulah fitrah wanita sebenarnya.
0: Okey.
1: Okay, wanita bila dah 30 lebih, 40 ni dia dah masuk proses menopause.
0: Awal lagi kan?
1: Betul.
0: Oh, you 30
1: ke atas. Itulah, sebab itulah kita nak kena jaga ni. Kita kena prepare dah ni. Sebelum masuk fasa itu.
0: Jadi kalau kalau mereka menghadapi situasi lagu tu pun macam mana? Kalau dia down, emosi tak stabil, itu salah, ini tak kena. Lepas bersalin contohnya, dia masih muda tapi dia lepas bersalin, dia akan overthinking kan Puan?
1: Betul,
0: mungkin
1: betul.
0: Dia rasa macam
1: kurang keyakinan.
0: Kurang keyakinan lah, rasa kembel lah, semakin lebar ke, ataupun dia rasa macam dia dah tak sharp macam dulu, atau apa-apa sahaja Puan. Apa saranan Puan kepada adik-adik yang dia bagi adik-adik tapi betul, dia lahir awal?
1: Saya suka sebab saya membuat kajian tentang kesihatan wanita.
0: Okey, silakan. Jadi
1: okey, sebenarnya saya kalau buat kecek buat wanita ni semangat.
0: Saya pula perlu ambil tahu banyak benda
1: betul
0: juga,
1: sebab kena ambil tahu.
0: Sebab wanita sebenarnya dia harap lelaki tahu semua benda.
1: Betul.
0: Ini saya tengah sedut ni.
1: Sedut
0: Okey, silakan Puan.
1: Sebenarnya sebab itulah penting ya kita memahami penjagaan yang awal is. Sebelum kita dah pergi ke arah situ, so jaga dari awal. Prepare. Bila kita dah biasa dengan benda tu, so bila kita dah umur 40 lebih pun kita akan macam tu is. Prepare tak? Maksudnya saya memang dari muda lagi macam tu. Saya memang makan dari muda lagi. Saya tak makan mana manis-manis. Cuba jadikan habit kita di usia muda supaya menjadi bekalan kita di usia umur 40-50.
0: Kalau terantuk dulu baru nak sedar.
1: Terantuk baru nak tergadah.
0: Macam mana tu pula Abuan?
1: Bila berlaku macam tu is kita nak menjadikan benda tu habit is quite difficult lah.
0: Sangat.
1: So kena struggle. So it's quite difficult lah. Tapi boleh atas pada diri kita. So kita harus cakap apa? Kena disiplin dirilah. Kena letakkan nak berubah, saya nak ni tidak terlambat.
0: Tidak terlambat. Walaupun saya sekarang ni mok orang contoh dah. Saya lah ni mok orang dah ni. Kalau saya baru niat nak berubah, adakah saya mampu jadi figura macam anak dara dulu? Tak apa. Boleh sebenarnya ke Puan?
1: Semangat,
0: ke mana?
1: Semangat kita.
0: Semangat yang
1: kita. Tak semangatkan.
0: Tetapi
1: walau bagaimanapun, harus kita menghargai diri kita yang sekarang. Kalau nak oyak kata, saya dulu kecil comel molek. Masa anak dara dulu deh. Lo ni gini. kita nak kembali ke yang dulu tu mungkin susah lah.
0: Yeah.
1: Cuma yang sekarang ni, kita harus lebih menghargai diri kita yang sekarang. Tapi ada cara-cara ni.
0: Versi lo ni lah.
1: Yes, versi yang baru.
0: Takkanlah ada umur tertentu je untuk jadi lawa.
1: Betul.
0: Aku ni 30 head dah. Aku tak comel dah. Tapi mula aku comel. Jadi ye gagah. Ye gagah sama dia dulu. Sedangkan kita sebagai manusia ni, kita kena look good every version of us.
1: Yes, absolutely.
0: Yes, janganlah. Oh, belati yang tadi lagi. Nak sebut selain itu.
1: Mujur dah balik lidah.
0: Ha. Jadi, jangan guna moda. Oh, zaman muda-mula kita lawa dah. Lo ni gak biar je lah nak pakai gapo pun. Lepas tu gak mula lah sepita sekali seminggu. Jadi itu tak okey, betul puan?
1: Okey.
0: Kita
1: kena sustain.
0: Kalau kena tinggal anak nak pergi yoga pun, gay. Okey, puan. Apa peranan orang sekeliling, contoh ada saing baik kita ni, dia ada perangai lagu tu. Perangai gi butik-butik. Dia comel. Aku udah beli baju RM20,000 pun udah juga. Duk kutuk diri sendiri. Jadi kita sebagai orang sekeliling ni puan, kita kena wargan ke orang jenis lagu tu eh. Tak ada confident langsung, kutuk diri sendiri, sentiasa iri dengan orang lain. Demo orang kaya, demo comel, cocok sana sini. Tengok, hati tak cantik dah.
1: Hati tak cantik dah.
0: Okay, apa?
1: Ni tak boleh dah.
0: Dia ajak brisk walk pun tak sikit.
1: Tak sikit dah. Patut kalut orang yang orang.
0: Patut dia tunjuk orang sana sini. Jadi apa komen puan?
1: Okay. Kalau macam tu kita berhadapan dengan
0: orang gitulah.
1: Contohnya terdekat dengan kawan-kawan kita je lah. Dekat-dekat kita. Jauh tak cara pun ni.
0: Betul.
1: Sebenarnya kita harus menjadi figura lah kepada orang tersebut. Memberi motivasi. Not motivasi juga. Orang kata apa? Memberi contoh lah kepada dia. Okay, kita buat yang molek-molek saja. Supaya dia boleh dapat dapat duplicate apa yang kita buat. Sedikit sebanyak. Walaupun dia rasa macam
0: tercabar
1: kan. Tapi sedikit sebanyak dia mungkin akan rasa follow.
0: Saya percaya. Jadi okay, contoh kalau itu yang ada member yang boleh tolong, mujulah kalau member tak terbabit sekali dengan member ada juga kita kan. Macam mana pula kalau mereka yang sendirian, dia mungkin introvert, dia kutuk orang sana sini ke, kutuk diri dia ke, hanya dia dengan cermin sahaja. Jadi untuk yang macam tu punya condition, pada level yang macam mana puan, barulah kita rasa macam okay, ini dah kena bawa jumpa pakar ni. Ini dah bukan kutuk-kutuk biasa daripada cermin ni. Ini dah macam nak ambil pisau lah, nak kerak perut. Sebab beci tengok diri sendiri. Pada
1: personality
0: tahap
1: disorder eh.
0: Yes. Jadi pada tahap yang macam mana doktor, barulah wanita ini layak di refer ke pakar.
1: Bila berlaku macam ni, peranan ahli keluarga tu sangat penting lah.
0: Ahli keluarga lebih banyak bagi ayat-ayat pedas tu. Contohnya macam gemuknya mu.
1: Body shaming.
0: Kata-kata keluarga.
1: Betul.
0: Jadi macam mana puan?
1: Bila berlaku macam tu kan, is individu yang macam tu, kita takutlah berlakunya depression kepada dia lah.
0: Faham.
1: Kan? Susah. Sebab dia dah lah rasa macam low self-esteem dah. Lepas tu ahli keluarga pula macam tu.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin peranan kawan-kawan lah yang nampak perubahan dia ke, yang nampak dia ni tak kena dia ni deh. Nampak apa stres dia kan. So peranan-peranan orang sekeliling ni peranan yang penting lah.
0: Saya
1: membantu
0: caya
1: golongan yang macam ni.
0: Dan kalaulah orang sekeliling tu baru perasa dikala member tu dah kritikal, cepat-cepatlah bawa ke hospital.
1: Kesian kat dia.
0: Kesian. Kita tak tahu kan jangkauan manusia sampai tahap mana.
1: Betul.
0: Kita bolehlah koyak tak logik tak okeylah dia nak
1: tergantung. Tu ada air rating tu.
0: Kalau kita mikir aku rasa aku tak si air rating kau panah. Tapi ada orang yang sanggup air rating.
1: Ada. Berlaku tau.
0: Ya, betul.
1: Itu dah terlalu lambat.
0: Tak payah pergi jauh. Dah panik pun ada. Okey, puan. Kenapalah masa ni sangat cemburu dengan topik kita hari ni? Sebab topik hari ni, sebab macam biasalah, kalau wanita 30 minit sembang,
1: Tak habis.
0: tak habis lagi. Dia rasa macam, kenapa awak cuma bagi muka Bima? Dia nak kena 3 hari, dek. Tapi tak apalah. Cemburu pun cemburu juga. Leonie, mungkin untuk hujung-hujung segmen kita ni kan, kita minta Puan bagi sedikit orang kata nasihat ataupun apa kata-kata Puan untuk wanita di luar sana yang sekarang ni tengah bergelut dengan macam mana nak keluar daripada rasa self-esteem yang rendah, keyakinan diri tak ada. Macam mana aku nak rasa diri aku ni pun tak ada beza dengan orang lain. Aku ada cantik cara aku. Susahlah wanita nak ada mindset gitu, doktor. Doktor, tak apalah, aminlah ya Rabbal Alamin. Jadi Puan, silakan Puan bagi tahu kepada wanita di luar sana yang awak sebenarnya cantik the way you are. Silakan Puan.
1: Kepada wanita di luar sana yang saya sayangi, mungkinlah anda seorang ibu yang bekerja ataupun anda suri rumah. Suri rumah juga adalah kerjaya yang harus kita rasa bangga dengan diri sendiri. So macam mana kita nak menghargai diri kita selain kita ni terlalu fokus ataupun memikirkan kepada orang lain. Sebagai contoh, terlalu fikirkan keperluan anak-anak ke, keluarga ke, suami. Tolong ada kepentingan ataupun masa kepada diri sendiri juga. Maksud orang kata me time, me time tu kan. Harus ada, supaya kita ni rasa diri kita ini lebih kita menghargai diri kita sendirilah sebelum kita bagi put all effort kepada orang lain. Letakkan sedikit ruang untuk diri kita sendiri.
0: Dan saya mewakili pihak lelaki. Sebenarnya kecantikan seseorang tak ada garis panduan.
1: Tak ada.
0: Tak semestinya kena kuruh dulu baru masuk kategori cantik. Orang kata mata tak kira lah, mata lelaki ke mata sesiapa ke. Mempunyai cita rasa tersendiri. Ada orang suka tengok buah apple, ada orang suka tengok buah betik panjang. Ada orang suka tengok buah tebu kuning, buah tebu hijau. Berbeza-beza sebenarnya. Pokok rendang, pokok tinggi. Sama juga dengan kecantikan seseorang manusia tu. Sebab itulah contoh, kalau rambut lelaki, ada yang sepok ke depan, ada wak nyapu punya style mohak lah. Sebab selera masing-masing. Paling itu manusia pandang tak kisah langsung. Yang penting awak pandang pada cermin. Apa awak rasa? Kalau awak rasa nak kutuk, awak kena backkey banyak benda. Kita jadi motivasi.
1: Tapi kan Is, sebenarnya kecantikan yang sebenar adalah kecantikan daripada dalam tau Is.
0: Manusia tak boleh terima.
1: Dalam you kalau cantik, kalau luar pun orang kata apa, sedang-sedang. Dalam cantik, orang
0: automatik
1: akan pandang
0: cantik. Automatik luar cantik. Saya percaya.
1: Rohani kena cantik.
0: Kita dah buka kalamullah ni. Sebab apa kita dah nak masuk jam 1. Apa-apa pun seronok sembang dengan Puan Nur Hafizah binti Zaad.
1: Kena panggil pula.
0: Kena panggil pula. Kalau apa, kita tak panggil ke kaunti, mungkin kita buat program kat mana.
1: Boleh, insyaAllah.
0: Buka kanopi. Okey, jururawat klinikal Puan Nurul Hafizah binti Zaad dari unit program jururawat Pusat Pengajian Sains Kesihatan USM. Terima kasih sangat-sangat Puan.
1: Is, terima kasih Is jemput saya hari ni.
0: Nanti kita borak lagi. Okay, kita layan lagu dulu boleh? Okay. P. Ramli, Saloma, Alpa. Puan sebut saya sebut Kelantan FM. Puan sebut ada semua. 1, 2, 3 Kelantan FM.
1: Ada semua.
0: Okay, jom jadi DJ.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang di rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Terbaik hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi citarasa anda. Weh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
4: Eh, kau kena hati-hati tau. Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
2: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
4: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
2: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali.
4: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
5: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

0: Cita rasa anda.
1: Ya, penuhi cita rasa anda. Dan Is menemani anda dari pukul 10 tadi sampailah sekarang ini. Kita dah jam yang terakhir, kawan-kawan. Dan untuk makluman anda semua juga, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan 1.3 tengah hari, zon 2 1.5 tengah hari, dan zon Besut 1.2 tengah hari. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat.

segmen Sembang Sehat tadi pun banyak juga input kita dapat dan lain-lain lagi. Dan lepas ni Is nak ajak kawan-kawan Gur Alik semua untuk kita dengar sama-sama dengan orang ngajar ni, untuk satu slot dengan orang ngajar, kita ambil input juga daripada situ juga deh. Sebenarnya majlis ilmu adalah majlis yang paling baik sekali untuk kita meningkatkan taraf hidup kita, diri kita. Dalam Mei tu sebenarnya kita tak tahu lagi mana cara deh. Dengan cara dia adalah meningkatkan ilmu lah. Tak kisahlah ilmu apa pun, menimba ilmu tu tak akan pernah habis. Baik, lepas ni kita jumpa lagi di lain waktu lah. Kalau Gur Alik, Is setiap Khamis akan bertemu mata dengan anda. Hari lain kita jumpa di pagi, Rabu dan Isnin. Apa pun, Is gerak dulu deh. Jaga diri semua geng-geng kita. Is sayang korang. Klate FM semestinya lah ada semua. Bye. Assalamualaikum.

Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wal aatibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Apabila kita ingin menjawab satu persoalan, kenapa umat Islam ini mudah sangat terpengaruh dengan fahaman-fahaman ataupun akidah-akidah yang boleh menyebabkan mereka itu menyeleweng daripada akidah yang sebenar. Marilah kita melihat. Sebenarnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi satu gambaran kepada kita bahawa umat Islam pada akhir zaman mereka ini ramainya mereka. Tetapi ramai mereka ini seperti kagutha isail. Tapi mereka ini seperti sahaja buih di laut. Ikut sahaja arus. Apabila tengok arus kita tolak ke sana ke sini, ikut je ikut orang. Jadi sahabat bertanya, apakah kita ini sedikit ya Rasulullah? Rasulullah kata, kamu ini ramai tetapi kamu ditimpa satu penyakit. Itu penyakit al-wahan. Penyakit wahan ini sahabat tak berapa faham. Sebab kadang-kadang Rasulullah menggunakan lahjah bangsa yang lain. Bangsa, lahjah bahasa lain. Jadi Rasulullah cakap, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cintakan dunia dan benci kepada kematian. Itulah persoalan, jawapan yang ingin saya beritahu kepada kita semua kalau kita tengok. Sebabnya kalau kita menilai sedikit sebanyak, pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia panggil para sahabat, dia datang jumpa dia, dia panggil. Apabila dia panggil di hadapan dia semua sahabat ramai, maka Rasulullah membuat satu garisan di sebelah kanan, satu garisan di sebelah kiri, satu petang yang lurus di hadapan dia. Maka diberitahu pada sahabat, hadza sirati mustaqiman. Inilah jalan yang lurusnya. Rasulullah cerita, inilah jalan yang lurusnya. Nak cerita kepada kita inilah jalan yang lurusnya. Maka dia kata, selain daripada jalan yang lurus itu akan adanya jalan-jalan yang bengkang-bengkuk yang akan rempuh kepada kamu. Sebab itu dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala nak berikan kita nak dapat syurga yang penuh dengan nikmat, bukannya cukup mudah untuk kita dapat syurga. Bukan hanya sekadar kita boleh jual mana-mana sini. Syurga cukup susah untuk didapat. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita dalam Quran, ahasibannas ayyatraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini menyangka? Sangka macam mana ayyatraku, mereka itu hanya dibiarkan sahaja. Ayakulu amanna, mereka kata amun ni beriman dah, amanna. Amun ni beriman dengan Tuhan dah. Amun percaya dah. Nak Nabi royak pun percaya dah. Dia dengar semua ceramah pun dengan percaya belaka dah. Wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Duduklah atas dunia ni dari dunia kun am. Kun fid dunya, kamu jadilah atas dunia ni sebagaimana pedagang. Kun fid dunya ka'annaka gharib, seorang pedagang yang mana-mana kita pergi jalan, mana-mana satu tempat transik. Dunia ni tempat transik yang sebenarnya akan sampai satu masa kita, satu ketika ialah tempat yang kekal abadi. Sebab itu Allah SWT uji kita dengan jawatan-jawatan kita. Kita tengok ujian Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kata pengurusi yang pertama tadi, pertama Allah uji kita, kata Imam Ghazali, bahawa Allah uji kita yang pertama dengan dunia. Sehingga kan dalam hadis kita, annaha khudratun hulwatun, kamu akan melihat dunia ini sebagai seolah-olah satu tempat yang berwarna cantik. Dia ni khudratun, kalau kita berwarna yang hijau kita rasa seronok nak tengok. Kita tengok pemandangan yang pokok-pokok yang berwarna hijau, kita rasa seronok seolah-olah tak nak tinggal dunia. Itulah hakikatnya. Apabila cerita dunia macam-macam yang berlaku hari ini, tawaran-tawarannya mari kepada kita macam-macam kerana kisah dunia. Apabila kita tengok tawaran-tawaran, pertama tawaran nak glamour. Apabila sebut nak glamour, semua nak glamour belaka. Dah. Macam-macam tawaran supaya kita ni jadi glamour. Dia kata tak reduk kalau tak glamour ni, orang tak kenal. Kapur pun tak kenal. Masuk kapur pun orang tak tegur. Tak soho, dia kata.
Akhirnya hidup dengan glamour, tengok dunia sudah mari. Pasal apa? Dan yang kedua, hidupnya kerana harta. Semata-mata cari harta saja, ujian oleh Allah. Sedang kita kena ingat orang yang paling susah masuk atas dunia akhirat kelak masuk syurga. Kalau kita tengok para sahabat Nabi, antaranya ialah Abdul Rahman bin Auf. Rasulullah kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, kamu ni ahli syurga, tetapi ingatlah bahawa kamu masuk syurga dalam keadaan merangkak. Merangkak boleh masuk syurga. Susahnya sebabnya semakin banyak harta, semakin banyak persoalan. Ditanya, min aina tasabau, mau boleh mari mana harta? Dan ke mana kamu belanjakan harta? Banyak ujian-ujian Allah. Daripada mana harta yang kita timba hari ini, yang kita ambil, kita ke mana kita curahkan, belanjakan harta, akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hak dunia tu, banyak dah. Dan yang kedua, hak pangkat pula. Kalau kita tengok pangkat sekarang ni, kalau kita tengok masing-masing berebut nak pangkat. Nak berebut ke pangkat, siapa kadang-kadang terpaksanya cakti saya pada. Terpaksa. Sebab kena nak pangkat. Sedangkan pangkat dalam Islam, taklifun, sebagai tanggungjawab. Kita tanggung di dunia, kita akan menjawab di hadapan Rabbul Jalil di hari akhirat. Tetapi kita buat tashrif, kita anggap dia sebagai kemuliaan. Tapi dalam agama kita, kita kena ingat bahawa pangkat, darjat kehidupan di dunia ini sebagai taklif, tanggungjawab. Sebab itulah kalau kita tengok Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab apabila dilantik menjadi Amir Mukminin, sebagai khalifah Islam yang kedua, kerja dia, dia akan cari. Tiap-tiap malam dia berjalan semua. Berjalan ya tiap-tiap malam. Suatu hari nak cerita Sayyidina Umar ni, jumpa belakang dia. Dengan rakyat-rakyat dengan pelik. Rasa pelik. Suatu hari Sayyidina Umar jalan, jumpalah seorang, dengar dalam satu tempat, ditengok satu tempat rumah, diterdengar seorang anak dengan mak dia sedang duduk, dia cerita, duduk balah, duduk bagi masalah susu, susu kambing yang sedikit. Mak dia kata, wahai anakku, susu ni sikit, kita jual esok lagu mana, nak makan lagu mana, sikit sangat. Apakah baiknya kalau kita capu air lagu mana tak? Ya, dah nak suruh banyak. Kena capulah air. Dia anak dia peraya beritahu kepada mak dia, wahai ibuku, tak boleh, ibuku ni berdosa. Mak dia kata, jauh takut siapa dia. Omar tak tahu, tak kira Omar nak maritah rumah kita ni. Tak khabar lagi, saya nak Omar tu. Duk dengar. Bukan macam rumah kita, rumah Batulon. Ni zaman dulu. Oh. Zaman dulu, rumah biasa je. Dengar. Jadi dengar Sayyidina Umar. Anak dia lah ke mana? Fatimah kata, wahai ibuku, walaupun Umar tidak mengetahuinya, tetapi Allah amat mengetahui perilaku yang kita buat ibu. Berdosa, wahai ibu. Maka Umar pun terpaksa dalam hati dia, ya Allah, ada lagi masa dia satu Allah, satu hamba Allah yang mulia. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan lahir. Ni kasyafnya Sayyidina Umar. Kata ulama, kasyafnya Sayyidina Umar dia boleh nampak akan lahir daripada benih Fatimah. Ini nama perempuan tadi, Fatimah. Lahirnya seorang yang bakal menjadi pemimpin yang paling sagang, disanjungi kerana keadilan. Maka lahir daripada zuriat tersebut ialah Umar bin Abdul Aziz. Dia nak ceritanya kepada kita bahawa iman ni bukan benda-benda. Susah. Susah, bukan dia boleh diwarisi. Kalau kita tengok, kita tengok tawaran, tengok hebat sangat. Kita ni musuh terlalu banyak. Nabi cerita kepada kita, jalan ni satu lurus saja, straight. Tetapi macam-macam yang mari ke kita ni, tawaran dunia yang macam-macam. Dengan wanitanya sekarang kita tengok wanita. Tengok lalu macam-macam keadaan dengan wanita-wanita. Kalau kita tengok, kita tengok juga kadang-kadang seorang itu, kadang-kadang anak-anak remaja kita, kerana boleh lari rumah, kerana kes cinta saja. Kes dunia berlaku ni. Kerana cerita cinta kepada seorang lelaki, lari rumah. Ayah dekat nana cari, tak berjumpa. Eh? Masuk suara khabar, tak masuk suara khabar ni, tak berjumpa-jumpa juga. Maka dia cinta, tak tahu lari ke mana, tak tahu. Gadai segala marwah, gadai segala hubungan keluargaan, habis semua tak ada. Kerana mana? Kerana tipis katalah Ibnu Al-Qayyim dalam kitab ni. Kenapa kisah berjadi gini? Kerana yang pertama dia kata, da'ful ilmi, jahil itu tak ada. Tak ada ilmu, kisah tak ngaji agama. Sebab itu ayah-ayah, ibu-ibu, mak-mak, dua kena hajar anak-anak pendidikan iman.
Kata Abdul Kadir Al-Jailan, kata bahawa kena ajar anak-anak ni pendidikan iman duamu. Kena tahu halah-halah haram kena cerita kepada anak-anak. Kita kena tahu anak-anak kita tentang agama. Kena ajar anak-anak kita tentang agama. Kalau tidak, Allah Subhanahu Wa Taala akan melantik kita akhirat kelak muflih kehano kita sendiri je. Kita bimbang takutnya muflih kehano. Kalau kita tengok, katanya lagi dia kata yang pertama itu dha'ful ilmi, kerana sedikitnya ilmu. Macam mana nak iman boleh tebak ilmu ni kurang? Suatu hari apabila Nabi Allah Daud alaihi salam jalan di sebuah satu masjid. Jalan Nabi Allah Daud. Ada seorang lelaki yang sedang tidur. Ada seorang lelaki yang sedang sembahyang. Jalan tu, maka ditengok iblis lalu ke masjid. Mari, sibuk iblis. Iblis ni kalau orang semua aja sibuk dia. Maka Nabi Allah Daud pergi. Dia kata, mu ni siapa dia? Gimari ni. Dia kata, ambak iblis. Apa kenapa nampak mu risau? Mu risau aku siapa dia? Dia kata, aku risau ke orang tidur tu. Risau kepada orang tidur. Kata Nabi Allah Daud, kenapa kamu risau kepada orang tidur? Sepatutnya kamu risau kepada orang yang semaya. Dia kata, orang semaya itu tak ada ilmu. Aku tak risau. Aku risau apabila sedar saja, bangkit saja orang yang tidur itu sebab ilmu dia ada. Dia alim, dia akan tengok bahawa sembahyang orang ini tidak berapa betul. Sebab itu kalau kita tengok musibah-musibah yang berlaku hari ini. Macam-macam perkara yang berlaku hari ini. Pertama tadi kita saya cerita tentang dha'ful iman, dha'ful ilmi, kerana lemahnya, kerana tak ada ilmu. Apabila ilmu tak ada, ilmu nak mari macam mana? Sebab iman yang kuat sikitnya dia mari ada ilmu. Lepas mari ada ilmu pula, dia mari pula kuat dalam pula. Dia panggil ahlul yakin, patuh hakul yakin, kamalia. Mari semua simpan iman itu. Baru dia mari perasaan, apa dia? At-taqwa. Baru dia mari semua itu takwa. Takwa dia mari lepas comel semua iman, dia mari takwa. Takwa ni dia mari sebagai break. Break kita nak buat gitu dia ceklah. Ai benda ni tak comel ni. Ha mari tu. Sebab apa dia? Lepas dia mari takwa. Mari takwa. Benda tu tengok ai tak comel tu, dia tak buat selalu. Nak boleh mari benda lagu itulah payah nak ceritanya takwa. At-taqwa hahuna Nabi sebut. Takwa ni duduk dada Nabi. Ushira ila sadri. Nabi tolak ke dada dia. Bahawa benda yang di dada kita kena jaga. Dalam hati kita, kita kena tengok molek. Kalau kita tengok muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, cerita mengenai iman sebenarnya. Kalau kita tengok dalam satu kitab, Ijazul Adil Quran cerita. Cerita iman tak ada lah. Ayat kalimah yang paling banyak dalam Quran. 881 kali. 881 kali cerita mengenai iman. Nak cerita kepada kita 881 kali cerita mengenai iman. Allahu Akbar. Betapa kali kita tengok bahawa dosa yang kalau tak kena cara, kita tengoklah sendiri sebagaimana kita melihat sendiri, kita tengok tu keadaan tawaran-tawaran yang tengok banyak sangat halangan-halangan kita nak jadi hamba Allah yang soleh. Pertama tadi masalah dunia, yang kedua kita pula hawa nafsu pula. Allah, hawa nafsu ni adalah tubuh pada kita sendiri ni pula. Allah susah, benda-benda cukup susah. Dan hawa nafsu ni, Tuhan bagi dia satu ibadat yang boleh kawan hawa nafsu, iaitu puasa. Dengan puasa sahaja yang mampu boleh mengawal hawa nafsu kita, yang nak lahir tak jadi. Dan yang ketiga-tiga, iblis. Kalau iblis, ingat molek, iblis dah trend kita. Dia tahu dah apabila dicipta Nabi Adam AS. Cipta Nabi Adam, dia tengok. Bila tengok? Sebab Allah beri Nabi Adam ni dulu, sebelum masuk roh, 40 hari. Tengok iblis. Iblis pergi tempat dia. Bapa manusia ni ada jauh, dia ada ronggu. Rongga. Dia gitiuk, puh gitu ya. Gerak. Maka dia kata, ah, rupanya ada ni makhluk manusia ni, boleh aku, boleh main dengan dia. Nak cerita, itulah hakikat muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jaga anak-anak kita, sebab kalau kita tengok, kita takut jadi punuh. Muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jawab satu persoalan yang cukup hebat. Untuk membina satu tamadun yang perlu kepada iman, ilmu dan amal. Kita tengok, mari kita tinjau sedikit sejarah. Bagaimana orang-orang sebelum ini, orang-orang kita orang Islam, salafus soleh, antaranya tabi'in dan sebagainya. Kita tengok kehebatan kegemilangan Islam pada kurun yang ke-7 sampai kurun yang ke-13. Mereka ini hebat. Sebab bagi mereka, mereka mengamal satu sahaja. Sebabnya apabila Jibril alaihissalam peluk Rasulullah. Jibril alaihissalam peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira.
Pada masa itu Nabi kata, ma ana biqari. Ya, aku ni tak pandai baca, dia kata. Tiga kali dipeluk Rasul. Rupa-rupanya ajaran Islam ini boleh hebat kerana ada ilmu. Kalau kita nak beriman, kita kena ada ilmu. Nak suruh iman kita hebat, kita kena belajar. Orang-orang zaman dulu dia belajar. Imam Malik, dia tak nak dapat satu hadis, berjalan ke negeri Syam 30 ribu batu. Nak dapat satu hadis. 30 ribu batu ni kita ni lagu mana? Nak dapat satu hadis. Kita tengok Imam Syafi'i pula belajar. Dia baca kitab Muwatta' dalam masa 9 hari dia boleh hafaz. Sehingga untuk guru dia kata, apabila dia tengah mengajar Imam Syafi'i ni, ramai banyak orang tok guru, ratus-ratus orang tok guru. Jadi apabila tok guru dia mengajar orang lain, dia dengar. Dia dengar dia hafal. Lepas tu apabila tok guru tanya, dia awal-awal lagi beritahu kepada itu. Tok guru dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, menganugerahkanlah otak aku sebagaimana otak Imam Syafi'i. Tok guru dia akui kehebatan. Sungguhnya orang zaman dulu ni belajar. Kalau nak cermelang, sebab apa kalau nak cemerlang dari segi agama kita? Agama kita ni mula-mulanya wahyu sampai kepada kita, pada Nabi Muhammadnya semuanya, ialah Iqra. Suruh kita ni mengaji. Suruh kita ni belajar. Sebab itu teknologi lain ni, kita timbul teknologi orang lain belakang. Nah, hebat orang okay, kita gerung punya negara-negara barat gini punya sikit. Negara Islam nak buat benda-benda yang canggih sikit. Gerung tengok sikit. Sebab apa? Teknologi barat hebat. Zaman dulu orang pergi ngaji ke negara Islam. Zaman dulu orang pergi ngaji ambil timbul negara Islam. Kitab-kitab diambil. Kalau kita lagi di Perancis, semua kitab-kitab nak zaman-zaman dulu kerajaan Abbasid, ada berlaku kat dia. Kitab Maktutut masa saya belajar dulu tu, kita tengok sana kalau nak ada tadok di negara-negara Arab, pergi di Perancis jumpa Maktutut. Bapa duduk sana. Dia pergi apa dia? Bersungguh ke dia nya? Ni kita ni hari ni tak berapa bersungguh. Kalau bagi teri, bagi berapa ni bersungguh sikit. Bagi wayah kulit bersungguh. Nah. Berjaga malam bersungguh. Duk tepi kolah. Nah. Duk kedai kopi bersungguh habis cakap. Pukul satu malam tak apa lagi. Nah. Habis teh pasal-sal, pasal setawai, pasal setawai. Habis tak ada masalah. Ngaji sebab sehari benda. Rasulullah SAW cerita bahawa sekiranya hari itu fajarnya timbul, terbitnya fajar matahari, aku tidak dapat satu bab ilmu, maka akulah orang yang paling rugi di dunia pada hari itu. Nak cerita tunjuknya ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tengok kehebatan orang-orang zaman dulu, kehebatan mereka. Kita tengok macam mana mereka itu nak membina satu tamadun yang hebat. Kita tengok antara yang kita boleh contoh paling mudah sekali ialah yang berlaku kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi nak pergi lawan, nak pergi tawan satu tempat dipanggil Qala'ah. Kau setelah daripada masa itu, yang mana tentera Rum tentu hebat. Kehebatan tentera Rum memang tak nak canggih lah. Memang terlalu hebat. Maka Salahuddin Al-Ayyubi, dia tak tentera dia sebelum siapa satu kota tersebut. Dia tengok antara tentera-tentera dia, dia kata hari ini aku bagi bebas malam ni. Membuat nak buat berapa, tak ada masalah. Dia tengok, dia puas hati. Dia tengok satu-satu kemah, dia tengok. Apabila dia tengok satu kemah, ada pun tentera dia tidur. Dia tak tak nama salah ke. Selepas subuh, supaya subuh esok, orang Islam dia pergi subuh. Islam dia jaga. Apabila lepas subuh, dia kata, mari sini, sifulan mari sini. Amu baliklah. Amu kata, apa? Mu tidur semalam. Kuala pun bebas, acara bebas. Tapi aku nak tengok macam mana. Kehmulah menyebabkan aku mengaluh kalau pergi. Sebab itu dia boleh lawan tentera. Nak cerita. Pernah satu ketika, Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab nak pergi lawan tentera Rum. Nak pergi lawan tentera Rum. Dia Jerusalem nak pergi lawan Palestin. Dia kata begini, ingat wahai tentera Islam, mu jangan paling kiri, mu jangan paling kanan. Jumpa setara mana orang okay, wanita comel setara mana, dia keling ke mu ke? Mu jangan dia keling ke dia. Mungkin straight je. InsyaAllah kita akan menang. Maka paderi-paderi di pada masa itu pun cerita, ingat wahai wanita, dia tahu wanita, dia tepi-tepi jalan, dia tak wanita belakang. Yang mana separuh bogil-bogil semua ada. Dia kata, ingat kalau tentera Islam paling keling ke mu, hari ni kita benar, kita boleh lawan tentera Islam. Kita boleh lawan tentera Islam. Gisterik tentera Islam. Kalaulah tentera Islam tak paling kepada wanita-wanita gapo nak kita tok buat ni, maka ingatlah, maka kita kat dera lah, maka kalah memang tentu kalah dah kita. Nak cerita kehebatan orang zaman dulu.
Sebab itu Rasulullah dia beri sembahyang tahajud. Enggak sahabat-sahabat dia setahun wajib. Tapi amalan solat tahajud ni jadi wajib kepada Nabi je. Bukan umat dia. Ha, kalau we kita selak kita. Nanya kita. Hari ni sembahyang tahajud jadi amalan letih kita. Dah lah setahun sekali je buatnya. Tu pun kalau buat ramai-ramai, buat sore tak jadi. Nak ceritanya. Sebab apa dia? Sebab nak kekuatan tahajud ni hebat. Kalau tak lagi. Sebab itu dalam satu-satu ulama Indonesia cerita pada saya. Sistem dia buat tiga T. Ada tiga T ni kita boleh membentuk bangsa. Boleh membentuk satu, membina satu tamadun yang hebat. Pertama dia kata, ialah adanya tahajud kepada Allah. Nak lawai orang kita kena hebat, dia panggil ujjah. Dia kita kena ada bekalai, bekalai kita ni kena hebat. Nak lawai sehari macam mana lah. Sebab itulah kalau kita tengok. Nak lawan ni antaranya paling masa kita paling sedih kita tengok dalam peperangan Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Haris bin Umair. Haris oleh kerana empire Rom pada masa tu luah. Dia sapa ke Eropah utara, Eropah timur degi belako, sapa ke timur tengah degi belako. Sapa ke negeri Syam sampai akhir sekali di kalau kita tengok dekat gajah di Mu'tah. Dekat situlah dia, dia panggil di Busra. Ada satu dia situ gubernur di situ. Jadi Rasulullah dengar situ tentera Rom di situ, maka Rasulullah pesan kepada Haris bin Umair, dia kata, hari ini aku nak beri surat kamu, mugilah tempat sana, rakyat ke gubernur dia, suruh memeluk agama Islam, ini surat. Gi dengan tentera Rom, maklulah, sore-sore lagi. Sebagai utusan Rasulullah. Apabila gi sampai sana, buat main kepada dia saja. Ambil surat tu. Bukan ambil surat saja, dia buat main pula, buat nyanyi. Dia kata, nak suruh kita masuk Islam, dia kata. Hebat setara mana? Tak apa kita gelawai, Pak. Ha. Jadi apabila berlakunya kes lagu tu, jadi Haris pada tadi, utusan Rasulullah tu, dia ambil lagu mana? Dia pegang, dia ikat, dia konyok dia. Dia bully dia, buat macam-macam. Sehinggakan dia tarik kuda, diriwayatkan bahawa, dia pegang kepala dia tadi, tarik dengan tangan-tangan kuda tu, siapa? Mati kes gitu ya. Sedih Rasulullah dengan cerita, tapi tak boleh. Aturan, aturan pegang tak boleh. Tak boleh bunuh. Utusan. Akhirnya Rasulullah buat pakatan. Maka sampailah masa kita Rasulullah dalam Islam, dia tak perih melainkan untuk mempertahankan diri. Tapi pada masa itu paksa sebab mereka sudah menyawat nyanyi kepada agama. Akhirnya Rasulullah pesan kepada sahabat, ingat hari ini kita nak pergi suruh kamu wahai sahabat, tiga orang aku pilih. Gigi lawai tentera Rom. Tentera Rom pada masa itu 200 ribu dengan penduduk-penduduk di sekitar Mu'tah tadi pula, kawasan dia tadi itu pula, ada 100 ribu, 300 ribu. Tentera Islam hanya 30 ribu je. Cuba bayangkan tentera Islam 30 ribu dengan nak lawan tentera Rom 300 ribu. Eh, kalau kita macam mana nak bina satu kehebatan agama Islam. Kita kata. Sehingga kan apabila tengok lagu tu ramai sangat takut ni. Antara yang sahabat yang dulu kata Rasulullah cerita pada kitanya, dia tiga orang sahabat. Tiga orang sahabat ni pertama Zaid bin Harisah. Dia kata, Tuhan Rasulullah kata, wahai Zaid bin Harisah, ingatlah. Sekiranya tumbangnya kamu ni tumbang, maka akan diambil bendera ini ialah oleh Ja'far bin Abi Talib. Sekiranya Ja'far tumbang, akan diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Tiga. Apabila tumbang Ja'far bin Rawaha, Nabi senyap. Menunjukkan Nabi tahu dah. Sahabat pergi dapat atas. Dia memang mati. Mati sebagai pejuang Islam. Rekah segitu. Cerita panjang ni. Rekah segitu. Jadi apabila pergi dalam pejuang ni. Sahabat kita tengok siapa satu tempat dipanggil Ma'an. Di Jordan ni Ma'an. Ma'an ni tempat. Siapa nak pergi dah. Siapa di Ma'an tu fikir siapa ai. Mari sahabat-sahabat kata, ya Allah. Oi tentera dia ni ramai lagu mana kita nak lawan ni? Lama ni lagu mana nak lawan? Kita atas surat Rasulullah minta bantu eh. Bangkitlah Abdullah bin Rawaha bangkit. Abdullah bin Rawaha dia kata, wahai sahabatku. Mari sini kita

sikit-sikit kita. Kita mari semata-mata ingin menegakkan agama Allah. Kita mari sini nak menegakkan agama Allah yang maha suci. Akhirnya sahabat lain senyap belaka. Akhirnya setuju pergi perih. Nak pergi perih kapur tak boleh. Asalnya planning awal-awal nak pergi kot alih kapur. Islam tak boleh sebab dia penghuni kapur. Tak kira anak-anak tak bersalah ni tak boleh. Akhirnya tukar planning yang keluar, plan B. Gila tempat-tempatnya terbuka. Di situlah. Lawas sore-sore. Tawas sore-sore. Akhirnya mula-mula yang tewas Zaid bin Harithah. Akhirnya Ja'far bin Abi Talib lewat cerita ni. Ja'far bin Abi Talib sehingga akan dipanggil Ja'far Tayyar. Tangan dia kedua-dua kenapa tu? Sebab dia panggil Ja'far Tayyar sehingga ke tangan dia ni boleh terbang ke mana-mana dalam syurga. Sebabnya tangan dia ni pegang panji satu, satu pedal. Dia pegang belakang ni. Akhirnya pegang belakang tak ada panji-panji, dia pegang dengan kepala bahu ni cerita riwayat. Pegang kepala bahu panji Islam. Orang fikir dia 90 tikaman. Barulah Amr bin Rawah nak cerita kepada nak dapat satu. Amr lawan siapa? Maka dalam riwayat nak ceritanya, akhirnya tentera Islam juga yang menang. Lari orang Rom. Nak ceritanya kehebatan zaman itu. Mari mana siapa gini mau. Dilatih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semangat juangnya. Sebab itu kita tengok, kita learn ni, kita tak berapa lama. Sebab kita tak ambil nak Rasulullah ajar kita. Kita tinggal jauh sebenarnya sunnah Nabi. Sunnah Nabi ajar kita, sungguh cari ilmu. Biar kita ni jadi pakar tentang ilmu. Biar orang main rujuk kita. Kita lah ni rujuk korek belakang. Jadi, saya rasa itu sajalah yang nak sampaikan. Wallahu'alam. Misawab.

0: Dengar Orang Gajah, terbitan Azidi Abdullah.
1: Selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dik akak. Hari ni hari komik. Makdo ni ke duduk tukar dengan hari senang deh. Bukan gapo. Tukar dengan hari senang tu sebab kemarin kita cuti am dok 2 hari. Hari Selasa tu memang dok off dah. Lepas tu kemarin pula cuti hari keputeraan. Jadi hari ni masuk pula dia jadi macam nana sikitlah deh. Tu eh tak berapa nak ni dah. Tu eh hok nana semua doh. Lepas tu jadi gini kau nana. Tapi alhamdulillah lah. Hari ni hari Khamis 1 Oktober 2020 ni bersama dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Gialah kuano he belakang tu. Sebabnya bunyi kata banyak kedai-kedai duk royak kata kat duk orang lah 2-3 hari ni dia mau pergi bercuti tu bik pada Kelantan. Terganung bunyi kata jam deh. Aloh ke peh pun jeng juga. Demo hok nak naik ke Tanah Rata dekat masjid lodging lagi demo kata jam dah. Lepas tu hok gi Kuala Lumpur pun jam juga. Saya mak ada royak nak gi ke Kuala Lumpur 12 je. Nak boleh kau sapa. Tolak alik pagi hari Selasa malah tu bau sapa weh hok. Yolah moga tembok dengan gaji deh. Lepas pada gaji cuti selalu. Cuti pulak panjang. Anak-anak kita cuti 5 hari adik kakak. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Kita je lah kalau misal nak cuti panjang sikit. Supaya anak-anak kena ambil lah cuti hari ni. Moga kita sepatut hijau ni aku ambil deh. Kau ada orang tak main hijau? Ah, jangan. Okay. InsyaAllah lah mak dah bersama dengan adik kakak. Sampai pukul 9 petang. Hari ni mak dah sore adik kakak. Habis dik cuti. Ada hijau eh dia lah tu. Alhamdulillah adik kakak deh. Lagu tu lah kehidupan kita adik kakak. Hari ni habis dik cuti minggu depan mak ada pulak. Ada hijau mak ada pulak. Jadi kita raikam lah kau.

sebab apa setiap orang tu dia ada ha dia. Ada masing-masing punya hijau. Selain daripada hijau, ada juga ha pribadi yang perlu dia selesaikan. Okey, Mak Do nyo harap sihat lah berlaku hari ni. Mek-mek ayah-ayah kita sama dengan Mak Do. Kenyai berlaku dah kata. Alhamdulillah Mak Do pun kenyai dah. Kenyai makan nasi khabu hari ni adik kakak. Haa, wak mari kok Kak Zimah Kitchen. Nasi khabu hok soho. Demo kata tular lah deh. Tular nasi khabu Kak Zimah Kitchen ni. Alhamdulillah menjadi sebut terama. Bukan sahaja orang Kelate, orang luar Kelate pun. Kalau misal balik Kelate, cari nasi khabu Kak Zimah. Jadi adik kakak hok tak terah lagi boleh terah. Kedah Kak Zimahnya di Kubai Batik adik kakak. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Kak Zimah Kitchen ni, insyaAllah Kak Zimah akan berkongsi cerita pasal Kak Zimah Kitchen ni dalam Biz On Air pukul 5 suku setiap hari terbete DJ Syah dan juga Syira. Hari gapo Mak Do pun tak tahu lagi lah. Esok lusa lah kot. Hari ni rasa dok lagi siarannya tu. Jadi tunggulah lepas-lepas ni deh. Kita ada sama-sama Biz On Air ni adik kakak. Kita gapo ni ketengahkan. Tak kira lah nego gapo pun ada hot nego husi kayu deh. Ada hot nego makan ni. Ada hot nego vegetarian. Ada hot nego gitu gini. Semua kita ketengahkan supaya adik kakak kalau hot cari benda tu. Boleh cari situ lah. Sebab ada dah tubik dah dalam Biz On Air. Kalau nak cari minceluk, kena boleh lah. Kita rasa situ deh. Sebab tubik dah. Kalau nak cari nasi khabu, boleh kita rasa lah kat Kak Zimah Kitchen tu. Lagu tu. Okay, Mak Dobi lagu dulu adik kakak. Kita nak buka bersama dengan lagu daripada ni Eda Ezrin dan juga Demanjo. Lama dah tak dengar buka untuk Eda Ezrin dan Demanjo ni dia kita buis lagu.

0: lah.
1: Kelantan.
2: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
3: Ya, kelebatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

Itu dia Tom Muscurado. Alah, siapa dia hok minat lagu ni. Sok mau kalau pasal kat Allah, sukanya boleh dengar lagu ni deh. Yolah, kalau dia masuk hati, lekat di hati, tak boleh buat apa dah lah. Ni Mak Dan nak kongsi, hari ni 1 Oktober. Banyak jugalah cerita menarik 1 Oktober deh. Antaranya, menerusi kerjasama strategik Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan dengan kerjasama juga Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, kos penghantaran ubat susulan bagi pesakit hok layo akhir ditanggung sepenuhnya selama setahun, start pada 1 Oktober 2020. Maksudnya start hari inilah. Dan dengan anggaran kos RM5 juta, inisiatif ubat melalui POS ataupun UMP ni dijangka memanfaatkan 87,000 pesakit setiap bulan di seluruh negara tanpa perlu hadir ke fasiliti kesihatan. Jadi mungkin tok-tok kita, mok-mok kita, ayah-ayah kita, hok ni lah, hok apa nama ni? Hok layuk lah. InsyaAllah. Akhir duduk di rumah je lah. Kalau misalnya habis, kaya dia ada tarikh dia. Tarikh sikit-sikit-sikit berapa hari boleh. Habis ubat cimani contoh. Ubat cimani habis jadi kak. Hatta UMP, ubat melalui pos. Kita pun terima. Tak payah duduk pergi dah lah ke klinik-klinik ataupun spital-spital untuk sambung ubat. Kalau misalnya hok nak cek darah ke gapo, kau kena pergi deh. Tak boleh tak pergi. Nampaknya duduk tunggu doktor mari rumah. Doktor tak mari rumah. Kecuali kita panggil. Ada. Jadi dijangka memanfaatkan 87,000 pesakit setiap bulan di seluruh negara. Dan kuat kuasa hari inilah 1 Oktober 2020 ni, kos penghantaran ubat susulan bagi pesakit yang layak ditanggung sepenuhnya selama setahun. Jadi insyaAllah lah pesakit, mok-mok, ayah-ayah kita hok layak boleh dapatkan bekalan ubat tanpa perlu hadir ke klinik kesihatan ataupun mana-mana hok kita buat temu janji dengan klinik lah. Dan bekalan ubat di kakok akhirnya hantar terus ke rumah dengan selamat, insyaAllah. Dan inisiatif menggalakkan pesakit menggunakan perkhidmatan kesihatan digital tu antara salah satu manfaat lah ni kerjasama dengan MCMC, KKM dan juga so lagi POS Malaysia selaku penghantaran ubat. Jadi POS Malaysia akan buat penghantaran ubat lah untuk mak-mak ayah-ayah kita. Sebab tu dia mau panggil UMP, bukan UMP University di Serdang tu dekat kok deh. UMP dengan kata lain, ubat melalui POS, komitmen kerajaan dalam memperluaskan lagi manfaat perkhidmatan kesihatan kepada rakyat, insyaAllah. Okey, kita dengar lagu dulu dekat kok. Molek dah deh. Nak cerita pasal lagu tok-tok deh, nak cerita pasal ubat tok-tok, kita pasal lagu nenek kebayalah.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Okey, lah ni pukul 2.34 dah. Pukul 3 sports color. Kita ada berita ringkas 3 petel. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Do. Tapi sebelum berita, kita ada Mek Bunga Lecu Merah. Hari ni Mek Bunga nak kongsi pasal bersyukur. Dapatlah gapapun eh. Bolehlah gapapun kita bersyukur. Sikit kau banyak kau tu rezeki kita. Kalau daripada tak boleh rasa lah ke mana dah. Ni kat kita kan nak juga usaha juga. Tak ada masalah usaha. Tapi sekiranya Allah kata setakat tu je. Tak apalah deh. Cukup lah. Esok kita terah lagi. Kita usaha lagi. InsyaAllah. Tak ada gapo lah. Tapi adik kakak ni Mak Do nak kongsi ni. Ada setengah hari dia berusaha. Pakai macam-macam dah ni. Pakai emas, pakai go tu, pakai go ni. Tapi kena juga influenza. Influenza. Marah kok okay ni. Gapo ni? Influenza A ko B ko. Tapi nak buat rana ni. Mungkin adalah tu. Sesetengah. Gapo tempat-tempat kejadian. Dia tak ingat nak tutup ko. Ataupun tak ingat lepas tangan ko. Kena beringat deh. Adik kakak. Itulah pesan juga ke anak-anak kita. Sebab Mak Do tengok. Lalu ni kan kita kerek gejala. Tubik dari Kelantan deh. Takutnya kita buat balik. Buat balik nyakit lepas ni. Hak tu lah. Mak Do rusin sangat-sangat. Tolong sangat-sangat. Gejala mana-mana. Tolonglah bawa. Bawa mask ataupun bawa hand sanitizer. Kalau misal anak jenis berhenti makan dalam kereta di kakak, lepas tu time jam kau ataupun time kita tak boleh nak berhenti mana-mana untuk basuh tangan, bawa lah bekal ke juga sarung tangan. Hok memang boleh boleh gapo tak ada bahan kimia, hok boleh kita buat masuk mulut terus. Gapo nama makan ni ke gapo, pakai dulu sarung tangan. Sebab apa? Sebab kita tak usil lah kume-kume hok nekat di tangan tu masuk dalam mulut. Lepas tu lepas ni anak kita nak pergi sekolah deh, tiba-tiba start dengan sesemo dok, tak pun perik-perik tekok, pedihnya tekok, ingat kau buat apa kurang air ke gapo. Rupanya ada virus hok duduk dalam tubuh dia, kau membiak kita yang tak perasa. Jadi beringatlah sama-sama adik kakak deh. Sebabnya nyakit-nyakit ni kita tak ada siapa nak. Tapi kalau misalnya mari, kita lebih baiklah mencegah. Mencegahnya kita bawa lah macam-macam jenis ni deh. Nak pergi bercuti mana-mana. Tapi dia muka atau Mak Do, kita nak kelik dah ni Mak Do. Esok kita hijau dah. Tak apalah. Tapi tetap kena beringat deh. Kalau misalnya anak start sesama, anak start demir balik dari bercuti tu, carilah ubat cepat-cepat. Cari inisiatif untuk kita reda ke keadaan anak tu. Supaya tak melarat tu je deh. Dan Mak Do nak kongsi juga. Kita pergi situ, kita pergi sini. Kita kena tahu hak kita sebagai pengguna. Jadi Mak Do nak kongsi 8 hak pengguna. Daripada keperluan asas, maklumat, keselamatan, hinggalah kita nak buat pilihan dan mendapat ganti rugi sekiranya kita beli sesuatu benda tak berbaloi dengan gapo hok kita dapat. Demo royak gitu gini deh. Rupanya tak serupa pun. Siapa kita hok tak ni pun. Jadi pengguna berhak bersuara dan menikmati persekitaran yang sihat dan selamat. Antaranya nak dapat ke keperluan asas tu. Hak pengguna, 8 hak pengguna. Pendidikan percuma pun hak pengguna juga. Dapatkan ganti rugi sekiranya kita beli barang tapi barang tu tak serupa hok dalam gambar ataupun barang tu tak serupa dengan hok dia janjikan. Hok tu pun kita boleh dapatkan hak ganti rugi. Membuat pilihan, kita berhak sebagai pengguna, kita buat pilihan. Kalau misal kita royak, kita tak usik hok ni. Kita tak bayar lagi ke? Kalau kita bayar lain dek kakak. Kita tak bayar lagi. Jadi kalau orang kata tak boleh, cik kena ambil hok ni juga. Kena ambil hak A ni juga. Saya tak tahu ambil hak B. Tapi kita nak hak B deh. Ikut kita lah. Moga kita je bayar deh. Kena tahu juga tu adalah hak kita sebagai pengguna. Kita boleh buat pilihan. Selain daripada tu, hak kita sebagai pengguna adalah mendapatkan keselamatan. Dari segi telefon kita lah. Maknanya deh, kena tahu ciri-ciri keselamatan. Kena tahu gap nama hak kita sebagai pengguna untuk dapatkan keselamatan. Dan hak kita juga sebagai pengguna adalah untuk suara ke pendapat. Tak boleh senyap je deh. Nampaknya orang royak gini deh. Cik kena masuk juga kot tu deh. Tak boleh mari kot ni. Kita pun senyap je sebab kita rasa macam boleh kau kita royak dia salah tu. Deh. Kita pun mikir boleh ke sebenarnya tu adalah hak kita juga selaku pengguna. Boleh suarakan pendapat kita deh. Kita pergi mana-mana, kita pergi kedai ko, kita nak beli barang-barang gapo ko, kita ada hak untuk bersuara. Selain daripada tu, kita juga berhak untuk dapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat. Kuasa pengguna mendepani realiti zaman. Sebab lo ni adik aku zaman canggih sangat doh. Zaman AI deh. Kadang-kadang kita tengok video ataupun kita tengok gambar di media sosial kita, ni jolo kau ni gambar betul kau ni. Kita jadi was-was lo ni. Sama ada gambar ni gambar real, hot dia ambil dengan kamera biasa ataupun dia dah edit menjadi AI. Kita pun tak pasti deh. Jadi kena tengok molek dan kita kena tahu juga hak-hak kita sebagai pengguna. Okey, mak dah bila guru lah adik aku. Lepas ni jangan lupa dalam pukul 2:50 kita ada make bunga lecu merah.

Angga, mari pula. Sebagai seorang manusia, Mek Bunga selalu berpesan, kita ni kena bersyukur. Bakpo kita kena bersyukur? Sepatnya kadang-kadang atas dunia ni lain orang lain ujian dia. Berbeza-beza, tak sama. Kadang-kadang kita rasa ujian kita paling berat, tapi kita tak tahu. No, ujian orang lain tu lagi teruk daripada kita. Kita ni ke, ada kita. Bangun boleh jelek mata, bangun boleh make, bangun boleh jalan. Pagi-pagi, boleh pergi kerja, boleh pilih semula rumah. Lepas tu tidur, tokoh kita ni cukup. Dah kapa dia Allah puji tu. Kadang-kadang Mek Bunga pelik dengan sejenis manusia ni yang tak reti nak bersyukur. Bila kita ni tak reti nak bersyukur, tak berasa puas dengan kampung yang kita ada, inilah yang menyebabkan kita ni menjadi manusia yang tak bersyukur lah. Nak marah juga Mek Bunga pun. Dia ingatkan masalah dia. Jadi, dia lah yang tak cukup makan pakar, minum gapo semua tempat tidur kau, tempat tinggal rumah kau, gapo kau. Orang lain tu, rumah pun tak ada. Nak kecil-kecil jadi anak yatim piatu dah. Apa tak ada orang nak pera. Hak nu, tok lelaki mati, anak ramai lima ni orang sekolah lagi gapo. Kerja tak ada. Kita ni yang cukup makan pakai gapo belakang ni. Tolonglah bersyukur. Mek Bunga tak payah.

0: Dengarlah Kelantan FM.
1: Saya Zanaria, umur 26. Saya sokmo juga dengar Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedaplah sebab kenalah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, lebih botak. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

mana weh? Kita ke panggil tau weh. Aku nak tanya mu ni, Pak Abu. Hari ni mu dengar aku nak tanya mu ni. Mu nak tanya ke apa dia? Cobalah mu tanya selalu. Aku hari ni satu belakai tau weh. Aku nak dengar mu tanya dan tanya ke apa dia. Ha lah weh, aku nak tanya mu, Pak Abu. Mu tak pakai sayur ke weh? Kenapa ada kuih-kuih tepi weh? Sayur tu mu tak pakai ke weh? Aku ni kalau gitu, kalau gini aku makan sayur warna hijau. Warna-warna lain aku tak beri, aku makan juga tapi aku tak beri. Lah weh, aku nak ayah kamu, Pak Abu. Kita makan sayur ni weh, kita tak boleh nak milih weh. Kena makan belakang weh. Sayur ke weh, buah-buah pun weh, kita makan belakang. Jangan cuma wash kuih, kita wogo tu masih makan sikit, tak apa. Bapaknya, kalau begitu, kalau begini, aku nak tanya mu, tahu weh, sayur-sayur ni, dia ada warna, ada kesihat dia kok. Tahu weh, lah weh, dia ada usia belakang weh, jadi aku tak reti nak royak weh. Dia gini kalau tahu weh, tak reti nak royak ke. Biar meroyak lah, Pak Abu. Khosiaknya, kita makan buah ataupun sayur warna merah ni contoh ni. Antara khosiaknya, membantu meningkatkan kesihatan jantung. Kena ya kamu. Yang kedua pula, kalau kita makan sayur buah-buah warna...

Gitu kalau begini aku nak tanya mu ni Rohna, gapo dia makan ni yang terbaik tu? Kita ni kenapa makan suku-suku spago sama nak oyak babu? Ha lah weh, jadi aku nak tanya mu weh, satu ke suku-suku spago ni lagu mana ni Rohna weh? Dia ada

0: Tau weh ke, tau weh bang ke, suku-suku separuh, dia orang tiga suku kuda. Haa lah weh, mari kau mana bolongnya cilis mari, cuba sini. Wajah tak ada sini eh, tak payah menggelar lah.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

hok balas dengan sambal belacan pun dengan hidup dia. Betul tak? Hok orang balas tu hok pensel mana ya? Hok balas dengan sambal belacan tu kalau dia ada resdung. Tapi tetaplah dia punya hidup. Sebelum dia balas dengan sambal belacan, dia makan je sambal belacan. Tapi tiba-tiba dia serang macam gatal hidung lah. Tak boleh nak tidur lah. Kena pergi ambil ubat klinik lah dia. Sebab nak bui hilir gatal-gatal tu. Lepas pada tu baru dia balas. Tapi sebelum tu molek-molek aduh makan. Nak rakyat sedapnya dia. Cicah hulai pun sedap. Cicah gapa-gapa pun sedap lah dia kakak. Tak tahulah rano boleh menjadi tarikir dia. Mak ada ke tabik spring lah. Dengar orang-orang dulu hok cipta resepi dia kreatifnya. Tengok belacan boleh buat sambal belacan tak. Tengok ke gula ayer boleh buat gula ayer. Buat macam-macam jenis ayer. Kadang-kadang kita mikir dia lagu mana dia mau dapat idea untuk buat macam-macam resepi ni. Kalau dulu-dululah kalau lah ni kita macam boleh gabung jadi antara cipta resipi ni tapi dia menggabung je hok ni capo hok ni dia meh-meh je tapi lain sikit lah namanya rasa tu ada meh-meh sesetengah makin tu lah ni dia tapi orang dulu-dulu dia pandai dia gabung dia tak gabung lah dulunya sebab dulu tak ada lagi internet tak ada canggih-canggih dia tapi dia rekor sambal belacan rekor sambal bilis rekor apa nama gula-gula awah-awah hasil pedah apa tu dia. Kadang-kadang kita mari mikir idea tu. Yalah idea tu mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mungkin yalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hok jenis rajin lah kok dia. Sonyo rajin nombor satu. Bila rajin nombor satu dia kakak, gapo sahaja boleh jadi. Ada setengah orang tu walaupun dia suri rumah, dia bukannya tidur bangun deh. Tapi dok dia macam-macam hijau. Malik, tengok malik baru letak palu atas atas batang. Sebab apa? Sebabnya dia nak jenis orang yang rajin. Kalau mak ada ni tak apa rajin ni kakak. Biarlah tak rajin pun dia nak buat rana. Tapi kita ada pak-pak rajin kita. Ada nak juga so. Tapi orang jenis rajin ni kak Allah. Kita rasa macam tengah-tengah lah tengok. Buat goh tu, buat goh ni deh. Tak duduk. Bila kita tanya letih dok, letih. Tapi tak tahulah. Dia jawab tak tahulah. Tak tahu letih ke dok. Tak apalah. Maknanya memang dia rajin sengoti lah tu. Kalau kita ni kadang-kadang rajin kita ni kerana terpaksa. Biarlah terpaksa pun dia. Gapa-gapa pun dia kakak. Kita kena paksa diri kita. Kalau misal kita tak paksa diri kita, tak jadi benda tu.

Ah, tu dia. Lagu Nustan, Mak Dawi, adik kakak. Terima kasih. Hop sama dengan Mak Dawi. Sejak pukul 2. Tok pun bersama dengan kami di Kelantan FM ni. Sejak pukul 9 pagi tadi. Sampai ke lele ni. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa lah dengar Kelantan FM sampai 12 malam ni deh. Jangan tutup-tutup radionya tu. Buka pulak pukul 9 pagi esok. Okay. Hari ni hari Khamis 1 Oktober. Bersama dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kalau hari Khamis kat kita ada rampai budaya kayanya bahasa lah. Pukul 5 suku nanti adik kakak tak? Selepas bis on air. Dan Mak Dah nak kasi juga berkenaan dengan cuaca. Kalau kita tengok mendung, mendung kau cerah eh? Cerah dia, cerah, cerah. Takut tukar je. Joong kau cerah eh? Joong kau panah. Tapi kena ingat molek lah. Sebabnya kita dah nak masuk peralihan. Met Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan. Susulnya fenomena El Nino yang dijangka membawa cuaca lebih panas dan kering serta berpotensi berterusan. Sampailah awal 2027 adik kakak deh. El Nino ni dijangka bermula dalam tempoh terdekat ni lah. Jadi sampailah awal 2027, keadaan El Nino berpotensi menyebabkan kurangnya jumlah hujan di beberapa kawasan dan akan meningkatkan risiko kekurangan bekalan air. Jangan bazir air deh. Dan tingkatkan juga risiko kebakaran hutan dan tanah gambut serta tingkatkan lagi kejadian jerebu. Supaya jerebu tempat kita ni lah adik kakak dok. Bukan di Kelantan lah, di aloh-aloh Johor, di Lembah Kelang. Hari tu syomel dah deh. Tak silap Mak Dah hari Air Mak Dah konti hari Jumaat tu katanya tinggal Sarawak ada lagi cuaca tak sihat. Hok negeri-negeri lain alhamdulillah baik dah. Tapi esoknya mari pulak jerebu adik kakak. Nak royaknya kita kena beringat lah. Ingat kau serolega dah sikit tak ada jerebu ni. Tapi mari pulak. Kena beringat sama-sama lah deh. Apabila marinya fenomena El Nino akan membawa cuaca lebih panas dan kering dan berpotensi akan menyebabkan kejadian jerebu, tingkatkan risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut. Jadi boleh menyebabkan juga risiko bekalan air berkurangan. Dan sebab apa berkurangnya? Sebabnya jumlah hujan pun akan kurang lah di beberapa kawasan. Dan Met Malaysia turut sediakan ramalan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut sehingga 7 hari ke depan. Met Malaysia akan waktu ubik lah lepas-lepas ni. Dan akan keluarkan juga ramalan jerebu serta sedia bantu pelaksanaan operasi pembenihan awam OPA. Jadi kita sebagai masyarakat orang awam kena dapatkan maklumat cuaca yang terkini melalui aplikasi My Cuaca dan juga laman sesawang rasmi Met Malaysia. Kena guna air secara berhemah. Pesek kau anak-anak tu deh. Kalau dia mandi gak ke? Aduh dah. Tak tahulah mandi ke main air dah. Kita ni biarlah muka. Kita lorak di dapur nak nyapu lagi, nak masuk lagi ni. Lepas tu suruh mandi diri. Mandi diri dek kakak, sejak tak tubik lagi. Jadi kena kita tengok tanpa-tanpa anak-anak 5-6 tahun tu deh. Tak tahulah awak gapo. Kalau 2-3 tahun ni kita tak berani lagi nak pergi mandi sore. Mandi sendiri. Tapi hok ni. Hok sekolah rendah ni. Takutnya duk main. Hok tu rusinya. Kitanya nak kurek ke. Gapo berjimat cermat lah. Bak-bak air ni kena guna secara berhemah. Dan so lagi kita disarankan juga elak aktiviti pembakaran secara terbuka. Hok ni paling penting juga deh. Sebab Mak Dah rasanya setiap tahun di Kelantan ni ada setepak deh. Alah kau bacok ni adik kakak tanah gambut ni. So more akan berlaku kejadian kebakaran. Lepas tu je, yalah bila kebakaran ni adik kakak, bukan saja kita using. Nyaknya juga ke haiwan-haiwan hok dalam itu deh. Lepas tu nyaknya juga kepada pihak berkuasa, terutamanya bomber lah. Sebabnya dia mau akan pergi duduk situ lah, duduk pantau 24 jam, duduk tengok usin takut merebak kau banyak. Jadi tolong sangat-sangat potong rokok pun kalau kita isap rokok sambil-sambil bawa motor tadi kakak janganlah tahu kok sih. Tambah-tambah sekiranya rupuk-rupuk kering. Bila rupuk kering walaupun kita rasa macam potong rokok kita tu tak apa dah. Mampuh dah dia. Sebenarnya dok. Nampak lagi baru-baru ngujung-ngujung tu dia. Baru-baru tu lah boleh menyebabkan sikit-sikit-sikit kau lama kau banyak. Kau lama dia jadi api kau besar. Jadi beringat sama-sama deh. Tak ada masalah. Dah dia nak berhisap rokok kat walaupun tak boleh deh. Tak boleh untuk kesihatan. Tapi dah nak buat gana. Tak cakap nak nasihat dah. Jumanya tululah tahu molek deh. Tahu di tempat yang disediakan. Ataupun kenyek-kenyek dulu kat sipir. Balik rumah kat tahu dah dah letak siapa rumah kita.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: salam. Buat apa tu?
1: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
0: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
1: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

Ya, Kelantan FM ada. Sok mo doa apa tu? Kau bawa anak-anak pergi bersia-sia. Kita tak tubik pada Kelantan. Deh, tapi tak apa. Tak tubik Kelantan. Oh, yang di Kelantan ni macam-macam tempat menarik. Ha, adik kakak boleh pergi. Lata ada. Tapi Lata kena beringat lah deh. Ala-ala petai ni jangan duduk pergi lah. Sebab kita rusing. Takutnya hujan lebat. Lepas tu mari pala air. Hak tu hak rusing sangat-sangat. Tapi tak apa. Boleh pergi ke pasar raya. Tapi dia mau kata, pasar raya pun takut juga kok mada. Takut kau nyakit tu. Influenza A lah, influenza B lah. Ho tu jolo juga deh. Tapi kalau kita sihat, tak ada masalah untuk tubik jale-jale bawa anak-anak. Cuma kita kena ambil langkah-langkah pencegahan lah untuk elok okay, daripada kena virus apa deh. Pas pesel juga kan anak tu. Tangan tu jangan buat masuk mulut. Ha, kalau mak ada pesel dia kakak. Walaupun anak mak ada pun besar-besar dah deh. Tak boleh. Kita rasa macam kita bertanggungjawab deh. Walaupun besar, walaupun tingkat T2, walaupun dah jalimo, dah jane. Tapi kena pesel juga. Tangan molek, jangan genya hidung, jangan pegang mulut. Ah, mak ada pesel. Jangan garu mata. Oh, kalau lepas tu dia kata, kalau gatal aku mana? Ambil lengan baju alik dalek. Gonyo. Sebab alik dalek ni kita rasa macam bersihlah sikit pada alik luar ni. Ambil baju alik dalek gonyo. Kalau suka gatal mata, jangan guna tangan. Sekiranya gimana-mana. Kalau tak basuh tangan lagi. Kalau dia basuh tangan, tak apa. Tak ada masalah. Kalau tak basuh ni, kita rusing lah. Takutnya virus ataupun kumeh nekat di tangan tu masuk ke tubuh. Tapi gitulah kita sebagai mok ni deh. Insecure. Takut dok. Oh, dok. Takut. Gapo takut berlaku gapo-gapo. Cuma kita kena buat biasa lah adik kakak deh. Kena buat macam kena ambil cana. Cuma jangan terlalu takut. Jangan terlalu dalam hati ni. Rusinyo. Nak pergi situ tak boleh. Nak pergi sini tak boleh. Takutnya. Tak boleh ada perasaan gitu deh. Nah, mungkin dia mau suruh kita pergi jumpa doktor. Tak ada pasal dok. Okey. Madang nak kasi juga. Tadi kan kita cerita pasal jerebu. Ha, lapar kawasan rekodkan IPU tak sihat setakat pukul 12 tengah hari tadi. Tahap tak sihat ni dan menurut portal sistem pengurusan ini. Okay, madang nak kasi juga. Tadi kan kita cerita pasal jerebu. Ha, lapar kawasan rekodkan IPU tak sihat setakat pukul 12 tengah hari tadi. Tahap tak sihat ni dan menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Johan Setia mencatatkan baca air IPU 157, nilai 153, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing 152, Kelang 151, Cerah 120, Banting 114 dan juga Port Dickson 113. Tu antara kawasan, lapar kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tak sihat setakat pukul 12 tengah hari tadi. Dan setakat pukul 12 tengah hari tadi juga menunjukkan 53 lokasi merekodkan bacaan IPU tahap sederhana. Sementara tu 7 lagi lokasi merekodkan bacaan IPU tahap sihat ataupun tahap baik. Bukan sihat, tahap baik. Kalau ikut ke, bacaan IPU ni dia kira sifar sampai 50 menunjukkan kualiti udara baik. 51 hingga 100 sederhana. 101 hingga 200 tak sihat. 201 hingga 300 sangat tak sihat dan 301 ke atas berbahaya. Ha, jadi beringatlah sama-sama deh hok demo duduk aloh ko mak ada sebut tadilah Johan Setia, nilai Putrajaya, Shah Alam, Kelang, Cheras, Banting dan juga Port Dickson udaranya tak sihat setakat pukul 12 tengah hari tadi. Okey, learning kita pukul 3.47 dari kakak. Oh, tak lama dah dia pukul 4. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu semaya asal hari ni, Zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.16, Zon 2 pukul 4.17 minit petang.

Daripada Amy Sukmasari, adik kakak. Lah ni pukul 3.50 dah. Kalau kita tengok cuaca ni tadi, macam cerah molek dia. Ada tari cerah molek. Tapi ni dia kau slow, kau redup. Jadi kau nak joong sikit-sikit. Tapi sebenarnya, menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dah pun waktu baik. Amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di 7 negeri. Sapa pukul 5 petang ni. Dan kawasan terbabit di Kuala Kangsar dan Kintar Perak, Kuala Krai di Kelantan, Kuala Nerus Hulu Terengganu, Setiu dan Kemaman di Terengganu. Tu di Kelantan ada sol lah, di Kuala Krai. Bunyi katanya akhir ni lah, ramalannya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Sampai pukul 5 petang ni ramalannya. Kalau di Pahang pula membabitkan Jerantut, Kuala Kuantan, Lipis, Cameron Highland dan juga Maran. Di Johor pula membabitkan Johor Bahru, Pontian, Kulai, Mersin dan juga Segamat. Dan amaran di Sarawak membabitkan kawasan Sibu, Bintulu, Betong, Seri Aman, Samarahan, Miri, Sarike, Mukah, Kapit, Limbang dan juga Serian. Sabah pun amaran yang sama juga membabitkan kawasan pedalaman, Bifol, Membakut, Sipitan, Tambunan, Keningau, Tenom dan juga Kuala Penyu. Dan di barat, pantai barat pula, Papar, Penampang, Tuaran, Kuala Belud, Kota Belud, Kota Kinabalu dan juga Putatan. Jadi kena beringat sama-sama lah. Sebabnya ada Hok Mada sebut tadi, kawasan-kawasan Hok Mada sebut tadi, berkemungkinan besar ramalannya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga pukul 5 petang.

0: FM. Di mana jua?
1: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
2: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
1: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
2: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
1: Ingat, cegah sebelum terkena.
2: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Adik kakak bersama dengan Mak Dos. Sementara lagi tepat pukul 4.16 minit petang, kita disiarkan surat azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk zon 1 negeri Kelantan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabar kan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kitalah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu, Islam ajarkan kepada kita menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalaupun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Terima kasih adik kakak bersama dengan Mak Dol. Ini pukul 4.35. Dol pun masuk waktu semaya asal untuk Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan untuk hari ini. Zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.15 minit petai tadi. Zon 2 pula pukul 4.17 minit petai saat ini. Selamat menunaikan solat fardu asal lah untuk adik kakak belakang. Tak kira di mana juga berada. Di seluruh negeri Kelantan lah. Okey, pukul 5 sepuluh sekali kita ada berita nasional. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Dol. Untuk hari ini, High Comic kita sepuluh sekali kita ada rampai budaya. Kayanya bahasa kita. Jadi insyaAllah lah hari ni Mak Dol teringat lah siapa bersama dengan kita. Sama ada Cikgu Loh ataupun Haji Mak lah. Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka akan bersama dengan kita hari ini deh. Antara dua orang itulah adik kakak Mak Dol pun teringat. Mungkin duduk giling-giling dengan Bedik ke. Minggu lepas Bedik. Minggu ni Cikgu Loh rasanya deh. Sebab Bedik dia akan bersama dengan Haji Mak. Mak Dol pun pula akan bersama dengan Cikgu Loh. InsyaAllah lah, tak tahulah nanti kita tunggu deh. Siapa akan mari lepas ni. Okey, terima kasih bersama dengan Mak Dol. Kita dengar lagu dulu daripada Megat Nordin.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

panggung Buana adik kakak. Lagu daripada Rosie Kemir Berduri. Lah ni pukul 4.53. Pukul 5 sepuluh sekala kita ada berita nasional. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Doh hari ni, InsyaAllah. Lepas pada tu kita ada kayanya bahasa kita dalam rampai budaya, kayanya bahasa kita. Hari ni insyaAllah lah Cikgu lah akan bersama dengan kita. Okay, Mak Doh bilang guru dulu adik kakak untuk petani.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang belaka di kakak ambo, segar belaka ko. Harap-harapnya terus berada dalam keadaan baik, sihat sejahtera lah kita belaka deh. Jadi petang-petang ni sekali lagi DJ Syah mari untuk bersama dengan adik kakak dalam segmen ataupun ruangan The Beast on Air. Yang mana ruangan ni kita bawa kepada adik kakak untuk kita perkenalkan produk-produk industri kecil sederhana kita. Ya rasanya nak memperkenalkan produk dia tu boleh mari jumpa dengan DJ Syah ataupun DJ Syirah lah. Cumanya hari ni DJ Syah lah mari untuk bersama dengan adik kakak kita petang-petang ni dah. Lebih kurang dalam 7-8 minit kita ke udara bersama. Kita ambil masa sementara lah dalam segmen akak ni. Jadi amu nak ucapkan terima kasih lah pada DJ akak kita. Untuk hari ni nyo, kita nak pergi ala ke ujung negeri Kelantan kita. Tapi bunyi kata ujung tu tak jauh mana, dekat je sebenarnya. Kita nak pergi ala ke Kali Kubur. Bunyi kata di ala ke Kali Kubur ni adalah sekedarnya yang cukup terkenal. Dia ada menu killer dia yang mungkin adik kakak tak tahu. Jadi hari ni kita nak cerita gapo dia menu dia tu, dia kedai gapo namanya. Jadi kita nak bersama dengan owner dia sendirilah yang bersama-sama dengan kita petang ni. Kita ucapkan selamat datang kepada Puan Nur Azimah binti Muhammad ataupun lebih dikenali dengan nama Kak Azimah Kitchen. Ya, assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam Syah.
0: Sihat kau?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ni pertama kali kau mari di Kelantan FM.
1: Ini pertama kali.
0: Pertama kali
1: dalam hidup.
0: Jadi mungkin Kak Zimah boleh memperkenalkan diri Kak Zimah dulu. Okay. Sebabnya tengok kepada background Kak Zimah ni bukan cale-cale orang ni, peseng ni. Bunyi katanya dulu kerja sedak juga, tapi rela lah lepas ke jawatan ataupun kerja sedak tu semata-mata nak nego.
1: Okey, nama Kak Zimah ni Azimah Muhammad.
0: Okey.
1: Kak Zimah ni adalah owner kepada Kak Zimah Kitchen lah.
0: Mm-mm.
1: Untuk nasi kerabu pucuk pitik. Jadi kedai Kak Amah ni kita start tubuh dia tahun 2024 boleh dua. Dulunya Kak Amah ni kerja di Petronas. Kak Amah dulu adalah chemical engineer.
0: Okay.
1: Jadi Julai 2022 Kak Amah resign sebab anak tak sihat.
0: Okay.
1: Jadi anak tak sihat tu balik duduk kampung lah sebab nak cari cara nak rawat dia lah. Nak jadi okey dia. Jadi bila kita duduk kampung ni dapat dah kerja lah. Maksudnya kita kerja di Kelantan. Jadinya kita kerja di Kelantan kerja lah. Tapi adalah isu bila kita ngandung. Kak Amah ngandung tiba-tiba. Dari situ kita terpaksa berhenti kerja sebab kita baru hijau. Jadi hijau Kak Amah ni memerlukan Kak Amah travel di Thailand dan di OC lah. Kita pula duduk ngandung. Jadi Kak Amah melepaskan pula lah jawatan tu. MMA fokus ke anak. Tapi nya disebabkan kita ni ada komitmen Syah. Dia kena cari hijau kot gana-gana. Bila kita pun kita cari hijau tak dapat. Last kali Kak Amah pun kata ya Allah biarlah gana-gana pun aku nak bermula lah. Kita telah jual nasi lemak. Nasi lemak dan pisau. Tapi Kak Amah buat macam style cake yang pedas. Buka dari bulan 10 lepas tu tambah nasi kerabu. Ada permintaan dah tapi online. Tapi Kak Amah fikir kalau Kak Amah ni jual online ni tak pergi ke mana. Sebabnya Kak Amah perlu ke kedai supaya orang ramai lagi kenal Kak Amah. Gitu. Jadi start dari situ tahun 2024 bulan 2 Kak Amah buka kedai depan rumah Kak Amah. Dengan menu nasi kerabu, nasi lemak. Nasi kerabu pucuk pita menggunakan daun pita sebagai pewarna asli. Kemudian nasi kerabu lah. And specialnya Kak Amah guna ula-ula sambil dulu. Macam pucuk samuk, pucuk putak, pucuk teri, bunga kata. Orang lama tak guna dah. Orang lain tak guna. Dengan pucuk pita tu. Jadi kat situ lah tertubuhnya Kak Zimah's Kitchen. History lah kita kata sejarah. Gitu.
0: Paling pentingnya nak tanya dengan Kak Zimah ni. Sebab kita tahu bahawanya profession Kak Zimah sebelum ni. Bukan senar tu nak dapat. Tapi tak rasa rugi, tak rasa nyesal ke bila melepaskan profession yang Kak Zimah ada sebelum ni tu. Lagu mana tu Kak Zimah?
1: Kejap dah relax betul.
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Dia sebenarnya itu rugi tu, rasa rugi tu memang kita akan rasa. Tapi sebab masa tu Kak Zimah penting kanak lagi. Kak Zimah sangat saya kerja Kak Zimah. Sebab ialah Petronas bagi kita gaji mahal dah. Segala kita kata kau welfare Petronas sangat menjaga. Tapi Kak Zimah satu, Kak Zimah tak ada. Kak Zimah tak boleh nak jaga anak molek. Anak sakit perlu ke kita tapi kita tak boleh Syah. Anak kita masuk work semua kita tak boleh nak duduk dengan anak. Jadi saat situ Kak Zimah fikir, Kak Zimah buat istirahat. Tak apalah. Kak Zimah kata tak apa. Ya Allah aku nak lepaskan gaji aku demi anak-anak aku. InsyaAllah ada rezeki ya Allah. Dan masa setahun Allah bagi uji kat Zimah dengan buka kedai semua-semua ni deh. Mm-hmm. Dua tahun lah kita kata. Dua tahun, setahun tu Allah uji dengan kita macam tak ada. Tak tahu nak buat gapo. Mm-hmm. Lepas tu kita jual dah. Setahun lepas tu kita jual. Dan setahun tu Allah uji. Dia nak tahu kat Zimah ni kan weh. Dia nak uji kat Zimah. Sama ada kat Zimah fikir, rugi tak? Ruginya aku tinggalkan profession aku demi anak aku.
0: Yeah.
1: Sebab masa kira kedai tak kira boom lalu Syah.
0: Betul.
1: Kita memerlukan masa yang banyak.
0: Yeah.
1: Jadi kat Zimah kata tak apa. Ya Allah, sampai satu tahap tu sebab macam kita nego ni tak adalah kata untung besar. Kerja kita memang besar dah. Dapat gaji setiap bulan ni ya tetap dah. Mikir. Sampai satu tahap mikir, ya Allah, betul ke aku keputusan ya Allah. Tapi kata masa tu kat mata kan tak apa ya Allah, aku redo ya Allah. Tolong kat aku ya Allah, bagi aku jalan ya Allah. Untuk aku macam tolong lagi diri aku, anak-anak aku dan orang ramah. Duk masa setahun tu Allah hatta, tahu siapa Allah hatta?
0: Siapa tu?
1: Datuk Mustafa Kamal dengan Destinasi TV mari buat mai makan kedai kat Amah. Datuk Mustafa Kamal, papa kita tu, papa Mustafa Kamal mari makan, dia buat video, boom meletup. Apa tu Destinasi TV pula mari buat dokumentar di kedai kat Amah. Naik. Masa tu Allah tunjuk ke kat Amah bahawasanya Azimah walaupun melepaskan jawatanmu sebagai engineer, gaji mu seloni ni sebenarnya berbaloi untuk menjaga anak-anak. Masa tu kat macam ya Allah, mu tunjuk dah kat aku. Nah, gitulah.
0: Ya. Yeah. Jadi ni bermaksud pengorbanan seorang ibu demi untuk memastikan kesihatan anak tu terjaga, sanggup melepaskan kerjaya yang boleh memberi ke pulangnya yang cukup lumayan, maksudnya bergaji tetap gapo semua demi untuk anak-anak. Yes, jadi mungkin permulaan tu agak sukar. Nak berdepan dengan macam-macam ujian yang didatangkan. Betul? Tapi disebabkan macam DJ Shah tengok Kak Zimah sendiri tu pun macam struggle untuk nak berdepan dengan segala cabaran. Yeah. Jadi mungkin tu adalah sebahagian daripada sedikit cabaran yang terpaksa Kak Zimah tempuh sebagai permulaan. Dan mungkin lepas ni ada lagi cabaran sebenarnya. Kau betul. Lagu mana?
1: Betul. Cabaran tu sebenarnya dia ada di mana-mana. Sebab Kak Zimah dulu besok hijau Petronas, kita banyak cabaran. Petronas ni memang dia ajar stadion supaya kita ni memang kita boleh apa tu berdikari independent. Kita pandang nak selesaikan masalah lo. Jadi lo ni bila kita buka kedai ni, Kak Zimah dah ada dah pengalaman, kita ada dah macam dapat kita panggil kepimpinan kita, pengalaman kita nak handle situation kalau ada masalah ni. Jadi kak mari masalah lo, Kak Zimah tahu dah gana cara nak selesaikan. Walaupun cabar eh, Kak Zimah akan relax dulu, Kak Zimah akan bertenang, Kak Zimah akan fikir cara how to resolve lah. Maksudnya gana cara kita nak selesaikan benda tu. Cabaran tu okey, cuma masa mula-mula tu jadi macam Allah nak bagi tahu kita, walaupun Allah bagi ke kita duga lepas ke gaji besar nak buka jaga, untuk jaga anak ni bukan nasi kabu. Ni dah sebenarnya hadiah aku bagi. Kalau mu tu boleh melapasi segala duga ujian cabaran aku bagi. Memang Kak Zimah sebenarnya cabaran lagi dah setara mana, insyaAllah kita boleh.
0: Dengan apa yang Kak Zimah ada hari ni, dengan terpaksa korbankan profession Kak Zimah sendiri, lagu mana Kak Zimah rasa?
1: Hari ni tinggalkan profession 4 tahun dah. Hari ni maksudnya nasi kabu ni 2 tahun setengah dah. Kak Zimah rasa sangat berbaloi. Kak Zimah rasa macam sangat puas hati aku tinggalkan kerjaya Petronas aku demi anak aku. Sebab aku dah dapat segala-galanya. Apa Kak Zimah dapat di Petronas, Kak Zimah dapat lagi banyak lo ni. Maksudnya kalau tanya lo ni, Kak Zimah rasa sangat berbaloi. Walaupun cabaran tu tak apa, hak tu biar Kak Mah handle dengan cara Kak Mah. Tapi sangat berbaloi lah.
0: Sekuih-kuihnya dengan apa yang berlaku ni, dia boleh mendekatkan kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak.
1: Betul.
0: Dengan suami apa semua.
1: Sangat Syah, sangat sangat. Kak Zimah sangat hargai masa lo ni dengan anak-anak. Walaupun kita sibuk, tapi malam-malam boleh tubik dengan anak. Boleh masuk ke lelaki setiap pagi, setiap tengah hari. Makin sama dengan lelaki, sebab kita kerja dengan lelaki kita.
0: Ya, dengan arti kata lain, enggak Kak Amah korbankan karier Kak Amah demi untuk kebahagiaan sebuah keluarga.
1: Ya, betul. Gitu.
0: Jadi lagu tu lah adik kakak, setiap di antara kita ni dia ada pasal suruh dia lah dalam kehidupan kita ni. Ada masanya kita berada pada satu tahap yang boleh kita banggakan, tapi kita terpaksa melepaskan disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin akan mengubah kehidupan kita. Tapi patah pernah mengatakan usaha tangga kejayaan. Jadi kita kena berusaha untuk terus kita majukan diri kita, wa ima kita nak majukan apa jua bidang yang kita ceburi.
1: Betul.
0: Jadi di episod yang pertama ni Kak Zimah telah pun menyatakan serba sedikit mengenai dengan kisah hidup Kak Zimah, permulaan Kak Zimah, gapo semua cabaran yang terpaksa Kak Zimah tempuh, lepas tu dengan pengorbanan yang dilakukan terpaksa meninggalkan karier Kak Zimah yang mungkin sebelum ni puluh hari buya jugalah dapat test bulan tu, tapi terpaksa ditinggalkan. Tapi alhamdulillah hari ni Kak Zimah perlu berbangga sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Dengan adanya Kak Zimah Kitchen.
1: Yes.
0: Alright. Jangan pergi ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Biz on Air Kelate FM.

0: Tik weh, dengar kecik kelata. Tergelai raik, timbul semula. Aduh, yak kelih botan. Cokek sikit, sukoilah. Besok ngoti gege rata. Gata glebek ketik tunga. Pakat jagolah weh bahasa kita. Jeligo molek, melo dengar. Tawa hebek, kuah laso. Ikes layak, pucat kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kingo mari berkosi. Hoh, merah merah bekok mata. Bukah motel je tak jolah. Rampai budaya kayonyo bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa, menjadi kalam berbicara mesra. Betapa kayanya bahasa kita sebagai penyambung lidah pendita, segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk adik kakak belakang. Hari ini Mak Dom mari untuk rampai budaya kayonyo bahasa kita. Edisi Khamis 1 Oktober 2020 bersama dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Alhamdulillah, hari ni pembicara kita tak ada makna was-was-was-was ni. Tak tahu siapa dia mari. Moga duk bergile-gile dengan abedik ke. Lepas pada tu mikir, minggu lepas abedik. Maknanya, kalau abedik minggu lepas agak, Haji Mak lah bersama dengan dia. Minggu ni gile rejek guloh lah pula bersama dengan makna ni. Jadi pembicara kita untuk petang ni, tok lain tok bukan Encik Abdullah Muhammad Yassin, Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Sihat molek deh. Tapi yang ada orang dia, orang kita, Tok Munshi, aku tanya, sihat kau hari ni?
3: Ya. Oh, bahaya sekali Mak Da. Dia lalu kat depan rumah hamba, dia tanya, apa tu? Ya, sebenarnya bukan apa dia nak rayaknya mesranya.
2: Mesra betul.
3: Dalam budaya kita ni. Sesama kita tu mesra walaupun dia tahu kau tu cokor duk saja.
2: Duk nengung dia.
3: Duk kau tu. Seolah-olah macam gerok ada. Ataupun kau tu duduk kutip siapa?
2: Sidak kain ke.
3: Sidak kain ke. Kalau sidak kain duk sidak kain ke tu.
2: Nampak dah.
3: Dek pun Si tua rumah jawab, tak apa kau, tak boleh pula gitu.
2: Jadi setuk hati pula hak jenanya tu.
3: Tak kena, tak kena. Dia lari daripada channel kemesraan.
2: Betul.
3: Jadi dia nak sambung sebenarnya, sambung silaturahim dengan pelbagai soalan. Tak caralah.
2: Biarlah soalan hak tahu dah pun dia.
3: Soalan tu jawapan.
2: Jawapan tahu dah.
3: Memang jawapan hak dia tengok tu.
2: Kalau duduk gatih basika kan, duduk gatih basika.
3: Gatih ke tu? Gitu.
2: Jadi untuk hari ni selagi Tuan Munshi buka panggung dulu.
3: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang lah kepada sesiapa sahaja yang mendengar ataupun yang tidak dengar ya tengok. Kita ni ada boleh tengok.
2: Boleh tengok
3: Facebook. Dalam Facebook. Jadi hok tengok tu tengok, hok dengar tu dengar, tapi boleh tengok biasanya dengarlah. Ini 1 Oktober nak ada. Kalau jam itu mak ada 1 Oktober ni remaja ataupun awal remaja tu dia akan tanya. Bulan 10 dah ni, satu bulan 10 dah ni. Sikit lagi boh. Gapo dia biasanya, Mak Da. Hak yang menjadi sebutan dalam kalangan remaja, terutama sekali remaja lelaki lah.
2: Gapo ya?
3: Bila bulan 10, dari bulan 10 ni biasanya boh. Bermulanya boh. Gapo dia? Ni kapol lah tak secara pandang lah.
2: Gotu kon, nak buat pukat ko.
3: Bukan nak buat pukat.
2: Apa tu?
3: Sudah dia kata. Tahu-tahu tak ada lagi. Lagu tu biasa.
2: Dia buat lah tapi kan?
3: Ya. Dia kata tahu-tahu tak ada lagi. Artinya tak buat tahu lagi lah. Sudahlah. Tahu-tahu lepas lagu mana boleh pakai ke tak? Jadi soalan tu soalan biasa dalam budaya kita. Jadi sebut tahu ni, semua tempat di Kelantan kena tahu. Walaupun ada setengah tempat dia tidak panggil tahu. Mak Da panggil ke dah?
2: Tahu.
3: tauk dia. Ha, kemungkinan lepas badan ni ada pemanggil, dia kata dia tak panggil tauk, dia panggil benda lain.
2: Ha,
3: ada tempat-tempat tertentu.
2: Atas tempat-tempat lah.
3: Amoja lah kata-kata dah mak dia. Ha, jadi amoja pelbagai.
2: Bahasa jenama. Dia. Ha.
3: Serupa juga dengan butir beliau lah. Butir beliau tu dia. Gi tempat tu nama gua ni, gi tempat tu nama gua tu dia. Ha, ketai pun sama juga. Ketai nama gua dah.
2: Ketai-ketai ni.
3: Ay, bukan ketai kayu. Ketai orang makan.
2: Oh, ketai apa? Ketai nipah, ketai lauk apa tu?
3: Ketai nipah, ketai lauk lah. Ketai patah, tapi patah lah ni. Ketai ragi lah. Dia ada satu nama.
2: Kalau anak mak ada, dia panggil kepiting.
3: Oh, kepiting tu.
2: Moga Indonesia.
3: Indonesia.
2: Oh, pening gitu.
3: Itu bahasa TV tu. Bahasa TV. Kemungkinan lepas ni kita selit ni soalan-soalan gitu deh.
2: Okay.
3: Nah, butir beliau tu nama gapo. Lepas tu ketai nama gapo deh. Okay lah. Jadi kita teruskan dengan ni kita lah. Buka bicara.
2: Okay.
3: Tu nama yang pertamanya mau ucapkan terima kasih kepada Radio Kelantan FM dan juga dan Bahasa dan Pustaka sehingga rancangan kita ni rampai budaya kayanya bahasa kita ni masih berada di di ruang udara kita lah. Jadi adik kakak luar tu dia tahu dah hari kami pukul 5 suku. Aku tidak cikgu lah cikgu mak. Gitu ya. kadang-kadang amu duk cokok dalam majlis dia. Dan hari kami tu amu duk cokok, amu waduk gitu. Hari ni ni kau tidak cikgu lah cikgu mak. Padahal ambo tu dua dah. Ambo tu kawas satu dah. Dia tak nampak ambo. Tidak cikgu lah cikgu mak. Kata ambo ada ni. Allahilahilah tu ada luar ni gua no. Sekala tu ada dana. Jadi orang kapur pun dah tahu dah rancangan ni antara ambo dengan tu haji mak lah. Kemudian terima kasihlah kepada para pendengar Mak Dewi. Dan diharapkan rancangan kita ni boleh memberi manfaat lah kepada semua. Tak cara tua muda, tak cara cerdik ke, tak cerdik ke, pandai ke, tak pandai ke. Sebab rancangan kita ni adalah rancangan hak masyarakat. Bukan lagi hak Mak Dewi. Mak Dewi yang kata rancangan ni hak apa? Tak. Bukan lagi hak apa Mak Dewi. Rancangan ni bukan hak cikgu lah. Sudah menjadi hak masyarakat. Bila sebut kayanya bahasa kita, maka dalam dalam Radio Kelantan FM lahirlah istilah kayanya bahasa kita. Okey. Jadi sebelum pada ni yang nak ucap keso Mak Dewi. Sebab hari ni 1 Oktober Hari Warga Emas Antarabangsa. Warga Emas. Amo pun duk belek-belek-belek warga emas ni sebenarnya umur berapa Mak Dah?
2: Umur berapa dia?
3: Warga emas ni. Umur berapa? Jadi duk belek-belek lo ni pelbagai istilah demo cipta. Istilah ni. Tetapi dalam istilah awalnya Mak Dah, istilah awalnya pemeringkatan jenama manusia, pemeringkatan ni jenama manusia, dia bagi gini ya.
2: Okey.
3: 0 hingga 12 tahun usia manusia, 0 artinya baru dilahirkan, sehingga 12 tahun dia panggil kanak-kanak. Hak ni hak jenama awal ni Mak Dah. Tak secara hak dia menurut rekod cipta kedian. Kemudian 13 hingga 19 tahun dia panggil remaja. Remaja. Kemudian 20 hingga 40 tahun nama dia dewasa awal.
2: Dewasa awal.
3: Jadi Mak Dah dewasa awal lah.
2: Dok, maksud dewasa ujung lah tu.
3: Jangan. 20 hingga 40 ni Mak Dah weh. Dalam kerungan, lingkungan tu.
2: Dewasa awal.
3: Dewasa awal. Kemudian 41. Dia 41 hingga 60. Dia panggil pertengahan umur.
2: Mak Dah pertengahan dah lah.
3: Pertengahan dah.
2: Kira awal 41 ke?
3: Okay? 41.
2: Dia start dengan 41.
3: Nah, baru masuk ni. Baru masuk pertengahan umur lah. Lepas pada tu, lebih daripada 60 tahun, dia panggil usia lanjut.
2: Ataupun warga emas lah.
3: Jadi learningnya, kedudukan warga emas ialah 60 tahun ke atas. Dan dinamakan warga emas. Jadi tahun ni, tema dia pada peringkat antarabangsa Hari Warga Emas 1 Oktober ni, zaman Oh. Pelik ni tema ni. Tema yang ditekankan pertubuhan kesihatan sedunia, WHO, untuk sambutan tahun ni ialah zaman panjang umur. Zaman panjang umur ni, warga mah ni, memikirkan semula sistem untuk kehidupan yang lebih panjang. Oi. Jadi zaman panjang umur ni artinya dia masih lagi berfikir sistem untuk kehidupan yang lebih panjang. Berartinya sekiranya dia diberi apa dia usia lebih daripada 90 makdo maka fikirkanlah semula untuk kehidupan yang lebih daripada tu, apa yang sepatutnya kita buat supaya sesuai dengan umur dan juga gapa.
2: Umur dan juga
3: gering. Umur dan juga gering kita. Jangan duk ngagah nak pergi rukah bukit lagi. Jangan duk ngagah nak pergi tebai kayu balok lagi. Tak payahlah.
2: Lagi orang hiking.
3: Hiking. Hak tu tergolak pergi jalan tu. Lepas tu kan orang pula hiking dia. Jadi betul dah. Tema tu memikirkan semula sistem untuk kehidupan yang lebih panjang. Betul lah tu. Jangan kita menyusahkan orang. Cuba kita fikirkan apakah yang seharusnya kita buat supaya sesuai dengan umur usia dan kita. Juga usia dikaitkan dengan kesihatan, maruah dan sumbangan kita. Jadi kalau kita lupa kesihatan kita setara mana, maruah kita lagu mana, sumbangan yang kita boleh beri lagu mana, tak boleh lah. Jadi sesuaikanlah semua sekali. Bila sekonok kecek dia mari lalu.
2: Dia kena selur-selur dah tu.
3: Memang kena selur.
2: Dia tapi, tak beri teke-teke dah.
3: Yang tu lah. Yang tu dia panggil warga tu dah tu.
2: Warga mana tu. Lanjut usia lah, sedap sikit bunyi.
3: Lanjut usia. Tapi istilah saya pun ada makna weh. Istilah yang comel-comel dia mungkin. Ambo duk belek-belek pada. 20 hingga 30 muda dia panggil.
2: Oh, muda.
3: 30 hingga 40 tak berapa nak muda. ni macam-macam bunyi dia. 40 hingga 50 sudah berumur.
2: Sudah berumur. Tapi bunyi kasar sikit.
3: Kasar sikit. Tapi tidaklah sekerah mana. 50 hingga 59, perah warga emas. Perah warga emas. Tak lagi. 60 hingga 69, warga emas muda. Warga emas muda.
2: Muka bau peceng ke?
3: Ya.
2: Muda lagi lah.
3: Lepas tu 70 hingga 79, warga emas madia. Macam profesor lah. Profesor Wadiah tu profesor muda lah tu. Lepas tu ni kau hosler lah mak doi. 80 hingga 89 warga emas paripurna.
2: Dia nama pun klasik deh.
3: Nama klasik lah. Sesuai dah dengan umur tu.
2: Itulah.
3: Lepas tu 90 tahun lebih tu warga emas puripurna kencana.
2: Memezame Piramli nama
3: ni. Ni dicapur dah lah. Moga dia padah dengan umur dia tu. Klasik lah. Jenama-jenama tu gitu deh.
2: Lepas tuan Munshi pun ujung-ujung tu pun bisik dah kecek deh.
3: Abang pun kena selur sikit. Takut kena kambar sendiri. tu dia. Jadi ada lagi istilah lain. Kita bimbang takutnya banyak kalau pasal ni. Kita nak ucapkanlah saja selamat menyambut Hari Warga Emas. Itu saja Mak Dai.
2: Okey.
3: Jadi kita bimbang takut tak dah habis. Kalau kita rancang, kita terugi Mak Dai weh. Sebab minggu dulu Mak Dai kata tak lalu makan nasi, ambo kata carilah ulai Mak Dai. Cari ulai Mak Dai. Mak Dai pun kata, ya Allah sungguh weh. Bila ada ulan lalu dia. Orang lalu tak khabar. Mata lalu makan tak. Orang lalu tak khabar. Jadi, hari ni kita nak sambung lagi pasal ulan Mak Dai weh. Kita ambil tengah dah. Hak lepas dah tu banyak dah deh. Pakak tu sebut gogel-gogel mari. Amun nak kelaskan gini dah hari ni. ular yang boleh dimakan mentah ataupun boleh makan hidup, dia sebut nama tu, lepas tu teruh. Ular ni lalat dalam kategori mana.
2: Mm-hmm.
3: Yang keduanya, ular boleh makan mentah ataupun celah.
2: Mm-hmm.
3: Mentah pun boleh makan, celah pun boleh makan. Atau masak lah celah ni dia. Rebus dia.
2: Mm-hmm.
3: Yang ketiganya, hanya boleh makan celah saja.
2: Mm-hmm.
3: Mentah tak boleh makan.
2: Okay.
3: Jadi, tiga kategori ni, tua-tua, adik kaskok, para pendengar, para peminat kita, para pemanggil kita, dia sebut, dia pilih ular.
2: Nak hak mana?
3: Pikak mana, jenis mana.
2: Mm-hmm.
3: Jadi, kita buka situ. Lepas pada ni, cara nak ambil ular pun.
2: Okay. Jadi boleh telefon dua tali eh. Kita buka super skala 743-3858 ataupun 7488-30. Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Kak Simah ambil eh.
4: Kayanya bahasa kita.
2: Tak ingat dah eh.
3: Kak Simah ni nak boleh Kak Simah ni.
2: Dia sebab ceria terlebih ni.
3: Kak Simah. Kak Simah ni metah kau tak ujar lek dia gitu. Oh pulaknya.
4: Kita dengar musik tak ada batuk lah.
3: Adalah kita Kak Simah nak masuk tu batuk dah.
4: Ya aduh. Sebab tanya tak tahu Imah kedok tak sana dapat lagi.
3: Amo nampak dah Kak Simah bayar-bayar.
4: Ya
3: ke. Gini Kak Simah eh. Dah anak kau cik buka dah dia. Acu Kak Simah sebut ular boleh makan mentah. Tak payah masuk.
4: Boleh makan
3: matahari,
4: timu
3: batik. Jangan timu batik. Sama ada. Sama ada. Makan mentah ataupun celah.
4: Pucuk beka boleh makan mentah.
3: Pucuk beka. Tetapi pucuk beka juga boleh celah.
4: Boleh.
3: Menaknya, tak boleh celah. Makan mentah.
4: Tak boleh celah. Boleh apa tu. Semua ular boleh makan. Boleh makan mentah. Tak apa kena celah juga.
3: Boleh celah. Tak silah. Itu lah menaknya. Hak boleh hak makan mentah je. Tak boleh celah.
4: Buah diri. Buah diri kalau umbuk.
3: Buah diri. Tak boleh celah deh.
4: Tak boleh.
2: Diri ke apa dah. Dia mau tanah dah le pasir tu. Gelung.
4: Gelung.
3: Bisa tu. Kak Simah weh.
4: Apa? Bisa.
3: Kalau makan baju gelo duduk jauh sikit lah.
4: Bau.
3: Suka dia. Nak makan baju gelo duduk jauh-jauh lah. Jadi baju gelo tak boleh celah dah. Baju gelo
4: tak boleh celah.
3: Okey. So lagi.
4: Apa hak tak boleh
3: celah?
4: Tak boleh celah
3: je. Baju gelo boleh lah.
2: Adik-beradik baju gelo ada so lagi tu.
4: Petah.
3: Hei, petah boleh.
4: Juri dengan kedah ni
3: kedah.
4: Kedah. Juri
3: dengan kedah.
4: Kedah.
3: Okay. Kali celah jadi kan?
4: Kali celah tak tahu lah.
2: Rajin ni.
3: Memang jago makan dia orang tak celah kau tu.
2: Tak ada kau orang terajik.
3: Kali celah menyusahkan lah kat Simah kak. Raja-raja nak celah tak. Okey, terima kasih, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Yalah dah.
2: Dua dah tu.
3: Dengan kedah.
2: Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi.
2: Kak Dah hari ni boleh nombor dua.
3: Nombor dua.
5: Dia masuk dah saat ni, dah putus masuk orang lain.
2: Putus.
3: Gitu dia. Beratur.
5: Beratur.
3: Ini ambo nak wi soalan ambo.
5: Hanya
3: boleh makan celah saja.
5: Celah saja ni pucuk kudu.
3: Pucuk kudu.
5: Pucuk kudu.
3: Daun kudu dia pucuk kudu.
5: Daun kudu kita boleh celah buat sabur apa tu. Celah saja ni.
3: So lagi.
5: Celah saja ni. Gak apa lagi tak ada royak celah saja.
3: Pucuk
5: bi kayu.
3: Jangan yo loko.
5: Pucuk bi kayu kita celah saja juga pucuk bi stelo apa celah saja juga.
3: Jangan pucuk bi stelo boleh makan betul.
5: Ada betul.
3: Ada. Dia ngedan nak makan betul.
5: Pucuk tu lah.
3: Pucuk ubi kayu betul dah. Pucuk ubi kayu.
5: Pucuk kawa. Tahu tak pucuk kawa?
3: Pucuk kawa. Pucuk kopi.
5: Pucuk kawa ni pucuk kopi mesti.
3: Ha, dia kena celor ke tu?
5: Ha, kena celor.
2: Tak boleh makan betul.
5: Masih tak boleh makan kau, pucuk kopi.
3: Kalau kawa tu, mula ada lah.
5: Ha, pucuk kawa, pucuk kopi. Sebab dia panggil kopi kau, kau tu. Cik kawa lah tu.
3: Tu. Oh gitu, kau tu kau.
5: Kau, kopi kau.
3: Oh, jadi pucuk kopi ni kalau nak buat ular dia kena celor.
5: Kena celor.
3: Kalau makan mentah kita tak boleh?
5: Tak boleh. Mesti saya nak bayar malik seorang je lah. Ni, oh, tak celor ni. Kata, tu, bunga kuah keting mesti.
3: Apa? Orang susu celor.
5: Dah, saya nak bayar awak tu. Celor-celor saat ni ialah pucuk kawa. Pucuk, apa ni, pucuk di kayu. Pucuk apa ni masak ni?
2: Kudu.
5: Pucuk kudu.
3: Okeylah. Terima kasih dekat dah.
5: Terima kasih dia sebentar. Assalamualaikum.
2: Ha, sebentar. Macam nak masuk pula apa ni tu.
3: Ah, bergerak suruh ke tangan dia atas telefon ni. Kadang-kadang bukan boleh harap dia ni. Dia tak lock korang ni. Dia tiba yang macam.
2: Hello.
4: Hello.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ni Maksu ni. Maksu. Maksu.
3: Maksud tak ke? Maksud masuk tu suka dah pelik sungguh maksud hamba ni. Buka nak koci dulu.
4: Kayaknya
3: bahasa. Terima kasih maksud. Maksud weh.
4: Ya, ya.
3: Hamba naknya ular ni boleh makan mentah dan juga boleh celor.
4: Boleh makan mentah dan
3: boleh celor.
4: Buah beka.
3: Buah beka. Buah beka.
4: Buah beko boleh makan mentah dan boleh celor.
3: Okey, lagi soal lagi.
4: Soal lagi tu apa ni pucuk keladi kemayang.
3: Keladi kemayang? Keladi mana keladi kemayang? Baik, betul ke kemayang tu? Aku sebut molek ke? Nyai sia ke budak-budak yang kata keladi keladi kemayang pula.
4: Keladi kemayang.
3: Keladi, aku sebut molek sekali lagi dah. Amor nak dengar maksud amor ni.
4: Keladi
3: kemayang. Bezo tu kemayang. Kemayang orang sudah lingur maksud tu jangan kecil. Kalau tidur tepi dinding masuk.
2: Panjang-panjang
3: tu. Macam lipat tu. Maksud
2: tu kemayang.
3: Tu kemayang. Keladi
4: kemayang.
3: Keladi kemayang.
4: Keladi
3: jadi dia boleh makan mentah kau maksud?
4: Boleh. Makan mentah tu lepas tu makan wakabu.
3: Ayah, kamu tak ajar dengar lagi orang makan. Orang ambil pucuk keladi kemayang makan mentah buat ular. Maksud sorang dah Kelantan ni biasa.
4: Maksud saya lagi keladi lambuk.
2: Keladi lambuk.
3: Keladi lambuk ni dia keladi besar tak?
4: Keladi besar. Dia boleh makan mentah dan boleh makan masuk. Sebabnya mentah dia tak gatal pun keladi tu. Dia warna putih.
3: Betul-betul. Dia keladi tu jenis besar jugalah. Jenis agak subur juga. Dia boleh makan mentah dan boleh juga celah dia. Okey, lambuk nama dia. Dia lambuk. Okey, terima kasih ya masa.
2: Okey, kita baca sikit Tuan Mushi.
3: Ya,
2: daripada Abdul Hamid, dia kata ular yang makan mentah, bunga kunyit, bunga keladi, bunga kuah.
3: Hei, jangan.
2: Bunga makan mentah.
3: Bunga kunyit. Dia dalam dua kategori tu.
2: Bunga kunyit tu?
3: Bunga kunyit, orang boleh makan mentah dan orang boleh celor.
2: Oh, bunga kunyit celor juga? Mak Dua pun biasa makan mentah?
3: Makan mentah. Itu kena itu tu. Dia boleh terah lah. Dia boleh terah. Kalau dia berasa
2: nak
3: terah celor lah ke mana. Amor biasa makan tu.
2: Biasa makan orang celor.
3: Biasa makan orang celor. Orang kata sedap kan ni celor.
2: Boleh terah celor pulak pas ni. Okay. Hello.
6: Hello. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi. Pak Sul ni.
6: Pak Sul kita.
3: Terima kasih. Pak Sul. Segar ke Pak Sul?
6: Segar. Sejak dah. Ini 70 hingga kau 70 berapa tu.
2: Bukan apa. Lanjut usia.
3: 70 hingga 79.
6: Lanjut usia aku.
3: Kalau kategori hok mula-mula tu dia panggil nama 70 hingga 79, dia masuk dalam kumpulan 60 lebih usia lanjut. Tapi dia ada jenama hok baru pula. Pasli 70 hingga 79 dia panggil warga emas Madia.
2: Okey.
6: Warga emas Madia ni.
3: Madia.
6: Madia ni kira semasa ke kan?
3: Tak. Madia ni maksudnya muda.
6: Oh,
3: warga rumah muda.
6: Mari ketua emosi jadi. Yeah. Munggu apa ni, munggu tak kerja, okey? Amak sugi terganung. Dah lepak kali, lepak gen main bowling. Jadi, mari. Amak bosu ni, munggu, alah. Peramai dia ni. Lalu, ngawin munggu tu.
3: Warga Mahmed Madia, Madia.
6: Warga Mahmed Madia. Jadi, bosu tak kalau bowling, tak berair mulut. Dah tak
3: jatuh. Gitu. Serupa dengan beruda kita. Abang bowling ke? Kalau dia pada orang.
6: Ya.
3: Oh, gitu. Hanya jumpa dengan Pak Su sekali tu.
6: Allah.
3: Abang Rudi. Abang Rudi mata depan ambo ni. Hak tu yang berkata gitu.
6: Tak apa.
2: Tak ngopak sebab dia depan.
3: Okey. Terima kasih. Jadi, kita sebenarnya tak masuk topik kita ni, Pak Su.
6: Tak apa.
3: Amun noknya, Pak Su, eh? Acitra raya ulah boleh makan masak ya ataupun celor ya metah tak boleh
6: kalau kacang panjang apa kalau orang serak pendek-pendek boleh panggil kacang panjang juga tu gaji tu lah
3: kacang panjang boleh metah boleh celor amun kalau nak makan dia buat ulah kena celor tak boleh makan betul
6: buat ulah kena celor
3: ulah. Oh, kalau tak celah memang tak boleh makanlah sebagai ulahnya.
6: Bak tu apa tu? Ya tak ni mari pendrah tak ni kada-kada pokok su ni kat. Tu haji kada-kada.
3: Sudah dia ingat kau boleh lagi pokok su ambo ni. Ingat kau boleh lagi lah.
6: Jatuh
3: pisau boleh. Jangan jatuh pisau makan betul boleh, celah pun boleh. Amun noknya hak tak boleh makan kalau tak celah. Kena celah juga baru jadi ular.
6: Kena celah juga baru jadi ular.
3: Gapo dia Pak Suri?
6: Kena celah juga jadi ular ke? Apa ni tiup jagung?
3: Tiup jagung ke makan gitu. Koyok-koyok puak dari budu jadi juga. Tak hak mentah pun. Tak payah celah.
6: Ni nak celah.
3: Hak celah baru boleh makan.
6: Betul.
3: Kau apa dia Pak Su biasa makan hotel ni mentah buat ular.
2: Mak dia tengok dia memakai mentah.
3: Buat ular.
2: Cicak budu.
6: Terminal tu kalau celor je manis tu.
3: Mak dah dia ilang manis ha.
2: Kalau misal tak celor.
3: Kecuali dia ngidan nak makan mentah. Tak ada arahlah.
6: Tak,
3: tu
6: hotel
3: ni pergi
6: celor tu.
3: Allah, makin ngamut. Yalah, hotel ni biasanya orang celor dulu baru boleh buat ular dia.
6: Betul.
3: Acu sebut saya lagi, Pak Su. Amun nak dua.
6: Allah. Ya, tak mahu.
3: Lala kapu ada ni.
6: Banyak lah.
3: Pendek kalau kita makan mentah, orang suka. Apa pula ilmu hari mana pula ni? Gapa ya?
6: Pucuk ni kalau orang duduk kampung ni, ni macam pucuk ni di apa ni, orang mak anjur.
3: Ada juga dia.
6: Tempat-tempat lah.
3: Pucuk medik betul lah. Orang celah dulu baru boleh buat ular. Tak ada orang makan betul, dia belendek ke tu. Okey lah.
6: Okey,
3: terima kasih Pak Su, terima kasih.
2: Okey.
3: Assalamualaikum Pak Su Liam. Dia Pak Selin dia sebelum dia masuk idea dia banyak. Bila dia masuk terbang.
2: Hello.
7: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, besu kita.
7: Saya orang besu ni, Pak Mak. Pak Mak. Kalau bahasa kita.
3: Terima kasih Pak Mak. Pak Mak weh.
7: Apa mesti ngamak madu tadi?
3: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
3: Madu lebih ceria. Ambo tak apa ceria mana?
7: Sebab dia memang gitu. Memang ceria itu.
3: Sebab dia pakai baju kuning.
7: Baju kuning.
2: Tuan Mushi pakai baju kuning juga. Tapi kuning muda.
3: Muda sikit.
2: Mada ni terik.
3: Jadi, ambo pun tak sengaja pakai baju kuning tadi. Ada ingat kau dia pakai baju hijau.
7: Ya, kebetulan ni.
3: Kebetulan. Gini, Pak Mak.
7: Kebetulan, terjali.
3: Pak Mak ambo, saya telah tulur Pak Suli. Hak celah saja. Kalau makan betul, tak jadi ular.
7: Pak Cina saja.
3: Gapo dia?
7: Putih nako.
3: Ya, betul. Putik naga. Betul-betul.
7: Lepas tu, buah steri.
3: Heh?
7: Buah steri. Buah
2: steri.
7: Sudah. Buah steri. Haa. Bajalah tu, mentah tak akan.
3: Oh, boleh, boleh. Buat ulah dia tu.
7: Oh, buat ulah.
3: Buah steri celah.
7: Steri.
3: Haa. Buat apa yang jadi kena celah dia tu?
7: Dia pun dia celah. Haa. Tak boleh.
3: Yalah, buat apa yang jadi celah dia tu? Yalah, betul lah. Tak boleh makan. Haa. Tak boleh makan mentah dia.
7: Sport nako.
3: Dok gini. Dia ada sebab budaya kita ni buat mak weh. Budaya kita ni buat apa ya dia celah. Kalau makan mentahnya dia akan jadi gini. Jadi water ni sebenarnya makan mentah tu dia perak.
7: Atau dia ada getuk.
3: Dok. Dia perak dah tekok. Jadi nak hilang daripada rasa perak tekok tu, maka celah. Bila celah, air dia tu keluar. Baru boleh puak dalam budu.
7: Kalau
3: tidak, cakap batuk lah.
7: Cakap batuk lah,
3: weh. Okey, terima kasih, Pak Mak.
7: Ya, terima kasih, Pak Mak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah lagi kau. Kau nak cash harga apa pula kita?
3: Kita sebenarnya banyak. Tapi biarlah kita ambil sore lagi. Boleh, Wadah?
2: Ambil sore lagi?
3: Sore lagi.
2: Ambil sore lagi deh untuk hari ni. Hello?
3: Hai, mana senyap?
2: Hello?
8: Hello?
2: Yo. Siapa dia ni?
8: Kayaknya bahasa kita.
3: Terima kasih. Siapa ni?
8: Hello?
2: Hello, yo. Mana dengar?
3: Siapa ni?
8: Kak Mah.
2: Kak Mah. Kak Mah mana Kak Mah?
8: Asimah.
2: Pasir Mah.
3: Oh, Allah, Kak Mah weh. Buat tak tergelar timbul. Buat apa? Ujar ke?
8: Lain.
2: Tak berapa nak molek.
3: Okay. Buka dah anak kau cium buat tadi.
2: Buka dah saat ni.
3: Gini, Kak Mah weh. Keladi senduk, kenal tak?
8: Kenapa dia?
3: Keladi senduk.
8: Tak kenal.
3: Kak kenal dia, keladi senduk tak kenal. Teruk manggo kenal?
2: Kenal
3: dia. Teruk manggur ni orang boleh buat ular dengan cara mana? Sama ada makan mentah ke ataupun celah?
8: Celah
3: tu dia?
8: Celah kau yang akan pilih lagi sedap.
3: Allah kita ni nak buat ular ni. Awak tu pergi kat lauk tu. Jadi celah dia? Teruk manggur. Selain pada teruk manggur, orang panggil teruk ke apa dia tu? Nama lain.
8: Tak tahulah.
3: Dia panggil teruk pipik.
2: Teruk pipik.
3: Teruk pipik nama dia. Jadi kalau pergi mana-mana tempat, orang panggil teruk pipik tu teruk manggul lah. Lama kita tak cari-cari, tak jumpa kan. Okey lah. Gitulah Kak Mah weh. Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Mah.
3: Jadi gini Mak Dah weh. Oleh sebab masa kita lah, gitulah bila kita masuk topik, sememangnya banyak idea para pemanggil kita nak bui, nak royak dia. Jadi kita pun rasa macam sementara je. Terima kasihlah kepada semua pendengar dan juga pemanggil kerana berkongsi dalam topik yang agak hangat ni. Dan topik ni tak akan habis sebenarnya. Dalam masa 2 kali bawa. Dia kena 2, 3, 4 kali bawa baru habis. Belum lagi kita pergi cara nak ambil pun ular tu. Cara nak ambil ular lagu mana. Orang tak sopan lagu mana ambil. Perkataan-perkataan yang menjenamakan cara ambil ular. Samalah juga dengan cara makan dia pula. Cara makan tu, insyaAllah cara mengambil dia cara makan kita akan bawa pada perjumpaan akan
2: datang. 2 minggu lagi.
3: InsyaAllah.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak untuk Tuan Munshi kita hari ini. Pengantara kita hari ini, Encik Abdullah Muhammad Yassin, Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah kita temu Tuan Munshi 2 minggu akan datang. Jadi, ulang ni rasa sebulan Tuan Munshi ni baru habis ni.
3: Kau lebih. Kau tidak tak lalu nasi. Kalau tengah ulang
2: tak boleh. Abel leh. Itu tak boleh lah tu. Dia wedok kau ulang.
3: Abel
2: leh. Akhir bersama dengan adik kakak. Pukul 9 sampai pukul 9 malam menerusi segmen Selekta. Mak ada pun nak berasa-rasa nak undur diri dulu.
3: Kita pun tak suka Abel leh buat ulang.
2: InsyaAllah. Kita jumpa semula. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Air mata seorang ibu tunggal tumpah apabila impian anaknya melanjutkan pengajian ke Universiti Melaya UM yang sebelum ini hampir terkubur akibat kesempitan hidup menjadi kenyataan. Muhammad Syah Putra Cik Awang, 19 tahun, dapat mendaftar di universiti itu selepas menerima bantuan pelbagai pihak yang tampil meringankan beban kewangan keluarga berkenaan. Kejayaan tersebut sangat bermakna buat Zubaidah Muhammad Yusof, 51 tahun, yang sebelum ini buntu memikirkan cara untuk menyediakan wang mencukupi bagi menampung kos pengajian anaknya. Dia berharap Muhammad Syah Putra tidak mensia-siakan peluang yang diperoleh dengan belajar bersungguh-sungguh demi mencapai kejayaan dan membina masa depan lebih baik. Terdahulu, media melaporkan impian pelajar cemerlang yang meraih purata nilai grade kumulatif PNGK 4.0 dari Pusat Asasi Sains UM melanjutkan pengajian hampir terkubur apabila keluarganya tidak ada wang mencukupi bagi menampung kos tersebut. Namun, Muhammad Syah Putra enggan mengalah apabila sanggup meminjam wang daripada ibu saudaranya bagi melunaskan bayaran pendahuluan RM500 demi menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan elektrik di universiti berkenaan. Seorang remaja lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan merompak neneknya di Pasir Putih bulan lalu. Tertuduh Muhammad Nabil Irfan Syamsuddin, 19 tahun, membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nik Habri Muhammad. Bagaimanapun, Nik Habri menetapkan 14 Oktober ini untuk prosiding jatuh hukum dan tiada jaminan dibenarkan terhadap tertuduh. Berdasarkan pertuduhan, Muhammad Nabil Irfan didakwa mengambil gelang emas milik mangsa yang berusia 66 tahun di sebuah rumah di kampung Kedai Menanti Pasir Putih pada 15 September lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan. Stesen Meteorologi Kuala Krai mencatatkan suhu maksimum tertinggi semalam. Menurut Jabatan Meteorologi Met Malaysia, stesen tersebut mencatatkan suhu tertinggi dengan bacaan 35 darjah Celsius, diikuti oleh Stesen Meteorologi Lubuk Merbau Perak dengan bacaan 35.6 darjah Celsius. Mengenai taburan hujan harian pula, stesen berkenaan mencatatkan jumlah hujan kedua tertinggi selepas Stesen Meteorologi Langkawi. Sementara itu, Met Malaysia turut menasihatkan orang ramai untuk sentiasa peka terhadap perubahan cuaca dan merancang aktiviti harian. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi? Pakai bayarlah zakat kita koma'ik. Sikit je kita holoh. Berkatnya ada sokmo.
1: Dan assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dan bersua kembali bersama saya, Rosalam Cesu, dalam ruangan Sileta dari 6 hingga 9 malam. Dan seperti biasa, pada petang ini kita bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz. Dan di mana petang ini saudara bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Mazin, iaitu Ketua Syasyim Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id. Dan di mana Rujuk Ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id. Dan petang ini kita akan membicarakan tentang Iblis dan Syaitan. Dan kepada anda yang ingin ikuti ruang Rujuk Ustaz, saudara boleh Play Store RTM klik di mana jua saudara berada. Dan anda boleh tonton TikTok Kelantan FM dan live Facebook Kelantan FM. Saya bukan untuk anda selama satu jam untuk anda mengajukan soalan ataupun anda boleh menghubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Dan harapan saya semoga anda sihat hendaknya dan semoga anda lakukan apa yang sepatutnya anda lakukan. Mudah-mudahan akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah saudara, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Osman Mazin. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Apa khabar saya?
2: Alhamdulillah.
1: Dan baiklah Ustaz, apa yang dijanjikan kepada para pendengar petang ini, Ustaz akan mengutarakan tentang Iblis dan Syaitan. Silakan.
2: Terima kasih belum.
1: Sama-sama.
2: A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada petang ini kita bincang satu tajuk di dalam kitab Aqidatul Islam, sambungan daripada Iblis dan Syaitan. Pada petang ini syaitan, kata dia, juga merupakan yang sentiasa menghiaskan amal buruk seseorang mengikut apa yang diingini oleh hawa nafsunya.
1: Yeah, yeah.
2: Sama ada dalam soal seks, tamak harta, pentingkan jawatan, inginkan pangkat atau cenderung kepada diktatorisme dan cara-cara yang melampau. Bahkan syaitan juga menguasai jiwa sebahagian orang yang beragama agar mereka menokok tambah atau mengurangkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kerana mengikut hawa nafsu dan tunduk kepada syahwat mereka. Ini antara perkara-perkara bahayalah yang syaitan sentiasa memainkan peranan untuk merosakkan kita selaku anak cucu kepada Nabi Adam alaihi salam. Di mana dia ni memainkan peranan untuk menghiaskan amal buruk seseorang tu mengikut apa yang diingini oleh hawa nafsunya. Tak kira lah dalam amalan betul apa sekalipun, ada suka kepada tamak, kepada set, tamak kepada harta benda, ada jenis pentingkan kepada jawatan, inginkan pangkat ataupun cenderung kepada diktator. Dan juga cara-cara yang melampau di dalam merosakkan anak Adam ini, itulah kerja-kerja iblis.
1: Ya, ya.
2: Demikian juga kata dia, syaitan juga menguasai jiwa sebahagian orang yang beragama.
1: Hmm.
2: Bukan kata orang hok pesen tidak agama saja, dah agama pun dia menguasai juga.
1: Ya, ya.
2: Iaitu dengan mereka ni jadikan kepada orang agama ni suka menokok tambah ataupun mengurangkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suka melebih-lebihkan ataupun mengurangkan apa yang Allah Taala tetapkan. Atau iblis memainkan peranan juga, yeah, semata-mata kerana mengikut hawa nafsu dan tunduk kepada syahwat mereka.
1: Mm-hmm.
2: Tak ada kerana lain lah, kerana turut benda-benda yang dikendaki oleh syaitan tadi. Ya. Dialah juga yang menyalakan api permusuhan dan perbalahan antara manusia. Iblis ni pandai main peranan supaya manusia ni sentiasa dekat-dekat berbalah sesama mereka ni. Bermusuh sesama mereka dan memecah belahkan antara saudara. Kalau adik-beradik, dia boleh jadi balah juga. Dia waris-waris, sepupu, sepapak, anak saudara, pakdara. Biasa kita dengar benda gini. Sebenarnya, homai jarum itu memainkan peranan merosak ini adalah merupakan iblis.
1: Ya, ya.
2: Antara suami dan isteri, antara kumpulan umat ini, supalah kalau suami dengan isteri ini iblis ada semua juga.
1: Mm-hmm.
2: Kalau di antara kaum, di antara puak, antara bangsa ni pun ada juga mereka memainkan peranan. Itulah iblis kata dia. Dan syaitan juga telah menghidupkan api peperangan antara umat dan bangsa-bangsa, meniupkan untuk memusnahkan tanaman dan keturunan. Itu kerja dia belakang tu. Maksudnya suruh bangsa tu bangsa ni saling benci-membenci, saling tindas-menindas dan meniupkannya untuk memusnahkan tanaman dan keturunan. Dan kerosakan yang dilakukannya akan menimpa semua. Bila dia buat kerosakan gitu, musibah yang datang daripada Allah Ta'ala tu semuanya kena berlaku.
1: Ya, ya, ya.
2: Itulah sebenarnya bahaya yang besar yang sentiasa ada bersama dengan kita.
1: Mm-hmm.
2: Kedudukan setiap syaitan lebih dekat dengan ketuanya iblis. Ketua dia tu adalah iblis.
1: Mm-hmm.
2: Jadi syaitan yang anak buah dia. Hubungan dia ni, kedudukan dia ni adalah merupakan sentiasa dekat je. Sekiranya mereka lebih berketerampilan dalam mengendalikan soal-soal kejahatan. Maknanya dia ada di kalangan syaitan ni. Hak bijak, hak pandai untuk nak merusakkan manusia. Nak merusakkan makhluk yang bernama manusia. Anak cucu Adam lah khususnya. Maka hal ni diberi pangkat. Diberi kedudukan, diberi penghormatan. Kenapa? Pandai dia mengendalikan supaya orang ni jadi kau jauh dengan Allah.
1: Sentiasa goda semua.
2: Mana orang panggil, dia masuk carung, jarum-jarum tu, dia bijak menyebabkan kawan ini tewas. Menyebabkan kawan ini tersungkur. Orang rajin pergi masjid jadi tak rajin. Orang suka melakukan kebaikan jadi tak suka. Itulah maknanya, bila ada jenis berketerampilan lagu tu dalam mengendalikan soal-soal kejahatan, Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis telah meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia melepaskan bala tenteranya. Itu kijah iblis. Dia dipanggil segala bala tentera dia ni, letak di singgasana air dia tu. Kemudian dia pun arahkanlah. Syaitan-syaitan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling banyak menimbulkan fitnah, yakni kerosakan kepada manusia. Mana syaitan yang duduk banyak sangat berhubung dengan iblis ni, honi yang paling banyak memfitnahkan kepada manusia. Seekor syaitan berkata kepadanya, kepadanya, aku telah melakukan itu dan ini. Lalu iblis berkata, engkau tak buat apa-apa pun. Ada seekor iblis ni giroyak kepada boh dia. Seekor syaitan ni giroyak kepada boh dia. Dia kata, aku buat belakang dah. Gitu-gitu, gini-gini. Boh dia kata, kalau setara tu orang panggil tak pakai hijau. Kalau setara tu tak berjaya. Seekor lagi pula berkata, syaitan seekor lagi pula kata, kerana aku tidak tinggalkan seseorang melainkan setelah berjaya memisahkan antaranya dengan isterinya. Lalu iblis pergi dekat dengannya dan berkata, syabas, ya, begitulah yang aku mahu engkau lakukan. Itu baru berjaya. Sebab apa? Sebab hak sekon ni dia berjaya menyebabkan hubungan suami isteri tadi tu terputus.
1: Yeah, yeah.
2: Cerai, rusak, punah rumah tangga dia.
1: Yeah, yeah.
2: Kata di Hibli, ni baru berjaya. Ni baru panggil orang buat kerja. Hak tadi tak ada. Mungkin rakyat gitu-gitu, bapa mu tinggal. Yeah. Jadi aku tak boleh terima. Itulah Nabi telah memberi pesan kepada kita betapa hebatnya Iblis memainkan peranan di dalam nak merusakkan anak cucu Adam ini. Jenayah seksual, kata dia, gejala akhlak, masalah sosial dan yang kronik, krisis politik dan ekonomi yang teruk, serta apa sahaja keburukan dan kecelakaan yang menimpa manusia adalah hasil perbuatan durjana Iblis dan kuncu-kuncunya yang amat jahat. Jadi bala perai pertumpahan darah tak bawa kata apa pecah belah habis licin ni Iblis yang belakang. Jadi itulah kita hidup atas muka bumi hari ini, kita ingat ni musuh utama kita adalah Iblis. Sebab dia adalah merupakan sejenis makhluk yang antara yang awal durhaka kepada Allah. Yang melakukan kesilapan, melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala adalah makhluk yang bernama Iblis. Dan dia ada dendam dengan Nabi Adam. Dan terhingga sehinggalah sehingga kepada sampai anak cucu Adam sampai kepada kiamat. Itu janji dia kepada Allah Ta'ala untuk nak memusnahkan kita semua. Maka sentiasalah kita awasi masing-masing. Dan ingat, sebab Iblis ni, api Iblis ni bahaya sebenarnya. Jadi tak kenal siapa. Dia tak kenal siapa.
1: Dia goda belakang.
2: Kalau kita tengok, kadang-kadang hari ni orang kata, anak dia bunuh orang tua dia. Kan api Iblis tu masuk. Jadi ada benda-benda yang rusak. Lepas tu, waktu pula dia kecek. Dia tak kenal mak, tak kenal ayah, tak kenal siapa.
1: Lepas tu, buat bagai kau
2: saya. Itulah keadaan-keadaan yang merusakkan kehidupan dia. Jadi sebab tu kita kena minta jauh sama supaya Allah Subhanahu Wa Taala kawal kita, lindung kita daripada benda-benda demikian, sebab kita tak mampu sebenarnya. Lalu setiap manusia ni, kata dia, ada syaitan bersamanya. Setiap manusia ni ada syaitan belaka bersama dengan setiap orang. Secara akal dan saintifik lah, kata dia, tak ada satu pun teori yang menolak kewujudan roh jahat yang menggoda anak Adam dalam kehidupan mereka. Tak ada teori mengatakan roh jahat ni yang menggoda anak Adam. Tak ada, boleh terima. Ada roh jahat yang menggoda anak Adam. Alam roh adalah alam yang amat luas, yang secara saintifiknya telah terbukti wujud. Mana ahli sains pun mengatakan roh ni wujud. Dan manusia telah melalui kurun dan zaman. Dahulu mereka tidak mengetahui berkenaan kuman. Contoh dulu kan, manusia tak tahu tentang kuman ni, dia kesan-kesannya. Tetapi kemudian mereka menjumpainya. Ketika mereka tidak mengetahuinya, adakah ia tidak wujud? Mana kita kata kuman ni kedian, dah orang tahu gini-gini. Adakah sebelum pada orang tahu kedudukan kuman ni gini-gini, dulu ia tak wujud? Artinya, jahil terhadap sesuatu perkara ini bukan bererti perkara itu tidak wujud. Demikianlah berkenaan dengan Iblis, berkenaan dengan syaitan, berkenaan dengan roh tadi, kita yang tak tahu sebenarnya. Tapi setelah kita belajar, kita buat kajian, bila kita berdiskah, berbincang, kita akan jumpa itu dipanggil ilmu. Berkenaan dengan Iblis ni, Nabi kata apa, setiap manusia ni ada syaitan bersama dia. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat menemani setiap manusia. Mana setiap kita ni dia ada malaikat. Allah Ta'ala utuskan malaikat untuk menemani manusia, untuk memberikan petunjuk dan menyokongnya. Maknanya Allah Ta'ala wa'amari kepada setiap manusia ni, ia ada malaikat. Jadi malaikat ni lah sebenarnya membimbing, dia tunjuk kita pada jalan yang benar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mengutuskan syaitan untuk bersamanya, yang akan mengeliru dan menghiaskan amalan buruknya serta menggodanya ke arah kemungkaran dan kejahatan. Maknanya di masa yang sama ada juga syaitan yang sentiasa dia kecek kita. Jadi sini dia bertarung antara Iblis dengan syaitan. Dia berebut manusia ni. Jadi sebab tu kata apa, nak berebut, nak menguasai hati lah, menguasai kehidupan manusia. Sebab kita ni abalah, penting sekali adalah hati. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kata Nabi. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila comelnya sekepi hati di tubuh ni, comel berlaku hak lain. Yeah. Tutur kata, tingkah laku, perbuatan, semua comel berlaku.
1: Mana ibu tu duduk di hati.
2: Ibu duduk di hati. Yeah, tapi kalau rusak hak ni sekepi dalam manusia ni, rusak habis. Ya? Tutur kata, perbuatan, tingkah laku, semua rusak. Gapa benda tu? Ala wahiyal qalb, kata Nabi, itulah dia, hati. Jadi, hati manusia ni menjadi rebutan. Para malaikat dan juga syaitan. Awas, kata dia, jangan benarkan syaitan itu menguasainya. Kenapa? Isinya adalah kekufuran. Sebab syaitan ni nak bawa manusia ke arah rusak ya sebenarnya. Jadi kita kena ingat, malaikat ni sentiasa duduk jaga kita, kawan kita. Maka kita kena pandahlah, boleh kata kontrol diri kita ni. Sebab tu bila kita ngaji, kita tahu mana baik, mana buruk. Mana boleh, mana tak boleh. Mana halal, mana haram. Hak-hak boleh, hak baik, hak halal tu semuanya datang daripada agama, syariat ya, perintah. Hak tak baik, sebalik tu semuanya larangan daripada agama. Jangan ikut. Jadi iblis tu menghiasi benda hak buruk tu nampak jadi comel. Benda hak dilarang tu nampak jadi sepatut tak apa. Tu iblis perangai dia gitu. Nabi kata, hati-hati kamu. Semua manusia ni, kata dia, termasuk para nabi, tidak terlepas daripada perkara ini. Semua manusia ni termasuk nabi pun digoda juga, tak terlepas daripada kara-kara gini.
1: Walaupun dia maksum.
2: Walaupun dia maksum. Bukan satu benda yang mudah. Tapi iblis dia cuba berlakon. Dia tak kenal siapa. Hak pakai lagu mana, pakai lagu mana. Labuh kau, sikat kau. Dan hak semutah, tak semutah kau. Aku tak kisah, kata dia. Yang naknya, manusia tu jadi rusak. Semua manusia termasuklah, kata dia, para nabi, tidak terkecuali. Allah Ta'ala kata apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Setiap nabi ni Allah Ta'ala kata ada musuh belakang. Kadang-kadang musuh tu datang daripada ahli keluarga, daripada kaum kerabat, daripada waris-waris. Hak jelas nyata tu, hak tu tertuduh. Setiap nabi dia alami benda begitu. Daripada kalangan syaitan, manusia dan jin. Sebahagiannya membisikkan kepada sebahagian yang lain kata-kata dusta yang indah-indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya. Pandai tak pandainya syaitan ni, nabi kata, Allah Ta'ala kata, hak dia ni bisik dalam diri manusia ni dengan kata-kata yang lunak. Kata-kata yang indah. Kata-kata yang benda tu buruk, tapi dia kaya dengan comel mole, jadi tertarik kawan ni. Maknanya cara contohlah, contoh dia main peranan kan, macam tu masuk waktu azan. Kita bekerja, lepas tu dia berkata, "Oh, baru je azan." Peranan dia tu baru je azan. Dia kata, patuga ni zuhur pukul 1.10 minit. Asar pukul 4 suku. Nampak 4 je lagi. Nampak tak? Dia telah mula menggoda kita. Kita pun layu sikit.
1: Tidur dulu lah.
2: Tidur dulu. Betul juga tu. Mana nak lawan benda gitu tu. Kita tak dengar. Kita tak nampak. Tapi benda-benda gitu dia mari dari hidup kita.
1: Bisikan ya.
2: Cuba kita nak lawan juga. Cara kamu aku nak pergi. Ambil esmen. Dia kau dapat ambil esmen. Aku nak tahu lah basuh gitu-gitu. Aku tak basuh mana pun. Aku bukan cuma mana pun. Kenapa dah? Lepas tu pakai. Allah, orang pakai biasa-biasa. Tak asal kita tutup aurat. Tak apa. Dia buruk. Tak apa. Kata dia. Setiap benda, setiap ruang, seboleh-bolehnya dia cuba nak memusnahkan anak Adam. Dalam jalan negeri, waktu kita masuk masjid surah, waktu kita ibadat, sepanjang tu ada semua. Sebab itu hidup ini adalah berat dalam menghadapi ujian ini. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita minta semua dengan dia, supaya Allah Ta'ala lindung kita daripada syaitan. Kita tengok kalau we gembekah belah kan. Dia tawah, dia sa'i, semua tu mana nak comel belako dah. Ada satu ibadat daripada ibadah haji ni, nama dia melontar. Melontar itu iaitu di jamarat ni adalah merupakan wajib haji.
1: Menghalau syaitan ya.
2: Menghalau syaitan ni wajib haji. Kalau dia tidak melontar, berdosa hukumnya. Jadi melontar ni pula 3 hari. Hari 10 tu melontar dah sebenarnya. Hari 10 tu 7 biji. 11, 12, 13. Lepas 3 hari pula, sehari-sehari tu 21 biji. Maknanya 70 biji lah nak meletak batu.
1: Mana campur semua 70?
2: Campur semua 70. Yeah, yeah. Dengan hak asraknya, Nabi Ibrahim demikian juga diuji dengan apa? Iblis yang datang itu menggoda dia supaya jangan sembelih anak dia. Okay? Yeah, cerita kita dengan Ibrahim ni anakmu. Tokelah mu nak sembelih darah dagingmu sendiri. Nabi Ibrahim lontar dengan batu. Nak hilang waktu jalan lagi. Mari dia jambarok. Ustah tadi jambarok surah. Lepas tu, mari pula orang besar lagi. Oh, Ibrahim mikir tak boleh selapis dua anak kita.
1: Yeah, yeah.
2: Kalau dia mati, tak ada dah. Ha, nampak tak? Bisikan dia tu bijak
1: pandai,
2: sebenarnya.
1: Pandai kecil.
2: Ha, bukan kata, kujur, maluk dia. Ha, yeah, yeah. Dia bukan lagu tu. Tak. Lepas tu, Nabi Ibrahim lontar lagi. Gih lagi, siapa di jambarat kubur. Orang besar. Iblis orang besar dengan Ibrahim. Aku nak ikut kamu. Anakmu mu mati. Lepas pada ni, bila anakmu mati tu, mu akan mati, dakwahmu siapa nak sambung. Yeah, yeah. Tak ada lah atas muka bumi ni anak-anak itu. Mana bisikan tu dia datang. Nabi Ibrahim kata, aku buat ini di atas nama kerana Allah.
1: Yeah, yeah.
2: Lontar syaitan. Jadi kalau iman yang rendah-rendah pakai rebus situ.
1: Cabut.
2: Ya Allah juga. Oh, dia rakyat tu. Yeah, yeah. Tak jadi eh. Ha, dah. Tapi duduk pada Nabi ni, dah iman dia kukuh. Itu Nabi sendiri pun juga dikoda.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Gak kita yang tidak Nabi ni. Gak,
1: apatah lagi.
2: Tak ayah nak cerita lah. Nah. Jadi rakyat beratnya kita dalam menghadapi ujian kehidupan harian ini. Yeah, kita nak lawan iblis ni bukan mudah. Di mana kata dia, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan. Ha, tadi ada hadis Nabi. Lepas tu ayat Allah. Ha, ni Aisyah pula isteri Nabi kata kan. Pada suatu malam. Pada suatu malam. Nabi SAW keluar dari rumahku yang menyebabkan aku merasa cemburu. Kata Aisyah pada suatu malam Nabi ni keluar lagi. Hati Aisyah ni rasa cemburu. Gimana ya Rasulullah? Gitulah. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam balik, baginda sallallahu alaihi wasallam menyedari perilakuku. Lepas pada Nabi tu balik, Nabi tu perasan nampak macam kelainan Aisyah ni. Yeah. Apa nampak pelik sikit ni perilakuku itu, dan bersabda, wahai Aisyah radhiyallahu anha, kenapa ni? Nabi tanya Aisyah ni, ada masalah gapo?
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Adakah kamu cemburu? Nabi tanya, adakah kamu cemburu wahai Aisyah? Aku berkata, bagaimana orang yang sepertiku tidak cemburu kepada orang yang sepertimu? Aisyah kata, takkanlah orang seperti aku ni tak cemburu sepertimu. Maksudnya, seorang isteri ada sifat cemburu kepada suami itu biasa. Ha, maksudnya begitu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah syaitanmu telah datang menggoda perasaanmu? Nabi katakan lagu itu, syaitanmu ada di godamu kau?
1: Ya, ya.
2: Aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah aku mempunyai syaitan? Wahai Nabi, wahai Rasul, aku ni ada syaitan juga kah? Aisyah tanya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Aku bertanya lagi, Aisyah kata ditanya lagi, adakah setiap manusia mempunyai syaitannya? Adakah setiap orang yang ada syaitan belaka kah ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Aku bertanya, kamu juga mempunyai syaitanmu. Ada kamu pada syaitan juga kah? Yeah, Aisyah tanya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Ada juga, kata Nabi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menolongku sehinggalah dia telah masuk Islam. Mana ni dia panggil syaitan jin ni?
1: Yeah,
2: yeah. Nabi dakwah dia masuk Islam.
1: Ya, yeah,
2: ya. Yeah. Iblis tu dak. Iblis tu dak. Jadi wayan ni maknanya Nabi berjaya dakwah dia tu masuk Islam.
1: Yeah, yeah.
2: Siapa setahu tu? Maknanya setahu hebat Nabi tu, dia berani pergi juga.
1: Yeah, yeah.
2: Pas kita tak tahu nak letak gelar gapo ni gak mudah sangatnya makan ke dia. Daknya kecek ke dia, nyogodo ke dia. Mana kabar-kabar jauh dah kita dengan Allah. Kabar-kabar siapa pada peringkat tak peduli lagi dah halal haram. Siapa pada peringkat rasa tak bersalah melakukan dosa.
1: Yeah, yeah.
2: Siapa pada peringkat menjadi bangga melakukan kesalahan yang dilarang oleh Allah Taala. Itulah perkara yang cukup bahaya sangat. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Abdullah bin Mas'ud ni katakan Nabi dan sabda baginda, setiap kamu telah diwakilkan dengan qarin. Qarin ni teman dari kalangan jin. Nabi kata, katanya Abdullah bin Mas'ud, Nabi riwayat setiap orang ni ada wakil teman dia. Qarin daripada jin ni di kalangan jin. Sebab Nabi tak adil lah. Mereka bertanya, adakah engkau juga begitu, wahai Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya, Pak, engkau ya Rasulullah ada juga kau benda lagu ni? Baginda SAW menjawab, ya, aku pun begitu, tetapi Allah SWT telah menolongku, lalu ia telah masuk Islam dan hanya menyuruhku ke arah kebaikan. Maknanya, hak Nabi ni, hak Iblis original menurut asal tak boleh. Lepas tu, hak cuba main goda tu, Nabi berjaya dakwah dan memeluk agama Islam.
1: Yeah, yeah.
2: Maka Nabi tak ada lah. Pada tu, itu kedudukan Nabi begitu sekali mulia, begitu mustawa dia tu tinggi, yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Sebab tu syaitan Iblis, ketika dia diusir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika dimurkai oleh Allah Ta'ala tu, dia kata tak apalah, Allah Ta'ala murka ke dia, tapi dia minta satu, ya, iaitu aku dengan Adam tak kebaik sampai bila, dan aku, ya Allah, aku nak kecek, nak khianat anak cucu Adam ni sampai kiamat.
1: Ya, ya.
2: Sampai kiamat. Allah Ta'ala kata, aku izinkan. Tetapi tidak semua di kalangan anak cucu ada mampu nak buat lagu tu.
1: Yeah, yeah.
2: Antaranya di kalangan Nabi. Antaranya Nabi kita lah yang tak mampu. Iblis nak nak mendekatinya. Jadi nak cerita kepada kita bahawa betapa inilah kehidupan. Kehidupan yang Allah Ta'ala jadikan kita hidup di dunia ini sebenarnya adalah untuk diuji.
1: Sementara aja.
2: Untuk diuji sementara. Yeah, sebab dunia ni memang tempat diuji. Orang kata apa, selagi kita ni hidup, selagi itulah ujian datang tak pernah habis. Jadi yang paling kita takut sekalinya ujian yang datang daripada arah Iblis tu. Sehingga pada malam apa? Pada malam Nabi Isra Mi'raj tu, maknanya datangnya siapa dia tu? Jin Afrik. Yang cuba nak menggoda Nabi. Lepas tu suara hak mari alik belakang, hak mari alik depan, mari alik kiri, alik kanan. Semua tu hak tak baik belakang. Satu-satu malaikat Jibril wayak ke Nabi. Maka itulah nurayanya dalam hidup ni, kita akan tak lepas lari daripada ujian dunia. Ujian daripada Iblis. Ujian daripada Yahudi dan juga Nasara. Jadi kita bila berjaya menembusi ujian hidup inilah dia kira orang itu benar-benar tunduk dan patuh, berjayanya dia dalam menjalani kehidupan dia ketika di fasa dunia ini. Sebab kita bila mati masuk kubur sikit lagi, tak ada belakang lah benda ni.
1: Hanya amalan saja.
2: Hanya amalan dah ada. Jadi kalau kita tersalah langkah hidup hari ini, orang panggil apa? Menjadi apa orang panggil, menjadi anak turuk, pok turuk kepada syaitan, kepada Iblis, masuk kuburnya ya kita.
1: Sebab tu ada syurga dan neraka.
2: Sebab tu ada syurga dan neraka.
1: Dua pilihan yang kita boleh
2: pilih. Sebab Iblis ni dia tak ada abelan menjadi ahli syurga, dia tak ada.
1: Sebab dia janji datang dunia.
2: Sebab dia janji datang dunia. Allah Ta'ala murka dekat dia. Dan sebab tu hijau dia nak kecek anak cucu Adam ni supaya jadi punah.
1: Jadi
2: sebab dia boleh nak suruh punah belakang.
1: Tu.
2: Sebab tu walaupun perikat Nabi sekalipun ada benda gini. Sebab apa? Sebab bila punah, bila rosak, dia murkai oleh Allah Ta'ala, neraka belakang. Tu cita-cita dia. Jadi kita tahu dah, kita faham benda lagu ni. Jadi sekarang ni ilmu ada pada kita. Kita pun tahu nak praktik tu bukan satu benda yang mudah.
1: Nak lakukan.
2: Nak lakukan tu bukan satu benda yang mudah sebenarnya. Okey, setakat tu dulu abalah boleh.
1: Dan terima kasih kepada Ustaz Haji Usman Mazin, iaitu Ketua Syasyam Hal Ehwa Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id. Dana petani ini rujuk Ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Main, yang di mana Ustaz telah pun menguraikan tentang Iblis dan Syaitan, di mana sudah kita ketahui di mana Iblis sentiasa menggoda umatnya ke arah kesesatan. Yang pasti kita berhati-hati dan lakukan yang terbaik untuk mendapat keredaan daripada Allah. Dan terima kasih kepada penonton live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM kerana kesudian anda menonton rujuk Ustaz pada petani ini. Raini Kamaruzaman, Alhamdulillah. Zaitun Zakaria, Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada Nura Fanga daripada Selatan Thailand. Dan terima kasih kepada Rusida Safil. Assalamualaikum dan selamat bersiaran. Dan Nur Haslini, assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih juga kepada Aniza Zulkifli. Assalamualaikum dan terima kasih Ustaz Haji Usman Mazin. Dan terima kasih Zakaria Zainun. Assalamualaikum DJ dan selamat bersiaran. Terima kasih Nursi tandanya bagus. Dan Cik Su dari Bendan Pulau Kampung Laut. Terima kasih kepada kalian yang kerana memilih Kelantan FM pada petang ini. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Ini Pak Suli ni.
1: Saya lekat Pak Suli.
3: Pak Suli nak... Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
3: Pak Suli nak tanya macam mana, kan? macam ni ada kata saya ni amat Allah ni semua hal itu sakur contoh yang gitu lah.
1: Itu je soalan eh.
3: Ya, terima kasih.
1: Okey.
2: Pak Suli eh.
1: Pak Suli.
2: Lagu mana kata dia tadi? Hak temu-temu dengan sako.
1: Ya. Berbuk lah di sana. Dah berbuk ke sako.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada Pak Suli. Sebenarnya bahasa kita Kelantan panggil temu-temu ni kandak sungguh. Ada berkeinginan. Harta sako sebenarnya. Bukan harta sako. Semua harta nak berlaku. Bukan setakat sako je. Tapi biasa gak harta pusaka lah. Dia Islam ini adalah agama yang menyelesai masalah. Dari segi setiap permasalahan dia ada jalan-jalan penyelesaian. Maka dari segi harta pusaka ni dia panggil apa dia? Miras.
1: Ada pembahagian dia.
2: Ada anak lelaki banyak ni, anak puan banyak ni, ada isteri banyak ni, suami banyak ni, adik-beradik, ibu bapa, semua tu dia ada habuan masing-masing. Maka lakukanlah dengan sebagaimana ia diperintah. Ia tak jadi masalah lah. Jadi maksud Pak Suli tadinya temu'ah. Temu'ah tu maknanya biasa gak adik-beradik ni ialah ada hak lemah, ada hak kuat, ada hak liar, ada hak jujur, macam-macam. Jadi kepada hak jahiliah ni gak, maksud Pak Suli tadilah dia temu'ah nak ala ke dia. Hak jangan tu dia nak, jangan ni pun dia nak. Dia tak fikir untuk orang lain. Sebenarnya itu perbuatan itu salah. Perbuatan itu silap. Bahkan perbuatan itu adalah merupakan dosa. Sebab apa? Sebab kita mengambil hak orang lain. Jadi jujurnya, ingat ya, setiap apa yang kita rasa kita hari ini selamat, kita rasa kita hari ini lepas, kita rasa kita hari ini, kita liar boleh tipu adik-adik kita. Tetapi adakah kita mampu nak menolak tipuan ini di hadapan Allah? Kita kena ingat, di mana pada hari manusia ni dipanggil oleh Allah. Setiap kita ni sorang-sorang ni abalah semua ngadap Allah Taala berlaku sama sorang. Sama sorang tu Allah Taala katakan mu baca sendiri ya bukumu. Buku gapo tu? Buku catatan kehidupan dipanggil.
1: Kita buat atas dunia.
2: Kita buat atas muka dunia. Tu kata hok baca sendiri tu bukan lidah saja yang membaca, mata baca gini dia. Telinga baca gaya dia, kaki baca gaya dia, tangan baca gaya dia. Maknanya semua bacaan-bacaan itu jujur berlaku, ada betul berlaku. Sebagaimana ada dalam catatan itu. Sehingga kan tuan dia kata, apa lagi ni mau tu desa. Hak kecil, hak besar tu dia berlaku, hak zahir batu tu berlaku. Tak aja jumpa satu kejutan yang amat sangat bagi manusia pada masa tu. Jadi kita hari ni, hidup di dunia ini, kita ingatlah pada hari kita dihadapkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan gini. Maknanya suatu perbicaraan yang luar biasa. Kalau hari ini kita bertikam lidah ya, boleh kecehnya. Nidak di hadapan Allah Ta'ala ni semua benda boleh kecek berlaku. Jadi ketika itu tak puas hati lagi ke manusia. Jadi kita dalam nak melakukan bukan setakat kata harta saka, apa sajalah tadi sebagai dihurai kepada kita, semuanya hati-hatilah. Sebab kalau dah kita telah buat, maka dia ada merupakan dosa. Telah menggunakan sesuatu benda di jalan yang salah, itu adalah dosa. Jadi dosa-dosa ni ada merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Nah, iblis tu kalau kita kira, ketika Allah Subhanahu Wa Taala kata, mana wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam tu, ketika kami berkata, kata Allah, dan ingatlah ketika kami berkata, sujudlah kamu kepada Adam. Sujudlah kamu tu, Allah Ta'ala suruh iblis, suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Nah, usjudu, sujudlah ke, fasajadu, semuanya sujudlah ke, illa iblis, malaikat iblis. Jadi iblis ni dia liar dah masa tu. Malaikat tu arahan Allah akur. Nah, tetapi iblis tidak. Jadi bila tidak, inilah Allah Ta'ala tak suka, tak kena ni. Jadi sebenarnya perbuatan yang tak kena ni, Allah Ta'ala kata jangan. Atu antara kesalahan awal di kalangan makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dulu. Jadi lo ni terlalu banyak kesalahan-kesalahan dilakukan oleh hamba dia. Kenapa? Dia hajar oleh iblis tadi lah. Jadi maknanya kalau di segi agama, kedudukan yang biasa berlaku di kalangan anak-anak kita ni kak, harta sakong sepupuk suli wayak tadi kak, banyaklah berlaku benda lagi ni. Jadi tadi dah pesanan untuk kita semua ni, bahawasanya kita tidak selesai sini saja dia. panjang lagi cerita kita. Jadi hari ini kita rasa kita boleh ambil, kita rasa kita boleh guna. Tapi di hari akhirat, hak kita ambil, kita guna tu, kita kena pulang balik kepada yang hak. Kita ambil hak adik kita, kita kena hantar balik ke adik kita. Kita ambil hak abang kita, kita kena hantar balik ke abang kita. Ambil hak kakak kita, gitulah. Jadi hantar balik tika tu tu bukan dalam bentuk harta dah. Dia hantar balik dari segi bentuk pahala. Genok pahala. Gak pahalanya ada ke dak nak bui. Hak dia apa tak cukup nak bui kat orang guna. Cukup tak cukup apa itu tuntutannya. Pas kalau dia tak ada pahala, nak bayar tak boleh. Ambil dosa kawin tu, dia je tanggung. Nak ke kita benar-benar lagu ni. Jadi itu contoh salah satu benarnya, iaitu hak posuli kata temu pada harta ni akhirat kelak berat dia kena. Hal lain pun sama juga. Jadi biar kita berdiri hari ni di atas paksi kebenaran supaya Allah Subhanahu Wa Taala tu sentiasa jaga kita.
1: Bermakna buatlah pembagian yang adil.
2: Walaupun buatlah pembagian yang adil. Begitulah semua hak semua keadaan, begitu kita boleh faham. Itulah rasa posuli boleh faham. Wallahu alam.
1: Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Terima kasih Daniel Bahari Ismail kerana sudi menonton, dan Koha Teknik iaitu Koha Yaakob dari Tanah Merah Kelantan kerana sudi menonton rujuk Ustaz pada petang ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Ini Puan Hamidah, silakan bersama Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz dan Bandar Ustaz.
1: Ya, silakan.
4: Dina Ustaz, tanya. Semua mereka ada nama. Iblis pun begitu juga ada nama. Kena rasa nama ni betul Ustaz. Iblis nama Dasi ni untuk memecah belahkan rumah tangga Ustaz. Terima kasih. Terima kasih.
1: Okay. Dia tanya nama ni untuk memecahkan yang bersuami seri.
2: Ya, betul lah tu. Mana siapa dia tadi? Kak Hamidah, ya? Kak Hamidah kata, malaikat ada nama. Iblis pun ada nama. Jin pun ada nama. Gak kita manusia, lagilah ada nama.
1: Ada nama. Nah.
2: Jadi, bila sama-sama ada nama belakang ni, maka hak dari segi dia ambil nama sendiri, Dasi ni, salah satu nama Iblis. Ia nak memecahkan rumah tangga orang. Betul lah tu. Jadi maknanya puak nama Nak Iblis ni, dia ada nama dia, digelar oleh puak-puak dia ni. Kita tak tahu dia nama gapo. Cumanya di segi umumnya, ya, di segi keseluruhannya, Iblis ni tak baik. Jadi dia ada tugas-tugas dia. Hak ni ada sini bahagian macam belah rumah tangga. Lepas tu dia ada selagi nama dia Walhamd itu untuk nak mewas-waskan orang. Ambil air semayah, tak cakap nak ambil, tak cakap nak basuh, tak cuci seumur. Dia ada bisik. Kita kadang-kadang si tengok pada orang yang was-was, dia tidak nak pun sebenarnya. Tetapi itulah ujian bagi dia. Nah, kadang-kadang masuk, ada orang tu masuk waktu subuh, habis subuh dia bilik air. Dia bahagia ambil ismail saja, tersalsa
1: takbir saja 10 kali.
2: Itu bahagia takbir. Tapi pelik juga. Bila orang bagi salah, dia juga perlu salah juga. Dia cepat tika mana tu. Jadi sebenarnya perbuatan-perbuatan itu adalah merupakan satu bisikan daripada syaitan. Jadi jangan kita layak. Kalau kita layak, bahaya. Jadi hak nama Dasin, dia banyak nama-nama, Ustaz tak apa nak ingat namanya. Tapi ada tugas masing-masing. Ada tugas masing-masing. Jadi betul lah kadah kita tanya. Jadi Dasin itu ada satu jenis nama syaitan sebenarnya. Jin syaitan ni dia nak bawa manusia supaya baloh dari rumah tangga tu. Jadi sebab tu salah satu lagi Ustaz, ada guru-guru kita pesan bahawanya, kalaulah waktu-waktu petang gini ke, pintu-pintu nilai tu kena tutup sebenarnya.
1: Sebab
2: dia ada masukkan benda-benda tak baik lah sebenarnya. Itu wallahualam lah.
1: Halo, Assalamualaikum. Adana saudara boleh hubungi talian kami. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ini siapa ni?
5: Abis ni, Tupak.
1: Okey, silakan dengan soalan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tak apa, clear.
1: Silakan dengan soalan, dengan sini.
2: Kita dengar.
5: Adakah zikir-zikir untuk protect diri daripada godaan syaitan ni, Ustaz? Zikir-zikir mudah-mudah.
1: Terima kasih, Abahir. Dia kata nak zikir untuk menghindari
2: masukkan
1: syaitan. Hak pendek-pendek.
2: Untuk jauh dekat diri daripada bisikan syaitan telah. Okey, bagus. Jadi antara dia zikir-zikir ni, dia baik-baik belaka, bagus-bagus belaka. Cuma behe ni nak mudah-mudah ya. Jadi antara yang paling mudah sekali ya, ialah istighfar lah.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Astagfirullah. Astagfirullah tak boleh dua patah.
1: Ya, ya.
2: Dan dua patah astagfirullah, minta Allah Ta'ala ampun dosa kita.
1: Ya.
2: Nak dua patah ni, 1,000 kali kita sebut ni, 2 minit cukup. Dah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang paling mudah. Dan kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa juga kita ni lazimi, setiap khija buat kita ni, mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta Allah Ta'ala lindung kita daripada syaitan yang direjam. Maksudnya kita buat ni datang daripada Allah, bukan datang daripada syaitan. Kita buat ni ada keberkatan, bukannya ada yang benda di sebaliknya itu. Itu satu, maknanya kita boleh bergabung dipanggil beristighfar. Ataupun boleh kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ataupun boleh juga kita baca sentiasa melazimi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini untuk menghindari diri kita ni supaya akidah kita, iman kita sentiasa suci. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada Tuhan yang satu melainkan Allah, dan la syarika lah tu maknanya kita tidak syirik. Kita tidak sekutukan Allah dengan benda lain. Maknanya tak ada Tuhan lain selain pada Allah Ta'ala. Itu penting sebenarnya jati diri untuk kita sentiasa bertambah kukuhnya iman kita dan hebatnya akidah kita. Itu contoh. Lagi Abih boleh baca juga la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh. Abih waktu pun boleh baca la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ambil yang simple-simple, mudah-mudah, dan sentiasa baca dengan sebanyak-banyaknya setiap hari. Yang angkanya bukan puluh-puluh, ratus-ratus, ribu-ribu. InsyaAllah Allah Ta'ala jaga kita, lindung kita, mudah kita dalam melakukan amal ibadat, dan rasa tak seronok dalam melakukan perkara-perkara kejahatan ataupun dilarang oleh Allah. Allahu'alam.
1: Dan kita terima pemanggilan terakhir. Hello, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Salam. Ya, Puan Nik. Silakan soalannya.
6: Aduh, bila mereka 10 sekali Ustaz sama, tak apa ingat lah. Dia tu kata gitu.
1: Okey. Terima kasih, Puan Nik. Dia nak bersuruh bila mereka 10.
2: Puan Nik dia. Puan Nik ingat saja dia tu. Poni suruh cucu tu buka kaset, kau buka radio, kau buka panggil TikTok kau. Suruh cari hak melekat 10 dengan lagu nasyid tu dah. Jadi tak apalah tu poninya. Melekat 10 ni yang pertamanya adalah melekat Jibril. Yang keduanya Israfil. Yang ketiganya Mikail. Yang keempatnya Israel. Lepas di situ. Lepas tu Rakib, Atid, Ne. Lepas tu Muka, Nakih, 9. Muka dan Nakis 9 pada tu Malik Ridwan dengan Malik Zabaniyah. Malaikat yang jaga syurga dengan malaikat jaga neraka. Tu malaikat 10. Jadi 10 ni ada merupakan ketua malaikat sebenarnya. Di bawah mereka tu, setiap malaikat tu dia ada petugas-petugas, ada jumlah yang begitu sekali ramah lagi tu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Itulah dipanggil 10 malaikat. Wallahu'alam.
1: Dan Ustaz boleh beri 1 minit untuk kesimpulan dan penutup, iaitu mengenai iblis dan syaitan pada petang ini. Silakan. Okay,
2: terima kasih Abelan sebagai akhir pertemuan kita pada petang ini. Ingatlah bahawa hidup kita ini adalah sentiasa ada di hadapan kita, itu adalah ujian. Jadi setiap apa yang Allah Ta'ala datangkan ujian kepada kita, merupakan Allah Ta'ala tu nak tengok, nak uji kita sejauh mana kita boleh bertahan, boleh bersabar dan boleh reda. Dan yang di masa yang sama juga dalam kehidupan kita ini, ada bisikan-bisikan, ajakan-ajakan yang pada awalnya nampak manis tetapi akhirnya membahanakan kepada diri kita. Itulah dia ajakan daripada nafsu syaitan yang cukup membahayakan diri kita. Jadi sebagai akhir untuk kita, biar kita pandai menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang Allah Ta'ala kata datang daripada malaikat dan mana ianya datang daripada iblis. Jadi harapnya kita tahu, kata apa, antara air dengan minyak ia tak capur. Bahawasanya perbuatan dosa dan pahala tu mesti kita kena asingkan dan seboleh-bolehnya tinggalkanlah segala perbuatan dosa, kerana sedikit pun tidak mendatangkan keuntungan kepada kita. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam. Siru ala barakatillah. Aku luqawli hadza. Astaghfirullahalazim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Usman bin Mazin, iaitu Ketua Seksyen Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id. Dan terima kasih juga kepada Ma'id di mana Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id pada petang ini. Dan kepada anda telah pun memahami dengan sebaik mungkin tentang selebelu iblis dan syaitan yang telah pun dihuraikan oleh ustaz sebentar tadi. Dan saudara akan sekali lagi bersama dengan ustaz pada hari dan waktu yang sama pada petang Khamis. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Dan untuk panduan kita bersama saudara, waktu sekarang pukul 7.37 minit malam, dan terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM pada malam ini dalam ruangan Selita yang akan berakhir pada pukul 9 malam. Dan untuk makluman anda, muslimin dan muslimah, kudaranya azan isyad pada malam ini bagi zon 1, 8.9 minit malam, zon 2, 8.11 minit malam, dan bagi zon Bersudan dan Setiu di Terengganu, 8.12 minit malam. Saudara masih dihiburkan dengan lagu-lagu pilihan dan kita dengarkan di Saya Bias Cinta.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zek kita.
2: Tak gaget sikit, abu.

Angga, mari tolak. Sebagai seorang manusia, Mek Bunga selalu berpesan, kita ni kena bersyukur. Bakpo kita kena bersyukur. Sepatnya kadang-kadang atas dunia ni lain orang lain ujian dia. Berbeza-beza, tak sama. Kadang-kadang kita rasa ujian kita paling berat, tapi kita tak tahu. Ujian orang lain tu lagi teruk daripada kita. Kita ni ke ada kita. Bangun boleh jelek mata, bangun boleh make, bangun boleh jalan. Pagi-pagi boleh pergi kerja, boleh pilih semula rumah. Lepas tu tidur. Tokoh kita ni cukup dah kepada Allah puji tu. Kadang-kadang Mek Bunga pelik dengan sejenis manusia ni yang tak reti nak bersyukur. Bila kita ni tak reti nak bersyukur, tak berasa puas dengan kampung yang kita ada, inilah yang menyebabkan kita ni menjadi manusia yang tak bersyukur lah. Nak marah juga Mek Bunga pun. Dia ingatkan masalah dia. Jadi, dia lah yang tak cukup makan pakar, minum gapo semua tempat tidur ke tempat tinggal rumah ke gapo ke. Orang lain tu rumah pun tak ada. Nak kecil-kecil jadi anak yatim piatu dah. Apa tak ada orang nak pera. Hak nu, tok lelaki mati anak ramai lima ni orang sekolah lagi gapo. Kerja tak ada. Kita ni yang cukup makan pakai gapo belakang ni. Tolonglah bersyukur. Mek Bunga tak payah.

Sebentar lagi mendekati tepat pukul 8 dan 9 minit malam, akan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabarkan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kitalah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu, Islam ajarkan kepada kita menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalaupun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita, dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Dan untuk panduan kita bersama saudara 8 dan 21 minit malam, dan terima kasih dan anda yang masih memilih Kelantan FM pada malam ini, dan teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM, ada semua penuhi cita rasa anda. Dan Masjid Al-Abra akan menganjurkan bicara hati dengan menampilkan Puan Hajah Rauzah binti Ruslan, iaitu penulis buku tenan dalam dakapan, di mana program ini merupakan salah satu usaha pihak masjid dalam memperluaskan pengisian ilmu, dakwah dan pendidikan kepada masyarakat, khususnya berkaitan pengurusan emosi, panduan syarak dan kehidupan wanita selepas kehilangan pasangan, di mana program berkenaan akan diadakan pada 7 Oktober 2026 bermula jam 8 pagi hingga 10.30 pagi bertempat di Dewan Solat Utama Masjid Al-Abra yang bertajuk Bicara Hati Tenan dalam Dakapan Idah. Itu di antara penceramahnya Puan Hajah Rauzah binti Ruslan, di mana muslimin dan muslimat bolehlah ikuti pada 7 Oktober nanti 2026 8 pagi hingga 10.30 pagi di Dewan Solat Utama Masjid Al-Abra.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Jangan menangis sayang, persembahan dari Sephora Dana Oni untuk hiburan kita bersama pada malam ini dan ingatan daripada pengarah JPJ Negeri Kelantan Saudara, di mana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan mendapati masih terdapat penumpang bas ekspres yang gagal mematuhi peraturan pemakaian tali pinggang keledar walaupun pelaksanaan penguatkuasaan sudah hampir setahun. Namun apapun, di mana pada peringkat awal penguatkuasaannya pihaknya melihat tahap pematuhan penumpang berada pada tahap yang baik, namun terdapat segelintir yang mula mengambil mudah aspek keselamatan berkenaan. Namun apapun sejauh udara, JPJ Kelantan akan meneruskan usaha memberi kesedaran kepada pengguna termasuk mengadakan penerangan di terminal-terminal bas bagi memastikan penumpang memahami kepentingan pemakaian tali pinggang keledar. Dan di mana setakat ini seramai 10 pemandu bas turut dikenakan tindakan atas kesalahan sama, dan di mana kesalahan yang tidak memakai tali pinggang keledar denda sebanyak RM300 bagi setiap individu. Namun apapun, JPJ Kelantan berharap tindakan penguatkuasaan serta kempen kesedaran yang berterusan dapat meningkatkan tahap disiplin pengguna pengangkutan awam sekaligus mengurangkan risiko kecederaan sekiranya berlaku kemalangan. Itulah kebaikan dan faedah apabila penumpang itu memakai tali pinggang keledar.

Dan waktu sekarang pukul 8:48 minit malam, dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan sehingga pukul 9 malam dalam ruangan Selita. Dan 9 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama di Kota Media Angkasa Puri, dan 9:15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Nuha yang akan bersama saudara dalam cerita kita orang Kelantan pada malam ini sehingga pukul 12 malam. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya siarkan untuk anda sepanjang saya bertugas pada malam ini. Dan sebelum saya mengundurkan diri dan berpisah pada malam ini, setinggalkan kata-kata untuk saudara, jangan malu dengan hidup susah. Kemuliaan bukan diukur dari banyaknya harta, melainkan dari kesabaran dan keteguhan hati saat menghadapi ujian. Namun apapun saudara, kesusahan mengajarkan syukur dan menguatkan jiwa dan mendewasakan langkah. Tetaplah bersabar kerana setiap ujian datang bersama hikmah. Dengan itu, salam hormat daripada saya Ruslam Cik Soh. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani, kita jumpa lagi.

0: Cerita dalam lagu.
1: Cerita di dalam lagu.
0: Cerita dalam lagu.
1: Ceritakan tentang perhubungan kau dan aku.
0: Cerita

0: cerita dalam lagu 9.15 hingga 10 malam di Kelantan FM.
1: Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Baik, kita bertemu kembali untuk hari ini, hari Khamis, edisi 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apa khabar semuanya? Semoga pada malam ini segala urusan anda dipermudahkan. Dan mungkin ada juga pada waktu ini yang mana tengah berada di traffic light merah menunggu kepada hijau, yang dalam benak fikirannya macam-macam lagi duk mikir. Mikir macam nak boleh kau sapa, nak tunggu kau gaji, ada berapa ya jah dalek, beg duit. Dan mungkin juga ada antara kalangan kita yang diuji dengan anak demam, dah berbulan-bulan warded dekat ward. Tak apa, itu semua ujian dan setiap ujian yang kita lalui ada hikmahnya. Dan mungkin juga ada antara kalangan pendengar kita yang dalam perjalanan nak pergi di food festival yang berdekatan. Dan juga, yalah, okay, Tino ni bila dengar ke food festival dia jadi macam mudah terhasut. Jadi ialah Cik Abel. So itulah kita kata ke antara perangai-perangai orang perempuan yang suka ke kepada makanan. Kerana makan ni sebenarnya memberikan kebahagiaan. Bukan orang perempuan saja yang sukakan kepada makan ni sebenarnya. Orang lelaki pun suka juga. Tapi kalau orang perempuan ni, dia punya suka kepada makanan yang manis ni, dia lain macam. Dia tak kira dah harga berapa, asalkan dia tidak dipanggil, tidak ketinggalan ataupun FOMO. Baik, seperti biasa untuk segmen yang pertama ini, Nuha akan bawa anda semua untuk masuk menyelip seketika di dalam cerita dalam lagu. Mungkin ada lagu-lagu yang Nuha akan siarkan sekejap lagi menceritakan balik perasaan yang anda pernah lalui ataupun yang pernah singgah dalam kehidupan anda. Dan mungkin ada antara kita yang rasa seperti ini seolah-olah kisahku. Berasa sebab, berasa sedih dan ambillah waktu sejenak untuk bermuhasabah diri ataupun untuk mengenangkan kembali supaya ianya tidak menjadi ulangan dalam kehidupan kita. Dan semoga kita semua boleh menjadikannya sebagai pengajaran. Baik, ini Nuha nak bacakan kiriman daripada seorang pendengar yang selesa dirinya digelar Aiman. Dan dia menceritakan yang sampai hari ini ada satu benda yang dia paling kesal dalam hidup dia. Dan benda tu sebenarnya nampak kecil, cuma satu panggilan telefon daripada mak. Masa tu aku tengah kerja, banyak benda nak kena settle. Telefon berbunyi, aku tengok nama mak keluar dekat skrin. Aku tak angkat dan dalam kepala aku waktu tu cuma fikir nanti aku call balik. Aku tengah sibuk ni. Tak lama lepas tu, mak telefon lagi. Dan aku tengok lagi pada skrin telefon. Tapi aku biarkan. Aku fikir mak nak tanya benda-benda yang biasa. Aku langsung tak terfikir yang panggilan tu mungkin sangat penting. Aku ingat, aku masih ada banyak masa dengan mak. Dan malam tu, baru aku ada masa. Dan aku ada nampak beberapa miss call daripada mak. Aku rasa bersalah sikit. Lepas tu aku nampak ada satu voice message dan aku tekan, suara mak masa tu perlahan sangat. Dan mak cuma cakap, Alung, kalau dah tak sibuk, call mak balik ya. Mak dah lama tak dengar suara Alung. Aku dengar sampai habis. Sebenarnya aku memang nak call, tapi masa tu dah lewat malam dan aku rasa penat sangat. Aku letak telefon tepi bantal sambil fikir, esok pagi je lah aku call mak. Aku tak tahu kenapa, tapi malam tu aku sempat tengok gambar dengan mak masa kecil. Aku tengok muka mak dalam gambar tu lama sikit. Lepas tu aku tidur. Aku tidur dengan perasaan yang seolah-olah masih ada lagi hari esok. Pagi esoknya aku bangun lambat, terus bersiap pergi kerja. Dan dalam kereta, aku teringat balik voice message mak. Aku dah nak telefon, tapi aku fikir nanti waktu rehatlah. Sampai je tempat kerja, macam-macam benda jadi. Kerja tak pernah habis dan tengah hari pun aku tak sempat lagi untuk call mak. Aku fikir petang nanti aku balik, aku call lah mak. Tapi bila sampai je petang tu, telefon aku berbunyi. Adik aku yang telefon. Suara dia lain macam. Aku tanya, kenapa dek? Dia diam lama. Lepas tu dia cuma cakap, Along, baliklah cepat. Dan aku tanya lagi, kenapa? Apa yang jadi dekat mak? Dia tak jawab. Dia cuma menangis. Dan masa tu, hati aku dah mula tak sedap. Aku terus balik. Sampai je rumah, aku nampak ramai orang. Jiran-jiran semua ada. Saudara mara. Aku masuk rumah sambil panggil mak. Tapi tak ada suara mak yang jawab.

0: Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas, kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM. Aku tengok kerusi tempat mak selalu duduk. Kosong. Cawan mak masih ada atas meja. Tudung mak masih rapi tergantung. Selipar mak pun masih ada dekat pintu. Aku masih macam tak faham apa yang sedang berlaku. Aku panggil lagi, "Mak, Alung balik dah ni, mak." Tetapi rumah tetap sunyi. Sampailah adik aku datang dekat aku, peluk aku kuat-kuat sambil menangis. Dan dia cakap, "Alung, mak dah tak ada. Betul. Mak dah pergi tinggalkan kita semua." Dan masa tu, kaki aku terus lemah. Aku seolah-olah tak percaya. Aku kelu. Aku tak tahu nak cakap apa. Aku cuma mampu terduduk. Dan aku tengok sekeliling rumah. Dan dalam kepala aku cuma satu benda. "Mak, Aiman belum sempat telefon mak. Aiman belum tunaikan janji Aiman malam tadi." Dan aku kata, "Esok aku nak call." Tapi esok tu, mak dah tak ada. Lepas semua orang balik, aku duduk seorang diri. Aku buka telefon. Aku tengok balik call log mak. Dan masa tu, baru aku perasan, mak telefon aku bukan sekali, bukan dua kali, tapi 7 kali. 7 panggilan yang aku tak jawab. Aku ulang dengar voice message mak. Dan suara dia masih sama. Perlahan, lembut, macam selalu. "Alung, mak nak dengar suara Alung." Masa tu, aku terus menangis. Sebab baru aku sedar, mungkin mak telefon bukan sebab ada benda penting pun. Mungkin mak cuma nak dengar suara anak dia sebelum dia pergi. Dan mungkin mak cuma nak cakap sesuatu yang selama ni aku tak pernah fikir. Tapi aku silap. Aku terlalu sibuk. Aku terlalu yakin yang mak akan sentiasa ada. Dan aku sangka aku sedang sibuk mengejar kehidupan. Rupanya, pada waktu yang sama, mak sedang menunggu aku untuk kali yang terakhir. "Mak, kenapa cepat sangat mak pergi?"

Terlalu suka untuk drama, tapi kita boleh mengangguk. Cerita gembira meskipun sedih, semua itu akan menjadi potret kehidupan kita. Kerana hidup ibarat lukisan, kita adalah pelukisnya. Ia mencorokkan dan mewarnakan ikut kesukaan kita. Lukislah sebaiknya hidup kita. Namun kita ingat, hidup tidak selalunya indah. Umpama sebuah lukisan yang indah disebabkan warna-warnanya yang pelbagai. Pesan yang ikhlas daripada saya, Baina Amin, pelukis potret yang sentiasa mendengar radio. Pastinya Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jaruma.
1: Kelantan FM,
2: kemah gu kita.
3: Sampai sekarang, aku masih lagi simpan voice message tu. Dan aku tak pernah padam. Kadang-kadang, bila aku terlalu rindukan mak, aku selalu buka dan dengar balik suara dia. Sebelum aku pergi kerja, selesai usai kerja, tapi yang paling sakit, aku dah tak boleh nak jawab suara tu. Aku tak boleh lagi nak cakap, "Ya mak, Alun dengar suara mak." Dan kalau masa boleh diputarkan balik, aku tak kisah pun kalau masa tu aku tengah kerja, aku tengah penat sekalipun, tengah ada urusan apa sekalipun, aku janji aku akan angkat dan aku akan cakap, "Ya mak, kenapa?" Sebab sekarang ni baru aku faham. Ya, kita selalu fikir orang yang kita sayang akan ada buat selama-lamanya. Tapi kita tak pernah tahu. Panggilan hari ini mungkin peluang terakhir yang Tuhan bagi. Jadi kalau malam ni, yang mana masih lagi ada insan yang bergelar mak, ayah ataupun adik-beradik, kalau nama mereka muncul dekat skrin telefon kita, jangan tunggu terlalu lama. Angkatlah. Sebab mungkin suatu hari nanti, kita mungkin akan rindu satu panggilan yang kita sendiri pernah pilih untuk abaikan.

0: Gemah Lagu Kita.
1: Ya, masih lagi bersama dengan Nuha dan selesai sudahlah untuk cerita dalam lagu. Dan sambil-sambil tu Nuha nak menyapa komen daripada rakan setia pendengar kita di live TikTok daripada My Captain Shahi. Cerita tu sebiji macam cerita saya. Rasa sakit sangat bila rindu orang yang dah tiada di dunia ni. Betul kan? Selagi kita merasa, selagi ibu bapa kita masih ada, kita rasa macam ya tak apa. Sedia ke ada sama-sama. Janganlah fikir macam tu kan. Ada waktunya kita kena hargai mereka. Bukan waktunya, kita kena selalu menghargai mereka. Kerana daripada kecil sehingga kita menjengah ke alam dewasa dan sehingga kita belajar dan berjaya menjadi manusia. Tanpa mereka, siapalah kita? Dan ialah orang kata selagi ada ni, kita kurang rasa untuk menghargai. Tapi setelah mereka berlalu pergi, mulalah nak meratapi, nak bersedih di kemudian hari. Jadi selagi ibu bapa ni masih ada, raikan mereka, jadikan mereka ini rasa macam bahagia ada anak seperti kita, insyaAllah. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang kedua. Dan macam-macam lagi lah informasi, cerita-cerita yang kita nak sampaikan kepada anda semua pada malam ini. Dan ditemani dengan lagu-lagu trending, lagu-lagu yang akan menghiburkan anda semua. Baik, terima kasih juga kepada yang dengarkan Radio Kelantan FM menerusi Radio Daleketo ko, ataupun radio dekat rumah ko, ataupun yang mana radio-radio gosok. Tak berapa nak bunyi, mana jelas frekuensinya. Boleh dengarkan melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Yang penting kena ada data dan juga rangkaian tu boleh capai dengan semoleknya lah. Dan yang mana tengah dengarkan menerusi di pencawang kita di area Kota Baru ni, 102.9. Rasanya okey-okey lainnya. Baik, kita nak dengar lagi ini persembahan daripada Afdal, Rindu Ibu. Terus layan dulu cerita kita, cerita dalam lagu.

0: Bintang FB.
1: Kalau masa ni boleh putar kembali dok. Rasanya ramai pok-pok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena teruskan. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimae hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Cito.
1: Eh, Cito gapo? Mana Cito gapo? 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito, Cito. Okey, Kelantan.
3: Cikok, kan? Kumah, kukita sayangnya tu.

RM50 ataupun sehingga RM150 sebulan. Manakala untuk golongan bujang RM50 atau sehingga RM100 sebulan. Sebenarnya bergantung juga kepada kategori kelayakan. Jadi kalau kita dah rasa layak, bolehlah anda gunakan STR ni untuk barang-barang keperluan harian. Contohnya beras, ada yang beli telur, roti, minyak masak, barang penjagaan sesetengah tu dibolehkan. Jadi bukan semua barang dalam pasaraya ni boleh kita ambil. Tengok barang yang memang tertera STR. Kalau kita pergi dekat dia punya rak tu, dia dah nyata ke STR tu, barulah kita boleh ambil capuak letak dalam troli. Kalau tak, pasal-pasal nanti kita pergi kat kaunter, abis awak ni kena bayar cash deh sebab dia tak tergolong dalam STR. Jenuhlah. Bahagia cashier tu dia ulet dialek hok sama. Dan juga satu lagi kepada peringatan kita semua, jangan sangat mudah percaya kalau ada orang yang hantar link melalui WhatsApp atau SMS yang kononnya nak tuntut SARA. Kementerian Kewangan memang dah ingat care kepada semua orang ramai supaya berhati-hati dengan pautan palsu. Kalau nak semak kelayakan ataupun maklumat terkini, terus pergi ke portal rasmi sara.gov.my. Jadi, lo ni ke macam-macam lah dalam bentuk skema, dia WhatsApp, dia call pun ada juga. Okay, kalaulah golongan orang-orang berumur dengar ni, dia mungkin ada antara kalangan mereka ni mudah terpedaya. Jadi, kepada mereka yang ada anak-anak tu, tolong acu itaklih hetek telefon mok dengan abah tu deh. Kadang-kadang mereka tak perasan pun yang lagi-lagi yang ada online banking. Tiba-tiba kena cah. Tiba-tiba duit hok anak wak masuk hari tu tinggal berapa ya jahnyaknya. Jadi daripada yang Nuhan sampaikan tadi, dengan bantuan bulanan yang kerajaan peruntukkan ni, dapatlah meringankan serba sedikit beban harian rakyat. Baik, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan daripada penyanyi Klate antara yang hot, Eda Izrin, Cinta Boyo. Tapi boyo ni dia banyak jenis deh. Ada boyo dale sungai, boyo atas darat pun ada juga. Boyo atas darat lah, kena berhati-hati sekali.

0: Pakat dengar Radio Kelantan tu.
1: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
2: Yeah, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Sambil tu juga, intai kelih juga dekat dalam telefon tu. Macam mana keadaan bacaan indeks pencemar udara daripada masa ke semasa. Deh. Dan ini Nuha nak kongsikan kepada anda lah daripada portal berita RTM. Dalam laporan setakat jam nek petang tadi, Johan Setia mencatat KIPU 154, Klang 139, Nilai 130 dan Putrajaya 122. Dan bila masuk ke tahap macam ni, kita jangan anggap yang jebu ni sebenarnya biasa ya dah, benar-benar gini dah. Jangan. Sebab udara yang kita sebut ni, yang kita sedut hari-hari ni, kita mungkin tak nampak apa kandungan yang ada dalam udara tu. Tapi kesannya boleh dirasai, terutama mereka yang mudah berisiko. Golongan kanak-kanak, golongan yang berusia ataupun yang mana ada masalah pernafasan. Jadi kalaulah tak ada apa-apa sahaja keperluan ataupun bagai-bagai ataupun perkara penting yang kita nak settle, kurangkanlah keluar. Tapi kalau nak tubik sangat pun boleh, pakailah mask untuk mengelakkan daripada kesihatan diri kita tu terjejas. Okay? Dan juga kalau kita perhati kelih juga, kanak-kanak lor ni sangat mudah dijangkiti dengan macam-macam wabak penyakit, antaranya influenza, Kawasaki. Kawasaki tu bukan brand motor ya. Itu satu penyakit yang demam yang payuh nak keboh. Demam, muntah, berok dan satu lagi influenza. Jadi contohnya kalau ada antara baby ataupun anak kecil kita yang demam payuh nak sembuh, jangan kira lah kalau dengan anak ni deh. Wagilah mana-mana klinik ataupun hospital yang berdekatan untuk kita cepat-cepat dapat ke rawatan yang sebetulnya. Baik, terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia tengok live di Kelantan FM ni daripada Abesoh 49B. Assalamualaikum DJ kita. Waalaikumsalam. Al-Berjurus belako pendengar setia Kelantan FM ni deh. Setiap kali sebelum masuk kena bagi saleh dulu, wi saleh dulu. Ha, laju belaka. Baik, malam-malam gini kita kadang-kadang ketikanya perlu ke gurauan dalam kehidupan. Dok, sebab pagi tadi kita dah serius, kita dah buat kerja kita, dok. Jadi malam ni marilah kita lebih kepada santai dan ada bercanda dalam waktu malam ni. Dan sama-samalah kita dengar persembahan daripada ini Want Bercanda. Terus layan dulu cerita kita, okay, Kelate.

0: Ayuh, tadi ke saya dah nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terus cahaya Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapo ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
3: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran Jakim.

kenal awak. Kita ke panggil tawai. Aku nak tanya mu ni, Pak Abu. Hari ni mu dengar aku nak tanya mu ni. Mu nak tanya kapa dia, cobalah mu tanya selalu. Aku hari ni, satu pula kaya tawai aku nak dengar mu tanya lah. Tanya kapa dia, ha. Ha lah weh, aku nak tanya mu, Pak Abu. Mu tak pakai sayur kau weh. Napa dah kuih-kuih tepi weh. Sayur tu mu tak pakai kau weh. Aku ni kalau gitu, kalau gini aku makan sayur warna hijau, ha. Warna-warna lain ke aku tak boleh, aku makan juga, tapi aku tak boleh, ha. Ha lah weh, aku nak ayah kamu, Pak Abu. Kita makan sayur ni weh, kita tak boleh nak milih weh, kena makan belakang weh. Sayur ke weh, buah-buah pun weh, kita makan belakang, jangan... Cuma wash kuih gitu. Wogoh tu masih makan sikit apa. Bapaknya. Kalau begitu, kalau begini aku nak tanya mu tahu eh. Sayur-sayur ni dia ada warna. Ada kesihat dia kok. Tahu eh. Ha lah weh. Dia ada usia belakang weh. Jadi aku tak reti nak royak weh. Dia gini eh. Kalau tahu eh. Tak reti nak royak

Satu kena air kemi. Yang kedua pula, kalau kita makan sayur buah-buah warna merah, membantu melindungi terletak kanser. Yang ketiga juga, membantu mengurangkan risiko kanser sebenarnya. Tapi kokok mana pun, kalau begitu, kalau begini aku nak tanya mu ni Rohna, gapo dia makan ni yang terbaik tu? Kita ni kenapa makan suku-suku sepago sama nak oyak babu. Ha lah weh, jadi aku nak tanya mu weh. Satu ke suku-suku sepago ni lagu mana ni Rohna weh? Dia.

0: Dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz. Jeli 90.0 MHz. Macang Pasir Putih 97.3 MHz. Besut 107.1 MHz.
2: Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Baik, mungkin ada yang waktu ini dalam perjalanan nak balik ataupun nak sapa ke rumah. Tengok sikit deh sebelum nak masuk cabe tu, kita boleh bagi signal ke sudah direka cipta untuk we pandu kepada orang belakang ataupun orang depan. Nak kita nak, oh ya, aku ni masuk lorong alik kanan ni. Molek sikit. Janganlah ingat signal tu free. Ataupun yang mana jadi pengguna jalan raya ni, kalau boleh tolonglah alert apa sahaja situasi semasa di atas jalan raya, okay? Dan ini Nuha nak kongsikan dari portal berita RTM. Kejadian ini berlaku di Bukit Mertajam. Hari ini seorang penunggang motosikal mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam hari ini atas pertuduhan menunggang secara tidak cermat sehingga menyebabkan kemalangan membabitkan dua pelajar sekolah. Muhammad Amin Abdul Hamid, 24 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Sharifah Razali selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Dan mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menunggang motosikal secara tidak cermat dan tidak bertimbang rasa sehingga menyebabkan kemalangan terhadap dua pejalan kaki yang juga pelajar sekolah. Okey. Kadang-kadang kita sebagai pengguna jalan raya ni, kita kena peka. Bukan kadang-kadang, kena praktikkan peka dalam kehidupan kita. Bukan atas jalan raya lah, di mana sahaja kita berada deh. Lagi-lagi kalau kita ni berada di atas jalan raya, dan kita kena tanam dalam mindset yang kalau budak-budak sekolah ni, umpama supongnya anak ayah gana ke? Kalau ibu dia pergi, dia ikut. Dia tak tahu dah, tiba-tiba motor ni laju, kalau aku pergi ke, kena. Jadi kita lah sebenarnya orang dewasa lah yang kena selalu beringat. Lagi-lagi bila atas jalan raya ni, macam-macam golongan yang ada. Bukannya pelajar sekolah sahaja, mereka yang baru sahaja dapat lesen kereta, dan mereka yang di golongan yang lanjut usia, yang tidak ada anak, terpaksa kena drive sendiri, dan mereka yang baru sahaja bertatih nak bawa kereta. Jadi kita ni lah yang kena beringat somo-somo. Tapi itulah, bila kita beringat, orang lain pula yang tak beringatnya. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita ambil langkah berjaga-jaga, tidaklah berlakunya kemalangan ataupun perkara yang tidak diingini. Okay? Terima kasih juga kepada yang masih lagi setia di live TikTok Kelantan FM. Dan terima kasih yang mana masih lagi dengarkan Kelantan FM daripada pagi tadi lagi sehingga ke waktu ini. Semoga anda kekalkan kesetiaan anda dengar sama-sama Kelantan FM. Baik, kita nak dengar dulu ini persembahan daripada Toulouse Teh Hijau. Cekok cerita kita, okay, Kelate.

0: pihak DPP ataupun TPR pun telah bersetuju.
1: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Luar negara, harga purata diesel di seluruh kesatuan Eropah EU mencecah rekod 2.24 euro berbanding 1.59 euro sebelum tercetus perang di Asia Barat. Data Suruhanjaya Eropah menunjukkan 12 negara EU mencatat paras tertinggi baharu dengan harga melebihi 2.50 euro seliter di Denmark, Belanda dan Finland. Kenaikan harga sejak Februari didorong antaranya oleh penutupan de facto Selat Hormuz, sekatan Houthi terhadap ekspor Arab Saudi di Laut Merah serta serangan Ukraine terhadap kilang penapisan minyak Rusia. Gempa bumi dengan magnitud awal 5.1 melanda wilayah Chiba berhampiran Tokyo malam ini. Gegaran turut dirasai dengan jelas di ibu negara Jepun. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa bumi itu berlaku pada kira-kira pukul 9.27 minit malam. Waktu tempatan pada kedalaman sekitar 50 km. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Sukan Letup dan Langkawi LTDL 2026 pelumba skuad kebangsaan Shen Ren Han mengatasi abangnya Shen Ren Bow pada peringkat kelima dari tapah ke Genting Highlands. Ren Han menamatkan perlumbaan sejauh 125.7 km di tempat ke-29 diikuti Ren Bow di tempat ke-30. Ren Han bagaimanapun menegaskan fokusnya bukan menewaskan abangnya, sebaliknya membantu Ren Bow mencatat masa keseluruhan terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan SARA bulanan mula dikredit ke MyCard. Reformasi kerenah birokrasi jimat lebih RM3 bilion. Sekian berita yang disunding oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Baik, semuanya menerusi rentak kenangan. Dan kembali semula bersama dengan Nuha untuk jam yang terakhir. Dan untuk jam yang terakhir ni, biasanya Nuha akan putarkan lagu-lagu malam segar 80-an, 90-an. Di mana waktu untuk kita mengimbau kembali zaman percintaan. Mungkin ada separuh ataupun segelintir pada kakak kita ke ataupun ibu bapa ke yang zaman bercinta. Belum ada lagi teknologi canggih WhatsApp, video call, tapi zaman tu zaman yang cukup indah, di mana zaman kita berbalas dengan surat. Sebelum nak bagi surat kepada insan yang tersayang tu, letak dulu ni bedok dah, nak sungguh wangi. Dan juga kalau mengaju pun dia jadi macam sudah hijau dah lah. Cuba juga usaha pergi jajak mana-mana rumah yang ada telefon bimbit tika tu ni. Dan kalau tika tu satu buah rumah tu dah ada telefon bimbit, dikira cukup kaya dah. Nak kecek dengan kekasih hati ni, nusuk-nusuk intai dulu. Kok ada mok ko kakak adik ko intai kelih tengok deh. Nak royak winya zaman-zaman dulu. Dan bila kita kecek pasal zaman dulu ni, di mana banyak kalau kita perhatikan dan dengar di baik lirik-lirik lagu dulu ni, dia menceritakan tentang setia pada seseorang. Walaupun hubungan diuji dengan 1001 macam masalah, walaupun jarak memisahkan, zaman lo ni pulak mungkin kita lebih mudah kata dah tak sesuai, sebab itulah berpisah. Tapi lagu-lagu lama ni sebenarnya banyak mengajar kita bahawa dalam sesebuah hubungan ini, ada masa kita kena belajar untuk memahami, bertolak ansur dan menghargai. Dan ada lagu yang mengingatkan kita bahawa seseorang ni kadang-kadang hanya kita sedari selepas dia dah tak ada untuk kita. Sebab tu lagu lama ni dia banyak menyentuh tentang kehilangan, kerinduan dan juga penyesalan. Dan dia mengajar kita jangan tunggu seseorang pergi, barulah kita nak menghargai dan tercari-cari. Dan kalau kita teliti lirik-lirik lama, lagu-lagu lama ni, banyak sebenarnya cerita tentang seseorang yang sanggup berkorban demi orang yang disayang, ibu, ayah, pasangan, keluarga dan juga sahabat. Pengorbanan tu tak semestinya besar, dan kadang-kadang pengorbanan paling besar ialah orang yang diam-diam mengetepikan kehendak dirinya sendiri supaya orang yang dia sayang boleh bahagia. Dan satu lagi yang menarik sebenarnya, lagu-lagu zaman dulu ni banyak mengajar kita tentang sabar. Dan tak semua perkara perlu selesai hari ni juga. Dan tak semua cinta perlu dimiliki. Sebabnya tak semua perpisahan ni perlu dibalas dengan rasa kebencian. Ada perkara yang kita terima, kita simpan sebagai kenangan, kemudian kita teruskan hidup.

0: Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Baik, masih lagi bersama Nuha untuk jam yang terakhir ni. Kau ada dah tepuk-tepuk batang nak tidur dah ni. Nuha, ngatuk, janganlah lagi. Berbaki, tak sampai setengah jam sahaja lagi untuk kita menjengah masuk ke pukul 12 tengah malam. Dan bila kita dengar pasal lagu ni, okay, lagu yang kita dengar malam ni mungkin ada juga yang membawa kita kembali kepada satu waktu yang kita sendiri tak sanggup nak ingat terlalu lama. Dan kalau dulu mungkin lagu ni pernah dimainkan dalam kereta waktu ayah masih lagi ada. Dan mungkin pernah berkumandang dari radio di dapur waktu mak masih lagi sibuk siap ke makan untuk anak-anak. Atau mungkin lagu ni pernah kita dengar bersama seseorang yang sangat istimewa. Nombornya masih ada dalam telefon, tapi mungkin orangnya pun sudah tak ada lagi dalam kehidupan kita. Dan itulah hebatnya sebuah lagu. Mungkin lagu ni dia tak pernah bertanya kepada kita dah move on ke belum. Dan lagu ni dia tak pernah peduli berapa tahun dah berlalu. Bila melodi yang sama dimainkan, tiba-tiba kita teringat satu suara seseorang, satu wajah, satu pelukan. Bahkan satu hari terakhir yang kita harapkan boleh diulang kembali. Dan yang paling menyedihkan sekali, ada orang ni yang kita rindu pada malam ni, kita tak boleh lagi nak telefon beliau. Tak boleh lagi nak tanya dah makan ke belum. Dan tak boleh lagi nak dengar dia jawab panggilan kita. Kalau dulu kita selalu fikir masih lagi ada hari esok untuk berjumpa. Dan akhirnya kita sedar, rupanya setiap pertemuan yang memang tidak dijanjikan untuk berlaku lagi.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qori Ah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qori Ah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Masihkah anda ingat hari pertama anda dalam persekolahan? Masihkah anda ingat hari pertama anda dapat duit gaji? Mungkin ada banyak kenangan yang terus anda ingat. Tapi ingat, baik atau buruk kenangan itu, semuanya ada pengalaman dan pengajaran. Semoga anda juga terus ingat pesanan dari

Dan bila dia kata orang tu satu-satunya, maknanya bukan sekadar aku sayang kau, tapi macam daripada ramai manusia yang pernah hadir dalam hidup aku, aku tetap pilihmu. Sebab tu lagu ni terasa berat. Bila kita dah letakkan seseorang terlalu dalam di hati, kehilangan dia bukan macam kehilangan seperti orang biasa. Kita bukan cuma kehilangan seorang manusia, kita kehilangan cerita yang kita pernah bayangkan bersama dia. Dan mungkin ada antara kalangan pendengar pada malam ni yang pernah berada di tempat itu, pernah berasa kalau bukan dia, siapa lagi? Tapi akhirnya hubungan itu tak seperti yang kita harapkan. Dan yang paling sedih, kadang-kadang orang yang kita anggap satu-satunya sebenarnya sedang belajar untuk hidup tanpa kita. Jadi kalau lagu ni terkena hati pendengar malam ni, biarkan dia bermain. Sebab ada rindu yang kita tak mampu luahkan kepada orangnya. Kita hanya mampu titipkan melalui sebuah lagu.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ni sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru bersamaan dengan hari Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini, pagi ni, awal pagi ini saya Izzy akan bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Mama EJ sebentar tadi yang dah pun bersama dengan anda dalam pilihan bersama sehingga ke pukul 12 tengah malam. Dan pada waktu ini mungkin saya pastinya ramai juga yang pada waktu ini sedang memandu, mungkin baru selesai tugasan dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu malam-malam ni kan, kadang-kadang mata tu rasa macam mengantuk. Yang penting apapun, anda selamat sampai ke rumah ataupun mana-mana saja destinasi anda dengan selamat. Yang mungkin baru juga masuk shift malam macam saya, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar sehingga ke pagi besok ya. Dan kepada anda juga macam biasa sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, untuk malam ini anda dah boleh mula laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kalau kata ada yang nak sampaikan ucapan awal-awal pagi Jumaat ni kan, nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, tak kiralah kepada pasangan-pasangan anda ke, kawan-kawan ke, atau siapa saja yang terlintas di fikiran, anda boleh terus tinggalkan kiriman anda di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Baik, untuk jam yang pertama ini kita mulakan dahulu dengan seleksi lagu-lagu yang bertemakan sedikit rancak sehingga ke pukul 1 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Akhir bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan

0: Persembahan daripada Grey Sky Morning dengan lagu mereka Cinta Gila. Kalau kata yang kenal kumpulan Grey Sky Morning ini, mereka merupakan sebuah kumpulan indie yang berasal dari Kelang, Selangor. Dan lagu tadi, sebenarnya lagu Cinta Gila itu telah pun diterbitkan pada tahun 2009 di bawah album mereka yang berjudul Pancaroba. Dan kalau anda biasa dengar lagu ini, saya pasti ada yang pernah dengar lagu ini. Lagu ini sebenarnya menjadi lagu ikonik yang membolehkan kumpulan Grey Sky Morning ni juga menembusi pasaran arus perdana dan pentas indie tanah air dan menjadi kegemaran peminat lah dalam persembahan secara langsung mereka. Itu dia tadi sedikit infonya berkenaan dengan lagu Grey Sky Morning tadi, lagu bertajuk Cinta Gila. Dan kepada anda juga pada waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, selamat bekerja saya ucapkan. Yang tengah memandu, selamat memandu juga saya ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja destinasi anda, okay? Dan untuk jam yang kedua nanti, tepat pukul 1 pagi, saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berdentak sedikit perlahan, lagu-lagu slow rock, jadi selama 1 jam. Dan anda teruskan layan bersama kami di Nasional FM. Dan untuk anda yang nak hantarkan ucapan, anda boleh hantarkan ucapan, tak ada masalah. Dan sebentar lagi juga saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi jom terus kita layan Nasional FM, geng burung hantu.
1: Tinggi, tinggi kelapa Bali. Kentang berdiri.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 1.11 minit pagi ketika ini, anda masih lagi ditemani oleh saya Izzy dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Izzy untuk waktu ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan, melaporkan diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama tadi, datangnya dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Katanya, selamat malam DJ Izzy, moga sihat selalu, selamat bertugas, selamat, semoga terhibur kepada para pendengar Nasional FM. Terima kasih. Dan kita ada Kak Ita Chot kita seperti biasa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, semoga dipermudahkan segala urusan, moh kita layan Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma katanya dari Ipoh hadir. Ada juga Kak Zainal Marina kita, katanya selamat bertugas DJ Izzy, selamat pagi, semoga sihat selalu. Ada juga Zainal Marina. Selain itu juga ada Syah Syaz juga, Abang Razak Balangi kita. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas. Ada juga Nur Isa katanya, selamat tengah malam, 6.12 tengah malam hingga 6 pagi Geng Borong Hantu hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh katanya, mari tarak sombong, jumpa lagi Geng GBH katanya. Okey, ada juga Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan malam ini, sihat walafiat, ceria-ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional Geng Burung Hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi ada gambar burung hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor, dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita. Assalamualaikum Kak, selamat tengah malam, selamat bertugas katanya. Terima kasih, on terus sampai ke pagi dari Tawa. Wah, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Sue juga, salam Jumaat, terima kasih, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional GBH Geng Burung Hantu. Dan yang terakhirnya dari Abang Razak Balangi kita, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu

buku pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda untuk sesi yang pertama ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Saya dah pun bacakan ucapan-ucapan anda, dan sebentar lagi untuk jam yang kedua saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah dihantarkan. Jadi anda boleh terus lapor diri di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan ada juga yang tanya macam mana nak buat permintaan lagu. Tak pernah buat permintaan lagu kan. Kalau nak buat permintaan lagu setiap hari, kami ada letakkan poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh memula membuat pilihan lagu-lagu anda bermula jam 9 pagi dan sehinggalah ke pukul 6 petang. Kita tengoklah ya berapa banyak sehari penyertaan yang kita dapat untuk permintaan lagu. Dan tips yang saya boleh bagi, kena cepatlah ya. Kalau nak hantar lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda tu dimainkan, kena hantar lagu-lagu yang anda inginkan tu, cepat sikitlah. Kalau kata pukul 9 tu, awal-awal dah hantarlah lagu insyaAllah ke barang kalian untuk dimainkan tu oleh DJ yang bertugas nanti. Besarlah, amat tinggilah ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk awal pagi ni. Dah pukul 1.15 minit pagi, kita layan dulu lagu-lagu ini. Siapa yang namanya Tiara, siapa yang namanya Rosana, Nabila, ini lagu yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jaya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 1.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian yang nak saya bawakan dalam sukan bola sepak sebentar tadi. Kemenangan besar negara kita, Harimau Malaya 6-0 ke atas Singapura dekat Stadium C Jalak Harupat pagi tadi. Malam tadi sebenarnya masih belum cukup sebenarnya untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2026 selepas kita terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya sebenarnya dah pun menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata, sama seperti Indonesia. Selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan 9. Bagaimanapun, Indonesia muncul juara apabila juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan oleh Malaysia. Dan skuad Garuda dah pun mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan barisan anak buah Tan Chin Ho sebenarnya dah pun bermula garang apabila pengadil Korea Selatan menghadiahkan sepakan penalti selepas semakkan video bantuan pengadil mendapati bantah pertahanan Singapura menjatuhkan Fergus Tierney dalam kotak penalti pada minit keempat. Namun selepas itu penyerang naturalisasi kita baru itu Berson da Silva tenang menyempurnakan sepakan 4 minit kemudian dengan memperdaya penjaga gol Izzuan Mahbub menerusi rebatan ke tengah gawang untuk gol kedua dalam kempen kali ini. Namun Singapura kemudian meningkatkan lagi tekanan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14 apabila Song Ooyong berjaya melepasi kapten Malaysia Dion Coles, namun percubaannya dari jarak terdapat dinafikan Ahmad Syihan Azmi. Dan 6 minit kemudian Syihan sekali lagi menjadi penghalang apabila menepis percubaan Kyoga Nakamura dari luar kotak penalti. Dan selepas itu Malaysia mengadakan kelebihan pada minit yang ke-26 menerusi skuad Wilkin yang menyudahkan hantaran menarik Manuel Hidalgo. Jadi selepas itu Berson juga kembali, Berson kembali menemui sasaran pada minit yang ke-62 apabila bijak menyempurnakan hantaran lintang Arif Aiman. Dan selepas itu penggantian Paulo Josue juga menjadikan kedudukan 4-0 sekali lagi hasil umpanan Arif Aiman sebelum seorang lagi pemain iaitu Syahir Bashah menambah gol kelima 4 minit sebelum tamat permainan. Dan Berson sebenarnya dah pun melengkapkan hat-trick pada masa kecederaan dengan mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Harimau Malaya. Namun semua itu dah tak bermakna sebab 6 jaringan itu masih belum memadai untuk membawa Malaysia ke final apabila Indonesia dah pun memiliki kelebihan dengan jumlah gol keseluruhan. Jadi Malaysia sebenarnya, Harimau Malaya akan meneruskan kempen dengan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Jakarta hari Isnin ini. Itu sedikit perkembangan mengenai Piala Asia di mana Harimau Malaya walaupun dah membenam Singapura 6-0 tapi kita sebenarnya dah terlepas tiket ke peringkat akhir. Itu sedikit perkongsiannya. Okey, untuk lagu seterusnya ini kita nak terus berhibur bersama dengan Damas Sutra. Ini dia Seribu Bayangan. Terus layan Nasional FM.

Rohil dan juga Daddy Dores baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Kita. Lagu ni sebenarnya kalau anda nak tahu dicipta pada tahun 1991 dan dikeluarkan di bawah naungan Warner Music. Dan lagu ni sebenarnya bukan saja popular di negara kita di Malaysia, sebenarnya popular juga di negara jiran kita di Indonesia. Lagu ni menceritakan tentang apa ni, mimpilah, mimpi-mimpi apa ni, mereka lah kan, begitu berat dugaan hidup yang menghalang di depanku, aku rasa bimbang akan dirimu. Itu antara baik-baik kata di dalam lirik lagu inilah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, mengapa hidup kita ni kadang-kadang kita terasa berat saat kita cuba untuk tersenyum. Ada juga perkara-perkara yang kita kadang-kadang tu mengundang air mata kan, saat kita nak merancang sesuatu yang indah tu, tiba-tiba datang pula dugaan yang tak pernah kita jangka. Tapi sebenarnya kita kena percayalah, tak semua yang menyakitkan itu bertujuan untuk melemahkan. Ada dugaan kadang-kadang tu dia hadir untuk mengajar kita erti kesabaran lah. Ada yang kata kehilangan mengajar kita menghargai, dan kekecewaan yang membuka mata kita lah tentang siapa yang benar-benar ikhlas berada di sisi kita saat kita dilanda kesusahan lah. Hakikatnya sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kurang diuji, tetapi siapa yang mampu terus melangkah walaupun dia berkali-kali jatuh. Hakikatnya kalau hari ini kita sedang berdepan dengan dugaan, janganlah kita nak terlalu keraslah menghukum diri kita sendiri kan. Berehatlah jika kita penat, dan kadang-kadang tu menangislah kita kalau kita rasa perlu menangis, menangis. Tapi janganlah sesekali kita berputus asa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini yang dah pun bersama saya menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jom kita nak terus dengar lagu ini dari Utopia, Maya Percintaan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 2.14 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya temani anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi kekal bersama dengan saya. Ramai sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Saya nak bacakan lagi, ini dia ucapan daripada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir bersama DJ Izzy sampai 6 pagi. On terus, geng. Dan juga ada Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, juga melaporkan diri untuk geng Burung Hantu. Selamat pagi semua sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan layan lagu-lagu best. Terima kasih National FM. Ada juga Khairul Azlan. Azlan, Assalamualaikum. Lagu saya nak lagu Sayang Data ni, Azlan geng Burung Hantu. InsyaAllah, insyaAllah. Lagu malam ni saya tak buka kalah permintaan lagu, tapi lagu ni saya akan ambil. Dan insyaAllah nanti untuk next saya punya playlist, nanti saya akan cuba untuk masukkan lagu-lagu permintaan anda. Okey, ada juga Nida Wahida daripada Senai, Johor, meluncur hadir demi menemani geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Terima kasih Nida Wahida. Ada juga Junaidah Elias, juga katanya selamat menjalankan tugas hingga jam 6 pagi nanti. Jarang-jarang DJ Izzy berkonti dalam GBH ni. Kak Jun hadir dari Pasir Gudang, Johor. Yelah, kadang-kadang memang GBH ni jaranglah saya ada di sebelah malam. Tapi dalam sebulan tu mesti ada. Mesti ada. Satu hari, dua hari, tiga hari mesti ada lah. Yang selebihnya, kebanyakannya saya di sebelah tengah hari lah, dalam nasional relax. Okey, dan terima kasih juga kepada Kak Junaidah. Kak Junaidah tadi dah selesai. Ada juga Abang JJ Gemas. Ucapannya layan nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Khairul Azlan. Selain daripada itu, ada Santalia Baruas juga, katanya dari Baruas. Semoga sihat selalu, ceria selalu. Ada Din Dinsley juga, selamat pagi, hadir jadi Jelebu Negeri Sembilan. Samalah kita, saya tengah bertugas juga malam ni, katanya bertemankan National FM sampai pagi nanti. Terima kasih kepada Din Dinsley dan juga sahabat-sahabat yang telah memantahkan ucapan melalui Facebook rasmi kami, National FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga sahabat-sahabat di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bersama dengan saya. Ada lady taxi driver, Assalamualaikum, katanya ni Niza lady driver hadir malam ni. Terima kasih. Dia bekerja di sebelah malam ni, mesti nak menunggu pelanggan. Kebiasaannya di lapangan terbang. Hari tu saya sempat bersama dengan Kak Niza kita. Selain daripada tu juga ada Susiana Ahmad 93, yang ketiga ini sedang bekerja di sebelah malam juga di kilang di Bangi. Selamat bertugas, saya ucapkan. Ada juga Jaja 83. Selain itu Zam, Zam tadi daripada tadi dah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak Zam, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Abang Double Shark kita juga ada. Selain daripada itu, kita ada juga sahabat-sahabat lain yang mana nak bersama dengan saya di TikTok kita ini. Lost Connection juga ada. Selain daripada itu, banyaklah yang telah pun bersama dengan saya sebentar tadi. Terima kasih kepada anda. Kita layan saja nasional apa ni, geng Burung Hantu ini ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk waktu ini, sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang menangis di pucuk katil, ada yang tanya, bang, tak ada ke lagu-lagu menangis bujuk katil malam ni? Ada sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita nak layan dulu. Ini dia lagu dari Bill dan Broad dengan Singkong dan Keju, National FM.

Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sekilas Fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Kepada yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda. Kepada anda yang berada di jalan raya juga, kepada abang-abang pemandu-pemandu bas kita, pemandu lori yang ketika ini mungkin dalam perjalanan menghantar barang ke destinasi-destinasi yang telah pun ditetapkan. Semoga anda sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kalau anda yang ketika ini juga sedang memandu dalam jarak yang jauh, kalau rasa mengantuk awal-awal pagi ni, boleh berhenti dulu sama ada anda nak tidur sekejap kan, untuk elakkan berlakunya microsleep atau apa sebagainya. Anda juga boleh sama ada berehat di kawasan rehat dan rawat yang lebih selamat yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada yang nak pergi tandas, nak cuci muka dan sebagainya, berehat dulu. Kalau dah tunggu segar nanti, boleh mula sambung kembali perjalanan anda. Dan kepada anda juga yang ketika ini tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah, kadang-kadang tak boleh tidur. Ada juga yang tadi dah tidur tiba-tiba terbangun kembali, dan waktu ini juga saya pasti ramai yang sedang menyediakan kelengkapan untuk berniaga di pagi hari nanti. Kalau waktu-waktu macam ni, biasalah akak-akak kita, dia pastinya akan buat sambal nasi lemak ke, buat kuih dan juga sebagainya nanti. Sebab di sebelah pagi nanti dah nak mulakan proses nak membungkus pula kan. Banyak sebenarnya, apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga kepada abang Deba lori TPC kita dari Port Klang, hadir layan GBH pada malam ini. Kepada rakan-rakan di TikTok yang mana baru masuk, ada Anwar Rashid juga, katanya GBH dah mainlah apa-apa lagu pun tak apa katanya. Dan ada juga sahabat-sahabat kita, Manci juga ada. Selain daripada itu, Zahiran Ismail, kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang telah pun bersama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih. Kak Ita kita baru masuk, sebut-sebut tadi namanya, dah pun ada Kak Ita cuak kita. Assalamualaikum Kak, pagi ni semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga. Dan saya nak berkongsi juga kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, mungkin pada hari hujung minggu ni nanti, 3 Oktober 2026, kalau tak ada aktiviti, belum ada perancangan dan juga sebagainya, anda boleh ajak keluarga, sahabat dan juga jiran tetangga untuk bersama-sama menikmati pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang disediakan. Ini sempena dengan program Madani kita di Shah Alam, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Ada pelbagai aktiviti lah dekat sana ya. Jadi antaranya kita ada jualan rahmah dan juga jualan agro madani, ada saringan kesihatan, ada kejohanan isukan juga, khidmat jabatan dan juga agensi kerajaan, persekutuan dan juga negeri, ada juga khidmat nasihat dan juga penerangan inisiatif madani serta aktiviti komuniti, pameran dan juga agensi. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, yang luar di Shah Alam, di Lembah Kelang juga, kalau nak datang tak ada masalah, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan juga bantuan kerajaan secara terus di satu-satu lokasi. Dan perjanjiannya, temu janjinya pada 3 Oktober 2026, hari Sabtu nanti, bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Itu sedikit perkongsian. Jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini antara lagu yang saya suka juga nak dengar, lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia persembahan dari kumpulan OK, Kurelakan Kau Pergi, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi pada waktu ini. Kalau anda tengah lagu OK tadi tu, itu tandakan, menandakan bahawa kita akan memulakan segmen lagu-lagu menangis di Bucu Katil. Jadi kepada anda yang menantikan lagu-lagu yang berhentak berhentak perlahan ini, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu ini dalam waktu inilah sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Sambil-sambil itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang baru sama dengan saya juga ketika ini. Terima kasih juga kepada Mizi85. Kita berbual-bual tadi, katanya Mizi, Aida Asrul juga ada. Mizi katanya dia cerita tentang pengalamannya datang ke Akasa Puri. Terima kasih dah sampai pun ke RTM ya. Ada juga Aida Asrul dalam perjalanan sekarang di Lembur Raya nak ke Johor katanya. Selain itu juga ada Suziana tadi yang tengah bekerja di shift sebelah malam. Ramai sebenarnya yang sambil mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Rosita Awang, dan juga sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua. Jom kita nak terus saja layan lagu ini, lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional FM.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Bebe Skip.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
6: Hello, saya Fran.
1: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat. Anda pada pun bersama dengan saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti dalam geng burung hantu. Dan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat, juga 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Apa khabar, selamat pagi semua. Ramai yang dah pun mula bangun pada pukul 3 pagi ni kan, yang peniaga-peniaga semua dah pun bangun, dah pun bersiap-siap nak pergi mencari rezeki awal pagi nanti, subuh nanti kan. Terutama sekali inilah buat peniaga-peniaga kecil-kecilan kita dekat luar sana, pagi-pagi dah bangun siapkan kuih, ada masak nasi sambal nasi lemak, ada yang dah pun nak susun barang nak bawa pergi meniaga kedai, bersiap-siap nak, ada yang juga nak pergi pasar pagi ni. Mungkin perniagaan kita ni kadang-kadang kita rasa macam kecil. Orang tanya kerja apa, meniaga apa, meniaga tepi jalan je, nasi lemak tepi jalan. Tapi sebenarnya jangan anda pernah rasa kecil dengan usaha yang kita lakukan ni. Kadang-kadang dari kedai, dari perniagaan yang kecil ni lah, dari meja yang kecil itulah, dari dapur rumah itulah, dari situlah rezeki untuk sebuah keluarga tu dibina. Dan sebenarnya pagi ni kita kena kata berlapang dada lah, sentiasa berusaha dengan senyuman. Dan semoga hari ini lebih ramai pelanggan yang datang, lebih banyak jualan, dan yang paling penting dipermudahkanlah segala urusan dan diluaskan pintu rezeki. Jadi kepada semua peniaga-peniaga kita, akak-akak kita yang berniaga di awal pagi, tak kisahlah apa saja perniagaan anda, selamat membuka perniagaan pagi nanti, selamat mencari rezeki, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih untuk kita semua. Dan untuk hiburan kita pada hari ini, masih lagi kita bertemankan waktu ini lagu-lagu yang lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Katanya geng-geng GBH kata lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Dan kita nak dengar lagu seterusnya ini dari kumpulan Pine Bowlers, sebuah kumpulan yang satu ketika dulu popular juga dengan lagu Jangan Pisahkan. Jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cahaya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama saya Izzy. Untuk waktu ini dah pun 3.31 minit pagi. Saya dah bermula tadi, bermula pukul 12.30 malam, dan insyaAllah kita dah pun memasuki separuh masa yang kedua sebenarnya. Berbaki 3 jam lagi untuk saya, saya menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.3. dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, frekuensi kami ialah 88.5. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM. Saya nak menyantunilah rakan-rakan kita di sini. Kita ada Din Dinsley katanya dari Jelebu tadi. Kita ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan ucapan selamat bersiaran. Harapnya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada Kak Masnah Loso kita, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Jordan Jimmy Tangai, semoga DJ dan juga semua geng Burung Hantu sihat-sihat selalu, harap semuanya terhibur dengan kata-kata dari Singapura. Jordan Jimmy Tangai ni dari Singapura, ada kata-katanya hari ini, hidup menang memang penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari semua rintangan itu, katanya. Betul. Dan juga ada Real Adi juga, sama-sama layan lagu-lagu malam ini. Moga di malam berkah ini kita semua mendapat berkat berlimpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga ada juga Niza Samin kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Katanya malam ini cuaca sejuk berangin tengah malam. Layan lagu-lagu best rentak, pelbagai rentak dan irama. Ada Nik Mas juga, katanya hadir dari Kota Baru. Selain itu ada juga Indra Angkasa, hadir lapor diri pada malam ini. Ada Abliana Rosiana Lia dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok. Dan juga ada Haji Jah Sabli, Muhammad Mohaimin. Terima kasih. Ini dia sahabat-sahabat yang setia menemani saya di Facebook, menghantarkan ucapan-ucapan. Dan yang berada di TikTok ketika ini juga, kita masih lagi saja berbual-bual sehingga ke pukul 5 pagi nanti. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda. Jom, untuk waktu ini kita nak lagi layan lagu-lagu ini. Ini dia sebuah persembahan dari KRU dengan Jangan Lafazkan.

Ya, itu dia sebuah lagu Gerwa. Lagu ini adalah lagu romantis ikonik dari filem Bollywood Diruwali yang telah pun diterbitkan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Dan kalau kita tengok sedikit fakta mengenai filem ini juga ya. Sebenarnya kalau kita tengok latar belakang tu, dia dalam video klip ataupun dalam filem ini sepertinya menggunakan kesan khas yang banyak, tapi sebenarnya klip video Gerwa ini langsung tidak menggunakan skrin hijau dan semua pemandangan adalah pemandangan yang nyata dan dilakam di lokasi yang sebenar, iaitu di Iceland, yang menggunakan kamera dan juga teknologi drone pada waktu itu. Dan kalau kita tengok ada bangkai kapal terbang yang sebenar tu, itu merupakan bangkai kapal terbang yang sebenar lah, dan adegan ikonik sebelah bingkai kapal terbang tu bukanlah prop dalam filem ya, tapi sebenarnya adalah bangkai kapal terbang yang sebenar, iaitu pesawat US Navy S-47 yang terhempas akibat kehabisan bahan api pada tahun 1973. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang termahal melibatkan kos pembikinan klip video ini, kerana melibatkan pelancongan yang dilakukan di lokasi pelancongan yang ekstrim dan juga di indah yang terdapat di luar negara. Itu sedikit fakta yang saya dapat mengenai lagu ini tadi. Jom kita nak dengar lagu seterusnya ini daripada Era Fazira, yang terindah hanyalah sementara.

0: yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk jam yang seterusnya, itu jam yang kelima di Nasional Geng Burung Hantu. Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang ketika ini yang berada di sekitar Jerantut Pahang, anda dapat ikuti frekuensi kami di 95.3, dan yang berada di Jeli Kelantan pula, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 89.2. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, hari Jumaat bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sebenarnya dengan hari ini juga, seperti mana yang kita tahu, maka bermulalah sebenarnya Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 yang akan berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang ingin menuju ke litar antarabangsa Sepang nanti. Semua kenderaan diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kawasan akses ke litar berjalan dengan lancar dan teratur sempena dengan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Dan menurut Ketua Polis Selangor Dato' Sazli Kaha berkata, ia melibatkan dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Pekeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Pekeliling, sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke KLIA 1, dan simpang 4 Jalan Kuartus KLIA menuju ke SIC, iaitu di lampu isyarat and stick. Jadi katanya seramai 365 pegawai dan juga anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik ditugaskan mengawal lalu lintas sempena perlumbaan tersebut. Dan penugasan kawalan trafik bawa kuasa dari pukul 9 pagi hingga 6 petang setiap hari dengan kemuncak perlumbaan utama pada hari Ahad. Dan beberapa laluan alternatif juga sudah pun dikenal pasti bagi mengurangkan kesesakan, khususnya bagi pengguna dari arah utara ke selatan. Dan itu mengulas lanjut juga, 200 pas e-hailing turut dikeluarkan kepada perkhidmatan Grab bagi mengambil dan menghantar pengunjung ke tempat letak kereta jangka panjang. Manakala 100 pas e-hailing juga dikeluarkan bagi kegunaan Prestige Lane untuk mengambil penumpang di hotel-hotel yang terpilih. Dan untuk bas perantara pula, 95 buah bas daripada MyRapid disediakan dengan 4 lokasi mengambil dan menurunkan penumpang. Dan kapasiti parking di kawasan dan SIC pula bagi dianggarkan sekitar 100 buah bas pada satu masa, manakala bagi parking kereta dijangka mampu menampung hingga 4,000 buah kenderaan dengan 14 lot disediakan. Itu sedikit perkongsian dan info untuk anda yang akan membawa kenderaan anda ke litar antarabangsa Sepang bersempena dengan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang bakal berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Baik, untuk hiburan yang seterusnya, kita nak terus layan lagu ini. Lagu yang berjudul Hari Itu dalam kenangan dari Sudirman. Terus saja, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4:30 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun pagi ni. Mungkin ada yang tadi di tengah malam tadi dah siapkan bahan-bahan sambal nasi lemak, ada yang dah buat kuih. Semua kan pagi ni dah nak mulakan proses pembungkusan, nak pergi berniaga awal pagi. Selamat berniaga saya ucapkan. Semoga rezeki hari ini diberi keberkatan. Dan kepada ibu-ibu juga yang mungkin pagi ni dah pun bangun nak siapkan anak-anak sekolah, nak siapkan sarapan dan juga sebagainya, selamat pagi juga saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Sambil itu juga tengok-tengoklah dekat luar tu keadaan cuaca macam mana. Kalau masih lagi tak berapa elok, kalau kata masih lagi jerebu, sentiasa amalkan langkah-langkah kesihatan yang penting lah. Yang penting sentiasa pakai pelitup muka, jaga apa ni, pernafasan anda, jangan sentiasa berada di luar kawasan yang terbuka terlalu kerap. Minum banyak air dan kalau rasa tak berapa sihat tu teruskanlah berjumpa dengan doktor. Okey. Dan lagu pagi ni kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu-lagu 80-an. Ini sebuah lagu dari ramai nak dengarkan lagu apa ni? Lagu ini sebenarnya lagu dari Yudit Narayan dan juga Hema. Dan terus kita dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Ya, itu dia tadi lagu daripada Aisyah dan juga Dato' Ahmad Jaiz dengan Jokit Memikat Janji yang telah pun dicipta lagu ini pada tahun 1993. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Kalau boleh saya bacakan sekali lagi, antaranya datang daripada Masyah Rasul, budak lawaya mistik, dengan ucapannya semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen National Gang Burung Hantu. Dan juga ada ucapan juga daripada Agustina Agun, selamat bertugas, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada juga Cembaka di Rambulan, ada Ramlah Din juga, juga Hasna Rizam Zam katanya selamat pagi jemaat Nasional FM, sentiasa di hati. Ada Noraini Rina Nurjis juga dari Sandakan dengan ucapannya, assalamualaikum, salam jemaat, semoga di pagi ini kita semua dirahmati Allah, diberi kesihatan, dimurahkan rezeki dan juga kebahagiaan berkekalan serta dipanjangkan umur yang berkat, amin ya rabbal alamin. Dan daripada Salja PI juga, selamat bertugas katanya. Daripada Sunflowers hadir lapor diri geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ada Janet Zai, Matahari Bersinar, layan dari Changlun, Kedah, bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat semua. Ada Siti Hana Jatul Rahim Berjana, ada juga Pak Su Omar yang mendengarkan ketika ini juga, Lin Roslinda, anaknya Wak Said juga mendengarkan GBH dari office, bekerja sebagai penyelia 24 jam. Itu dia. Ada juga Hasna Hasrani dari Jerantut, hadir UTK untuk National FM di GBH 12 hingga 6. Selamat teman berteman bersama DJ Sungai, baik-baik selalu, semoga baik-baik selalu adanya. UPS seperti biasa dari Kuala Terengganu, terima kasih. Ada Maizura Hamzah juga dari Tawau Sabah, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kak Ita Rozaya kita dari Sumadak Sabah kita ni, berteman geng Burung Hantu. Okey, dan ada lagi daripada Nenek Ani juga, Muhammad Mohaimin dan juga Hajijah Salbi. Terima kasih kepada semua yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan untuk hari ini. Jika ada kesempatan, saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Yang nak buat pilihan bersama 2.0 seperti biasa, bermula jam 9 pagi akan ada satu poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh hantarkan dua ucapan atau dua pilihan lagu anda, lagu mana yang anda ingin kami putarkan. Dan tepat jam pukul 9 malam nanti, kalau anda hantar awal sikit pun, peluangnya lebih cerah lah untuk lagu anda diputarkan oleh penyampai ataupun DJ dalam segmen pilihan bersama 2.0. Jom kita nak layan lagi lagu ini, seterusnya lagu dari Dato' M. Daud Kilau dengan Salam Kasihku. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cepatlah kakak.
1: Hai mama. Mama, hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey, mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama? Tak
0: payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Bagaimana sekarang?
1: Okey, mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama, tapi mama asyik sibuk aja. Kakak rindu mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Akhir bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 5.11 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Izzy di jam yang terakhir dalam Nasional Geng Burung Hantu. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi. Apa khabar anda pagi ni? Mungkin ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah bersiap-siap nak pergi kerja kan? Dan ada jugalah yang mungkin dari awal pagi tadi sebenarnya dah pun mula sibuk di dapur. Jadi buat peniaga-peniaga dekat luar sana, mesti sekarang ni tengah sibukkan siapkan barang-barang jualan, masak lauk pauk, membungkus nasi lemak juga, menggoreng kuih-muih dan macam-macam lagi lah. Inilah ada lagi yang belum buka kedai pun, dah berpeluh-peluh dah badan pagi ni kan. Dan untuk ibu bapa juga mungkin pagi-pagi ni macam masuk gelanggang lah gitu

kejutkan anak-anak, sediakan sarapan, siapkan bekalan lagi, cari, kadang-kadang stokin pun hilang, beg tak tahu nak letak dekat mana kan. Itulah dia cabaran apabila bergelar seorang ibu dan ayah di pagi-pagi hari macam ni kan. Tapi sebenarnya itulah dia warna-warni kehidupan kita. Setiap pagi tu ada cerita lah ya. Setiap orang ada tanggungjawab dan masing-masing sedang berusaha lah untuk mencari rezeki dan juga memberikan yang terbaik demi keluarga yang tercinta. Jadi walau sesibuk mana pun pagi anda pagi ini, jangan lupa terus senyum, jaga kesihatan, tengok cuaca dekat luar masih lagi berada di paras yang tidak begitu baik sebenarnya. Jaga kesihatan dan jangan lupa sarapan. Rezeki tu kadang-kadang kita cari, tapi kita sebenarnya kesihatan kita adalah kebahagiaan diri kita juga yang perlu untuk kita hargai. Jadi semoga pagi ini membawa rezeki yang melimpah ruah untuk anda sekeluarga, urusan anda dipermudahkan dan juga senyuman yang tidak putus-putus. Selamat pagi semua. Jom kita mulakan hari ini dengan penuh semangat.

0: Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan hidup kami. Tu yang dua ada tu. Yang tak ada lagi ni, yang mana belum kahwin lagi ni. Ha ni, minta apa? Pasangan hidup. Wa dzurriyyatina, zuriat keturunan, anak-anak, cucu, cicit semua ni sepanjang-panjang ni. Qurrata a'yun, penyejuk mata, penawar hati. Nampak anak kita, sejuk mata kita. Tengok suami kita, sejuk mata kita. Bukan ambil air buka je mata. Panas tengok ambil air buh. Ambil air batu. Dah. Tengok dia tu hati jadi tenang. Itu penyejuk mata. Sallallahu Muhammad. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kunci dia tuan-tuan. Dan jadikanlah ibadat mereka itu apa ni? Ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan takat orang bertakwa. Mereka ni pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Hajat kita kepada zuriat keturunan tu. Tapi nak dapat keturunan tu, dia start dengan mula satu, mesti niat kerana Allah. Dia dah kahwin berapa puluh tahun lah? 30 tahun dah kahwin. Macam mana Ustaz 30 tahun dah tak pernah sekali pun terlintas dalam hati nak niat kerana Allah? Sallallahu alaihi Muhammad. Tu Allah kata dalam ayat tu, Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ni, Allah jadikan sallallahu alaihi Muhammad menciptakan untuk kamu ni pasangan-pasangan kamu. Maksudnya daripada perkahwinan itu, siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Pertemuan kita dengan dia tu, tu Allah yang tentukan. Malangnya bila berkahwin, langsung tak teringat ni, aku berkahwin ni kerana Allah yang menciptakan dia tu untukku. Tu dia faham tak faham ni? Lah ni macam mana nak buat ni ya? Dah 30 tahun dah kahwin ni. Betulkan niat. Betulkan niat balik. Sebab ingat kita sebut tadi nah, apa tindakan yang tuan-tuan akan buat selepas daripada tu, dia akan terkait dengan pasal apa kita nak buat benda tu. Maka kalau tuan-tuan boleh bayang dah waktu perkahwinan tu, nikah-nikah tu, aku terima dia ni kerana Allah, ya Allah, bukan pasal segak, bukan nak abang kata tak payah pilih segak. Allah suruh kan, pilih yang cantik. Pilih tengok hartanya, tengok keturunan dia, tengok kecantikan dia, tengok agama dia. Tengoklah juga. Cari main ni, cek ni. Ni ada orang nak main minang kamu ni. Lepas tu, nak tengok kah? Tak payah tengok lah mak, saya kahwin kerana Allah. Sekejap lagi, tiap-tiap hari duduk memendam rasa je. Ya Allah, buat buruk dengan kau ni. Ni segak tu penting juga, cuma segak ni subjektif. Ada orang suka kelab hitam, dia berkenan sungguh dengan hitam, buat macam mana? Kalau semua orang berkenan putih, siapa nak kahwin dengan orang hitam? Allah bagi dia berkenan hitam. Ada orang berkenan putih, ada orang berkenan gemuk, ada orang berkenan kurus. Dia subjektif. Kecantikan ini subjektif. Dia bergantung filter apa yang digunakan Instagram dia tu lah. Tak faham rupanya, payah cakap orang tak ada handphone ni. Kami yang mana tahu filter-filter, Ustaz? Kami duduk pegang tasbih, semallah-semallah yang tu je lah. Tuan-tuan Allah S.W.T. Muhammad, Allah jadikan, subhanallah. Pilih, tapi subhanallah, walau cantiknya, walau hartanya, ingat kecantikan itu akan hilang. Mai lama-lama 10 tahun berubah dah muka sikit, 20 tahun lagi berubah muka. Mai 30 tahun, 40 tahun kahwin dah tak sama dah. Macam waktu mula-mula kahwin dulu ni, kedut sana, kedut sini. Baju tak apalah boleh striker. Kulit nak striker macam mana? Faham tak ni? Tapi dah kahwin bukan pasal cantik, sedap mata, memandang cukup lah. Kahwin bukan pasal harta, sebab harta boleh hilang. Waktu kahwin ada harta, tiba-tiba jatuh bankrupt, tiba-tiba meniaga tak jadi, tiba-tiba apa berlaku, akhirnya bankrupt. Aku tetap bersama dengan dia sebab aku bukan berkahwin semata kerana harta dia. Ni, cuma macam mana nak bagi jadi itu berkahwin kerana Allah? Bila dia berkahwin kerana Allah, ingat lah, dia buat sesuatu kerana apa? Tindakan yang akan dia buat itu bersesuaian dengan apa yang dia niatkan. Maka tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, jadi apa? Tenang. Macam mana nak main tenang ni? Allah SWT Muhammad, dia ada dua. Pertamanya mawaddah, yang keduanya rahmah. Mawaddah ni macam mana? Mawaddah ni tuan-tuan, nak faham ambil, dia cinta yang membara. Dia ada cinta. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom dia. Groom dah groom. Kalau pokok ni dia kena sentiasa siram, barulah dia subur. Dalam keluarga ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom cinta tu. kasih sayang tu, Allahumma sayyidi Muhammad. Dan groom kepada cinta ini, dalam perkahwinan ini, dia tidak boleh base kepada nafsu semata-mata. Kalau tuan-tuan base kepada nafsu semata-mata, bila tuan-tuan salah seorangnya kehilangan nafsu pada satu yang lain, seorang yang lain, dia akan tinggalkan. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa di, Allahumma sayyidi Muhammad, dibaca dia, sentiasa digebukan dia. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu, antara perkara yang kena ada dalam rumah tangga kita ni tuan-tuan, ialah, sayyidi Muhammad, berhias. Bukan tunggu muda-muda, waktu kahwin-kahwin dulu tuan-tuan, waktu belum kahwin, nak keluar kena habak 2 jam awal. Oh. Ni, I nak pergi pick up sekejap pukul 8 ya. Pukul 6 bersiap dah. Oh. Ha ni, bubur lipstick lah, bubur bedak sampai 3 inci. Ni traffic light tuan ni. Pakai punya segok, punya lah wangi. Lepas-lepas kahwin, dia ingat dia kahwin orang lain. Ada hari tu. Dekat mana? Dekat India. Dia punya dua keluar dengan kawan tu, berkawan tu bertahun-tahun tuan-tuan. Hari kahwin tu, esok-esok tengok, hoi, hang siapa? Tak kenal. Dia buang-buang makeup, dia tengok, hoi, siapa ni? Ai lah. Macam dengan aku orang lain. Dia punya fake tuan-tuan. Dia pergi saman perempuan tu. Sebab menipu. Memang berhias bukan main sebelum kahwin. Lepas-lepas kahwin, subhanallah, dia own dah. Own dia panggil dah. Memiliki. Faham tak? Balik-balik rumah dengan bau belacan, dengan kulit bawang tadi, dengan kulit udang duduk tadi. Kain apa? Baju kelawak tu yang pakai. Kotak basuh, kotak basuh. Duduk kain baju kelawak tu. Kalau cerita, kenal tak Kak Limah? Kenai, kira terbayang tu baju keluar tu ya. Dia punya favorite pakaian yang dia pakai tu. Tuan-tuan, lepas tu suami tengok orang lain marah. Ha, jeling, korek jip mata, dia kata kat lagi dia. Takut bawa kereta straight, orang melintas tepi pun tak berani nak jeling, takut bini marah. Tuan-tuan, saya Muhammad, cuba berhias. Nabi SAW ajak kita untuk berhias. Orang perempuan berhias untuk suami. Tuan-tuan boleh bayang tak, kita, isteri kita nak keluar pergi kerja, ada seorang tu tulis. Saya pun baca kesian dekat dia. Dia kata 4 tahun dah dia tak sentuh isteri dia. 4 tahun. Dia kata sampai ke tahap bila isteri dia nak keluar pergi kerja, isteri dia berhias itu, dia kata saya jatuh cinta dengan isteri saya setiap kali dia berhias nak keluar pergi kerja dia sebab cantiknya dia, tapi saya tak pernah sentuh dia. Dia tak mau. Setiap hari balik dia akan bagi alasan. Setiap hari balik dia akan bagi alasan letih, penat, tak larat, jangan kacau dia. Tuan-tuan, kita sini nak apa? Sini nak kahwin lain, dia tak bagi. Dia marah. Itu boleh bayang tak macam mana perasaan. Buat apa kahwin kalau macam tu? Sama je, lelaki perempuan pun sama. Kalau tuan-tuan kahwin, biar sama-sama duduk dalam nikmat perkahwinan tu. Orang perempuan nak berhias, berhias kat siapa kalau bukan lelaki dia? Nak berhias kat siapa lagi? Siapa yang kalau dia tunjuk keindahan tubuh dia, yang dia dapat pahala kalau bukan suami dia? Dia keluar pergi pakai cantik-cantik, pakai lipstik merah-merah, pakai bedak putih-putih. Macam kata Sayyid Muhammad, Datuk Alif Syukri kata, muka putih tangan hitam. Bedak punya banyak muka, tangan hitam. Terlupa nak color sekali dengan tangan-tangan tu. Pergi kerja tuan-tuan Sayyid Muhammad, orang tengok dia cantik, orang bau dia wangi, orang tengok dia lenggok dia, orang tengok dia apa. Dia berhias tu untuk siapa? Dia berhias tu untuk siapa? Untuk pandangan orang. Dia boleh kata bila orang tanya dekat dia. Dia panggil ada satu istilah dalam syarak namanya tabarruj. Apa maksud tabarruj? Berhias kepada orang selain daripada suami dia. Betul dia hias sungguh. Berapa lama dia spend masa untuk dia sehari dia nak keluar pergi kerja tu? Spend masa berkejam-kejam. Untuk siapa? Tahu dia jawab apa? Standard jawapan orang perempuan untuk kepuasan diri sendiri. Lepas tu duduk sorang-sorang lah. Duduk sorang-sorang di rumah pakai gitu. Kurang tu, hari-hari yang Sabtu Ahad, yang tak kerja, yang tak ada siapa-siapa di rumah, pakai sorang-sorang. Tu baru kepuasan diri sendiri. Dah, waktu di rumah dia, Salih Muhammad, kain tola je atas kepala keluar tu. Pakai kain batik sampai ke dada ni, atas kat tu je. Kita pakai elok keluar tu maksudnya, kita mengharapkan orang pandang kita. Kalau kita mengharapkan orang pandang kita, maka di sana ada satu istilah namanya tabarruj. Berhias kepada orang yang selain daripada orang yang layak untuk dia. Dosa? Lepas itu macam mana? Berhiaslah untuk suami. Nak bina balik ni. Balik rumah pakai elok-elok. Apa yang suami suka dia pakai? Pakailah. Pakai ni bedak. Pakai lipstick, minyak wangi. Beli minyak wangi yang suami suka bau dia. Bukan yang kita suka, yang suami kita suka bau dia. Sebab wangi itu untuk suami. Pakailah wangi-wangi dalam rumah tu untuk suami dia. Ni bukan cakap untuk isteri. Suami pun serupa. Apa yang suami dia, apa yang isteri dia suka, pakai. Dia kata, "Ustaz, isteri saya suka saya pakai seluar pendek di rumah. Pakai." Kata, "Isteri saya suka ni, dia suka perut saya gosok-gosok. Dia tak bagi saya pakai baju. Ah, tak payah pakai."
1: Allahumma

0: Pakai bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi, pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Baik, anda saja baru saja dihiburkan oleh JJ dengan perjalanan ke syurga membawa kita ke pukul 5.44 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini sajalah kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Geng Burung Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 petang nanti. Dan sebelum, seperti biasa, selepas ini tiga suara akan menemui anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sebelum berpisah, saya terlebih dahulu mohon maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang saya bersiaran. Jumpa lagi di lain waktu. Mohon jaga diri semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat, kita mahu dimudahkan, kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus, kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji, lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah, tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat, supaya kehidupan kita ni kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada kat hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah. InsyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ni. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur, yang masih lagi renung ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, insyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali kita pagi ini menerusi Go Pagi edisi hari Jumaat 2 Oktober 2026 bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan untuk teman-teman muslimin, musliman, maksudnya waktu solat fardu subuh sebentar tadi telah pun maksudnya waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.51 minit pagi, zon 2 5.53 dan juga zon besut 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan juga muslimat. Dan seperti biasalah, untuk setengah jam yang pertama kita dengarkan dahulu lagu kerohanian, dan seterusnya 6.30 pagi nanti ada ruangan Nidaul Islam. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Go Pagi Kelate FM. Ada sama.

0: kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa?
0: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun.
2: Azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita bertemu dalam halaqah ilmu untuk kita bicarakan tentang bila Allah menduga kita, mendengar tentang dugaan, rasa banyak perkara yang kita nak keluhkan. Melihat kembali apa yang telah kita lalui, kita sebenarnya bukan tidak mahu meluahkan rasa kecewa yang sedang kita lalui, bukan kerana kita terlalu kuat bertahan, tetapi kerana kita tahu kita ini hidup bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ujian akan sentiasa mendatang. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wabashshiris sabirin. Allah akan uji kita dengan kekurangan harta, Allah akan uji kita dengan diambil orang-orang yang kita cintai, Allah akan uji kita dengan kerja yang kita miliki, Allah akan uji kita dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Semuanya itu menjadi ujian yang akhirnya Allah sebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji dalam kalangan kamu siapa yang paling baik amalnya. Kita yang sedang berjuang, barangkali kitalah orang yang baik yang sedang Allah nantikan. Hari ini ujian yang kita hadapi, orang tak tahu apa yang kita rasa, orang tak lalui apa yang sedang kita jalani, tetapi Allah dengan sifatnya, innallaha sami'un alim, innallaha sami'un basir, innallaha sami'un khabir, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha segala-gala mahanya melihat, mengetahui, mendengar apa yang telah pun kita lalui ini. Dan kerana itu yakinlah Allah Ta'ala akan mengganjarkan kita dengan sesuai dengan apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika nak difikirkan tentang dugaan, sudah tentu banyak yang kita nak luahkan. Maka hari ini tanya kepada diri kita, kisah kita yang banyak dugaannya, berapa lama sudah tidak kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kali terakhir kita panjangkan sujud kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita panjangkan doa kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita mengungkapkan kisah kita dengan lelehan air mata kepada Allah? Sudah lama ia berlalu, tetapi tidak ada satu kisah pun yang kita panjangkan kepada Allah. Kenapa ia berlaku? Keras sangat ke hati kita? Kuat sangat ke mental kita? Sudah pastinya kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Maka atas segala ujian yang berlaku, pulangkan kepada Allah. Allah ada jawapannya. Bersangka baik dengan Allah atas ujian, insya-Allah Allah tahu apa yang sedang Dia aturkan. Kerana dalam hidup kita ini, Allah memberi bukan apa yang kita mahu, tetapi Allah sedang caturkan apa yang sedang kita perlu. Mahu kita supaya rakan kita baik, tetapi Allah aturkan sahabat yang tidak baik. Barangkali kerana bukan kita perlukan teman, tetapi kita perlukan kekuatan. Begitu Allah mengajarkan kita dalam kehidupan ini untuk balikkan kepada Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita hikmah atas segala tindakan kita. Moga-moga pendengar yang saat ini bersama dengan Nidaul Islam adalah orang yang akan memulangkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur kita bertemu insya-Allah di lain masa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali kita pagi ini. Hari Jumaat, hari cuti minggu, 2 Oktober 2026, bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemankan Azidi, temani anda pagi ini. Macam biasa di hari minggu, alhamdulillah, syukur kita kehadap Allah SWT masih lagi diberikan nikmat untuk kita teruskan segala kehidupan kita, rutin harian kita. Ada pun selesai tunaikan kewajipan sebagai umat Islam. Solat fardu subuh dah selesai ke? Alhamdulillah. Yang belum selesai lagi, silakan. Yang baru jelik mata ataupun yang baru tenyi-tenyi mata, silakan untuk berbuat demikian, kewajipan tu. Okey, baik. Jadi setelah selesai berlakon-lakon, kita bolehlah borak-borak santai bersama dengan kami. Boleh terus tembusi ke talian mesra kita lah, 0974338558 ataupun 7488630, dan juga hantarkan menerusi WhatsApp ke 0149740154. Alright. Kita nak bersama dengan pemanggil di talian sekarang ni. Halo, assalamualaikum. Siapa tu?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah.
1: Siapa? Ya, Azidi Abdullah.
0: Siapa tu?
1: Abah Pak Teh ni.
0: Pak Teh, apa khabar Pak Teh? Sihat ke?
1: Alhamdulillah, baik. Sihat.
0: Alhamdulillah. Hari ni tak ke mana-mana ke, Pak Teh?
1: Abah nak pergi ke Terengganu ni. Ada TKS sikit
0: eh. Oh, makin angin lah ni.
1: Oh, iyalah. Kira makan
0: juga lah. Okey, okey.
1: Dah cuci mata
0: tu. Ada. Gisau ke kau dengan siapa?
1: Abah gisau ke nombor ni.
0: Gisau ke? Tak apalah. Ah, deh.
1: Muka
0: aku tak apa, kena cari tumit tu.
1: InsyaAllah.
0: Baik, Fatih, salam pagi untuk siapa tu?
1: Okay, terima kasih pertamanya kepada Azidi. Pegang pagi ni, semoga ceria-ceria selalu.
0: InsyaAllah.
1: Pasti kepada Pak Mak di Pencah Selatih Besu, Kak Iyah. Besu juga, Jambi. Faizul datang panjang.
0: Ya. Yeah.
1: Kak Sah pula Melaka. Pak Iyah di Pusul. Adime ataupun Pokme di Sibu. Dan kepada semua-semua lah yang mana mendengar kelas SN, berucap teka dambu ni, tak kira melalui apa medium sekalipun. Dan kepada Azidi lah sekali lagi, semoga dia selalu di kelas SN. Ku pagi.
0: Baik.
1: Ada semua.
0: Okey, terima kasih Pak Teh. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Alright, Pak Teh, pemanggil pertama buka panggung untuk pagi ini. Tapi jom kita dengar lagu dulu, persembahan daripada Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Kita bagi lagu lama sikit untuk pembukaan pagi ini. Kita layan je lagu-lagu 80-an, ada lagu-lagu baru pun ada. Jom kita dengarkan dulu. Kelantan FM, Gu Pagi, ada semua.

0: Okay, itu dia Razlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Adalah sekali saya pasang lagu ni dekat satu majlis kenduri kahwin. Apa ni, makcik tu suka sangat. Dia kata, terima kasih lah Zidi pasang lagu, makcik suka sangat dengan lagu ni. Tak tahulah kenapa. Tengok kot zaman muda-muda dulu eh. Okey, baik, ada kiriman daripada Kak Sah ni. Salam pagi Zidi, Kak Sah dari Pulau Melaka. Kak Sah nak buat ucapan lah kepada Pak Mak Pertam, Pak Teh Jabi, Pak Ya, semualah pendengar Kelantan FM. Tak kira di mana berada. Lagi daripada siapa ni? Assalamualaikum Zidi, yang berpihak Kalai. Ucapan selamat pagi buat keluarga di Kampung Kalai Jeli, hadir dari Tampin Negeri Sembilan. Orang jauh ya. Lagi dari Pak Awang Jelor, assalamualaikum, selamat pagi pada DJ kesayangnya. Semualah pendengar Kelantan FM, mana baca sesuap ramai sangat ni eh. Ada sokmo di Kelantan FM. Terima kasih daripada Pak Awang Jelor. Lagi saya, okey ni tak ada dah. Baik, daripada siapa pemanggil ni di talian. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Didi.
0: Ya, Kak Su ke tu?
1: Kak Su lah ni.
0: Baik, apa khabar Kak Su, sihat ya?
1: Baik, alhamdulillah sihat, tak adanya sehari dua ni.
0: Alhamdulillah. Hari ni tak ada mana-mana ke?
1: Hari ni tak ada perancangan lagi Didi Azidi.
0: Tak ada perancangan lagi?
1: Tak ada lagi.
0: Duduk rumah je lah deh.
1: Rumah lah. Tak ada gulam kat Ida kat Peraja ni.
0: Ada gulam.
1: Ada muda-muda ha? Kita pergi lah lepas Zohor.
0: Baik, baik. InsyaAllah ada rezeki kita pergi juga.
1: Jumpa dengan Kak Yah Jabi tu kali lagi kan.
0: Okay, selamat pagi untuk siapa Kak Su? Silakan.
1: Selamat pagi untuk DJ Azidi lah. Selamat pagi, selamat tugas. Dan kepada Hajah Kak Yah Jabi, Kak Ida kat Peraja tu. Dan kepada Opah di Tawa, Cik Gudu di Cik Kudu, adik saya, adik Pawah tu. Selamat pagi. Pok Nikmat Tawa, Opah Tawa. Tu. Kau kata ada budak ni, orang tawang bereh. Kak yeah. Tukuk Lanah, Kak Arul, Kak Mabede Melo, Kak Nungipo, Kak Sima. Dan pun Mak Besuk Umi Johor Pokku. Dan sekali pun ajak Kak Kiyok, Pak Mek Sibu, Abik Usman Gubba. Dan semualah Kak nak sebut selagi. Abik Hei Cupak, Kak Ayah, Kak Ewa Kebaru. Dan Ipah tanya kalah Kak Amin kalau kere. Cik Usul lah buat aku kena pendek. Itu sahaja okay. Didi Azidi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pemanggil kedua kita. Lagi di talian. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Di.
0: Ya, selamat pagi, Pak Ya. Lapu diri dulu. Inilah mana, Pak Ya.
2: Hari ni saya lagi. Ada saya pun. Okey, Usul hari ni.
0: Okey, ada lagi saya pun.
2: Hari ni tak main lah. Oh, okay. Ibu.
0: Baik, baik, baik. Okey, baik. Selamat pagi untuk siapa tu, Pak Ya?
2: Selamat pagi buat apa ni pun yang saya buat lah di kampung saya pada pagi ni. Agak bermain dengan apa ni, berjual lah dengan apa ni, dalam kemati-mati hari ni.
0: InsyaAllah.
2: Tunjuk bakat kita lah pada pagi ni buat apa ni. Malik, Jeffrey, Tu Haji, Rokman. Ya. Idi Zati, lepas tu buat Ami Malaysia lah. Saya buat kapur kesua pada pagi ni. Buat ambo je lah. Lepas ni puan mak besuk. Kasih ambo lah pulau Melaka. Dan semua lah peringat-peringat Kasih FM pada pagi ni. Tak kira di mana juga anda berada.
0: Okay,
2: dan jelah beram-ram dari kapur kesua pada pagi ni. Itu saja dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlawanan sepak takraw di kapur kesua. Ha, bolehlah pergi tengok eh. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Amir Jarumas dan juga Shalin Kasih Abadi. Membawa kita sekarang 6.47 minit pagi Kelantan FM. Ada semua.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Baik, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Gu pagi, ada sokmo gu kita belakang. Baik, ada kiriman lagi daripada siapa ni? Abah Heng Jerek. Ucapan selamat pagi buat pendengar Kelantan FM. Semoga sihat selalu buat warga hari ni. Apa ni? Ada kemati ke? Tak salam takziah buat keluarga. Okey, baik. Lagi daripada Umi Habibah Gunung. Assalamualaikum Zidi di Konti. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga Zidi sihat ceria dalam menjalankan tugas pagi ni. Umi ucapan buat ucapan selamat pagi buat anak-anak Umi. Dua keluarga di Putrajaya dan satu lagi di Bangi. Semoga anda sihat belakolah di samping keluarga dan buat semulah kenalan Umi melalui radio Kelantan FM pagi ni. Semoga sihat ceria berlaku di samping keluarga tercinta. Lagi di talian sekarang. Hello, assalamualaikum. Hello,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Kak Ayah, tak ada khabar lagi.
1: Kak Ayah, okay. Apa khabar Kak Ayah, sihat eh?
2: Sihat, alhamdulillah.
1: Okay, salam pagi untuk siapa tu Kak Ayah?
2: Ya, selamat pagi pada Kak Ma, Beji, Mela. Pada Kak Su, Baca. Pada apa ni, Miss Kak Ayah, daripada Kutes. Kak Simah, Imah daripada Kedah. Kak Ayah Jabi, Zul Aleh, Pak Ayah, Pak Umat, Pak Ni. Pak apa dia lagi ni? Pak Ada Isa. Tak ingat ya.
1: Tak ingat dah. Ha. Mana ingat lah.
2: Tak ingat pula tu.
1: Okay.
2: Tak apalah. Tak ingat tu kita kira ucap sama pagi lah berlaku eh.
1: Baik.
2: Ada kepada DJ kita. Siapa ni?
1: Azidi.
2: Azidi. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di talian. Halo, assalamualaikum. Halo,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, ni orang jauh. Baik, alhamdulillah sihat seadanya.
3: Alhamdulillah, syukur nikmat lah.
1: Syukur nikmat. Salam pagi untuk siapa tu, silakan.
3: Okey, untuk Zidi lah. Selamat bertugas dan dalam selamanya lah. Untuk Haji Alijah, Rudia Ahmad, Abang Fazil Kamal Sulah, Abang Pak Wang dulu, Pak Jol, Zabrana Pak Suli, Kak Su Bacu, Kak Ya Dabi, Pak Kak Mahmudu, Pak Ya, Pak Lang, Pak Mat Besut, dan Pak Jakob Kiyok, Haji Mei, Kak Timulan Les, Kak Sima, Hamia Rubi, Habibah Gunung, juga Abang Hin. Itu sajalah. Semoga Sidi selamat bertugas nanti. Assalamualaikum. Goodbye.
1: Waalaikumsalam. Goodbye. Baiklah, seketika nanti pukul 7 kita nak ikuti berita utama. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu persembahan daripada Jingle Break, Kau Ku Rindukan, untuk anda semua di Gu Pagi Kelantan FM. Ada semua.

Luar negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik terbaru antara Israel dengan Hezbollah menjejaskan sektor pertanian di Selatan Lebanon. Timbalan Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, FAO, Beth Bekol berkata, kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rosak. Konflik turut menyekat akses petani ke arah ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. Ekspor minyak negara teluk melalui Selat Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kepler, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Arab Saudi turut memanfaatkan pengoperasian semula saluran pipe East West bagi mengeksport minyak melalui terminal Yanbu di Laut Merah. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah berbanding sebelum perang dan ancaman serangan masih wujud. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Khairat dirangka kawal selia entiti amanah pendanaan awam. Reformasi kerenah birokrasi jimat kos pematuhan 3.21 bilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Baik, Gu Pagi Kelantan FM ada sokmo. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami. Alhamdulillah hari ni cuaca baik-baik saja. Intai-intai juga dekat luar tingkap ni. Cuaca cerah je hari ni, alhamdulillah. Mungkin ada umat majlis hari ni, majlis kesyukuran ke ataupun apa-apa majlis yang keramaian ataupun majlis perkahwinan, majlis apa lagi, sambutan hari jadi, majlis apa lagi. Macam-macam majlis lah yang boleh dilakukan setiap setiap hujung minggu ataupun hari cuti. Okey, dah apa pun kita harapkan segalanya dipermudahkanlah segala urusan kita semua, insyaAllah. Dan juga pastikan makanan tu sentiasa cukup lah. Kadang-kadang tu buat majlis tak cukup makan. Lebih tak apa. Kalau lebih boleh kongsi-kongsi dengan orang lain . Tapi kalau tak cukup, naya. Okey, baik. Amun nak kongsi sikit ini berkaitan dengan tajuk-tajuk akhbar yang dipaparkan untuk hari ini, hari Jumaat 2 Oktober 2026. Antaranya, ini berita di Kuala Lumpur. Optaring Alpha 5. 5 termasuk warga asing ditahan, produk dan juga minuman keras lebih RM1 juta dirampas. Okey. Lagi, wanita cedera anak dalam kandungan maut kemalangan. Ini berlaku di Kota Tinggi. Wanita yang sarap mengandung cedera manakala anak dalam kandungannya yang berusia 36 minggu maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan di kilometer 43 Jalan Kota Tinggi Keluang tengah hari semalam lah. Okey, lagi berkaitan dengan kes lemas yang berlaku di Shah Alam, remaja 15 tahun lemas mandi di tasik buatan bandar botanik di Shah Alam. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun ditemukan lemas selepas dipercayai mandi bersendirian di sebuah tasik buatan di bandar botanik Klang pada semalam. Okey, lagi ni berita di Terengganu. Guru Kafa Yayasan Islam Terengganu diperintah bayar RM47,000 kepada remaja parah dihempas ke kerusi kayu. Oh ya, yeah. Bahayanya di mana mahkamah tinggi memerintahkan seorang guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa dan Yayasan Islam Terengganu membayar ganti rugi RM30,000 kepada seorang remaja yang cedera parah akibat dihempas ke kerusi kayu 4 tahun lalu. Okey, lagi saya nak cari berita yang berada di Kelantan sebenarnya. Tak ada lagi . Okay, dan juga ni di Kuantan, Pahang. 9 ditahan disyaki melombong emas tanpa kebenaran di Rompin. Banyak lagi berita-berita menarik. Nanti saya kongsikan dari masa ke masa. Okay, baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Said Iqbal. Bas Tamam. Kelantan FM. Gu Pagi ada sama.

0: ni anda.
1: 10 pagi.
2: Pagi.
1: Ada semua.
3: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
4: Baik, Kelantan FM, good pagi. Ada semua dah pun bawa kita sekarang 7.27 minit pagi. Yang mana sedang memandu dalam pemanduan mungkin ada nak cari makan ataupun nak pergi bekerja ataupun ada yang nak cari rezeki pagi-pagi ni. Doakanlah selalu turun jas langkah dari rumah. Doakan kepada apa ni, doakan supaya kita dipermudahkan urusan kita hari ni. Rezeki kita dapat dengan berkatnya hari ini, hari Jumaat kan. Okay, dan apa pun segala urusan, kita harapkan segalanya berjalan lancar lah. Baik, ada saya nak baca lagi berita untuk hari ini. Tiga acara besar berlangsung serentak, 856 polis kawal lalu lintas. Ini yang dinyatakan oleh JSPT Bukit Aman. Yang mana Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik Bukit Aman menggerakkan 856 pegawai dan anggota bagi mengawal kelancaran lalu lintas susulan tiga acara berskala antarabangsa yang berlangsung serentak di Lembah Kelang, Putrajaya dan juga Sepang pada hujung minggu ini. Okay, lagi berita yang menariknya, ini berkaitan dengan Tun M, yang mana duduk IGN dulu sampai betul-betul pulih. Itu yang dinyatakan oleh anaknya Mukhris, yang mana tu Dr. Mahathir Mohamad memerlukan sedikit masa lah untuk benar-benar menerima pemergian isterinya yang menjadi teman hidup selama 70 tahun. Itu kata anak kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mukhris Mahathir. Lagi, ni minyak masak paket gula Malaysia dijual dekat Nerai Tiwat, betul ke? Okay, penemuan minyak masak paket dan juga gula keluaran Malaysia dijual di sebuah pasar di Naratiwat, Thailand menimbulkan persoalan bagaimana barangan kawalan berkenaan boleh berada di negara jiran. Okay, semuanya disiasat, jangan risau. Pihak penguasa kita bukan duduk senang lenang memahati saja. Mereka akan pastikan segalanya akan disiasat dan juga akan didakwa buat mereka yang melakukan kesalahan. Jangan senang-senang, jangan pasang niat nak buat lakukan jenayah ataupun buat seludup apa-apa saja barangan ke luar negara tanpa izin, tanpa permit yang sah. Okey, kalau nak bawa masuk ataupun nak bawa keluar, pastikan ada permit yang sah, dapat kelulusan daripada kedua-dua belah negara, barulah halal. Okey, baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu pada Nana Shimeh, Kau Sayang Aku. Dan selepas ini ada lagu Inggeris, Conkra Chong, apa tu, Everybody Swish. Terus layan bersama dengan kami di Go Pagi Kelantan FM. Ada semua.

saya putus cinta ke tu? Kalau ada, jangan semua dikongsi di media sosial. Sebab banyak mata yang memandang dan mungkin mempunyai pemahaman tersendiri. Tapi, kalau nak tahu lebih banyak info semasa, ikuti media sosial Kelantan FM. Pesanan penuh kasih sayang ini daripada saya, Huzaimi. Kelantan.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Good pagi, good kita belakang 7.40 minit pagi. Alhamdulillah cuaca hari ni terang berderang, matahari naik. Semalam ada hujan sikit ya. Semalam rasanya hujan sikit, nampak pasal dia jalan ni. Di kawasan Pacok ada hujan sedikit. Mungkin tempat anda pun hujan juga. Baik, saya nak tanya cerita pasal hujan ni. Ini cerita berkenaan dengan ECRL yang bakal dibuka tak lama lagi. Mungkin ramailah yang akan cuba ataupun nak merasa menaiki ECRL kereta api laju. Cumanya, ada sedikit masalah. Oh, masalah lalu ya. Masalahnya, ECRL belum beroperasi, kabel sudah dicuri 3 hari berturut-turut. Siapa punya kerja ni? Jadi orang ramai diminta menjauhi jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL susulan beberapa kejadian kecurian dan juga pemotongan kabel di Selangor yang boleh mengancam keselamatan serta mengganggu kerja pengujian dan juga pentauliahan. Okey, kalau bolehlah, kalau ada siapa-siapa yang ada nampak perkara yang mencurigai, ambil je video, hantar sebagai bukti, bagi tahu kepada pihak berkuasa. Mungkin anda ternampak ke mereka yang buat kerja di kawasan ECRL ni mencurigakan, ambil video, ambil gambar, lepas tu pergi buat report. Senang nak cari siapa pelakunya. Okey, yang mana penting juga ya, apabila ECRL melibatkan keselamatan pengguna sikit lagi, kalau adalah orang curi kabel ke apa berlaku ketika dalam perjalanan kereta api tu, berjalan dalam jalanan ke ataupun dalam laluan tu lah, boleh menyebabkan kemalangan disebabkan puncanya daripada anda. Oi, bahaya melibatkan nyawa. Jadi kalau ada terniat di hati buat mereka yang nak melakukan kejahatan ataupun nak melakukan jenayah, tak usahlah. Tak usahlah, cari cara lain untuk cari duit, bukannya mencuri. Ini orang ramai diminta menjauhilah untuk laluan rel Pantai Timur ECRL ni. Dan mana memaklumkan kejadian itu berlaku selama 3 hari berturut-turut dari 27 hingga 29 September. Ketika ECRL menjalani pengujian dan juga pentauliahan menjelang mula beroperasi pada Disember 2020. Tak lama dah ni, 2-3 bulan lagi dah, 2 bulan lagi ni. Yang mana kawasan pengujian aktif dah tidak dibuka kepada awam kerana sistem peralatan serta kabelnya berisiko berarus elektrik atau sedang menjalani ujian secara langsung. Jadi sebarang kemasukan atau gangguan tanpa kebenaran terhadap infrastruktur kereta api ni boleh mengundang risiko termasuklah kecederaan parah ataupun renjatan elektrik. Okey, jangan senang-senang masuk . Kadang-kadang tak ada juga yang nak bergambar rela masuk ke dalam laluan rel Pantai Timur. Paling rela ECRL, kereta api pun banyak juga KTMB. Laluan KTMB pun ada juga yang mengambil kesempatan untuk buat photoshoot kahwin lah ataupun nak bergambar sahajalah. Bahaya . Kadang-kadang kita tak tahu masa mana jadual perjalanan kereta api tersebut. Sama juga dekat di laluan ECRL ni pun sama juga. Kadang-kadang tu ada arus elektrik yang berada di sekitar jalan tu. Jalan laluan dia tu. Bahaya . Jangan duduk main-main tepi jalan ataupun atas jalan ECRL ataupun KTMB ni, bahaya. Kalau kena, nasiblah badan. Memang arwah lah jawabnya apabila terkena renjatan elektrik. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Aje Geting, Make Aware. Dan selepas ni ada sketsa awak ya, bercerita berkenaan dengan Hari Tanpa Keganasan Antarabangsa. Kelantan FM, Gu Pagi ada sama.

0: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Abio, mana sedihnya, Abio? Hotu yang mengecik hati, Abio.
2: Kecik hati, siapa dia, saya?
1: Hotu yang mau sedih, Abio, saya solah. No, ayawi, kena sebelah, kena berdia orang tua, kena bunuh, Abio. Tak ada hati pedalasu, nampak rogo. Kalau berat ada, hatu lama ya. Bukan kata lama tu nganyi dok, tapi toke tak ada orang cerdik pak dia tak biar.
2: Yalah, ini kita kena tuluh. Tak kira lah cara mana pun saya. Kita kena tuluh. Kau cara widermu, kau lagu mana pun ikut lah saya. Kalau kena kita pun supa lah saya. Nah, ya, supa ni lah kalau kena kita hatu ya kita dok.

0: Anu kita boleh masuk kita lah biyo. Yo gini ya biyo. Kita lagu-lagu mana pun kita dengar pecoh sekali pok-pok kita. Lagu-lagu mana pun pok kita no ya bui. Kena satu hati no ya bui.
1: Yo gini nyai. Mu tak mampu ke? Mu tak mampu nak dermo? Mu doa tak apa dosa ini. Mau kita sama-sama Islam ke ni? Dia kena sepakat satu hati saya. Kita bersyukur. Tak kira agama Cina, Melayu, India apa. Jadi hidup serupa berlaku weyo. Di Malaysia kita ni weyo. Serupa berlaku. Tak kira agama ke apa nak weyo. Amin damah weyo. Ngerti mak kamu kata tu betul lesing. Tak ada belok sepuluh sadak ni. Betul sepuluh sodek weyo.
2: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

lagu dia ni tu senyau lah ketik kaki. Mepi gapo semalam. Mepi kena ketik kau lah. Dah kesiannya. Hai, ada kata tu lah. Seperti mana yang nyanyi kat lidik ni. Dia katanya mungkin jodoh nak mari. Itu orang tua-tua kata dulu. Tapi sebenarnya mimpi ni macam-macam ni. Ada mimpi indah, ada mimpi buruk. Cuma mimpi indah tu jadikan sebagai kenangan je lah. Kadang-kadang tu kita berangan-angan ni. Terlalu berangan-angan pun tak boleh juga. Bolehlah berangan, bolehlah sikit-sikit. Tapi terlalu sangat, terlalu sangat tak boleh juga. Kadang-kadang tu apabila kita mimpi dah sampai dah apa yang kita inginkan. Tapi apabila dah tersedar, pastinya kita akan rasa kecewa. Sebabnya mimpi tadi, rupanya mimpi. Mimpi nak jadi kaya. Tidur di atas emas. Tidur bertilamkan emas. Lepas tu tidur bersama dengan berpelukan dengan wang kertas. Oh, kaya. Masa mimpi tu macam-macam boleh eh. Tapi apabila bangun je, intai-intai tekan kiri kanan, oh tak ada lah. Rupanya mimpi semata-mata. Okey, mimpi indah tu tak ada masalah lah. Tapi kalau mimpi buruk, mimpi yang apa ni, yang boleh mendatangkan kita rasa macam cemas ataupun menjadi anxiety, bahaya juga eh. Kalau adalah setiap malam ada je mimpi buruk, cuba berjumpa dulu dengan pakar kaunseling, dapatkan khidmat nasihat. Ataupun mungkin ada juga yang ada penyakit lain eh, penyakit yang macam penyakit makhluk halus lah. Khususnya boleh berjumpa dengan ustaz-ustaz untuk dapatkan rawatan secara Islam lah. Okay, jadi itu bergantung kepada diri anda. Kalau mungkin ada yang tak dapat dah nak hadapi dengan ujian sebegini, mimpi yang setiap malam mimpi buruk je, mimpi itulah, mimpi inilah, macam-macam mimpi yang anda dapat yang boleh berjumpa dengan ustaz-ustaz, mungkin ada rawatan-rawatan yang boleh diberikan lah. Ataupun kalau mungkin rasa dah cemas ataupun anxiety, dah rasa macam dah fed up dah hidup ni, boleh berjumpa dengan pakar kaunseling dulu, dapatkan khidmat nasihat macam mana. Boleh jumpa dengan pakar kesihatan. Mungkin bangun tidur sakit kepala. Oh, macam-macam lah ujian eh. Jadi bangun pagi pastinya indah-indah belaka. Senyum dulu pagi ni. Kalau dah ada isteri, tengok kat isteri dulu kiri kanan. Isteri ada kat sebelah, senyum dulu dekat dia. Barulah rumah tangga bahagia selamanya. Itu. Baik, sekali lagi pukul 8 kita ikuti Kelantan sana sini. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu lagu persembahan daripada Azra Band. Alalala sayang. Kelantan FM. Gu pagi, gu kita berlaku. Ada semua.